0: pelajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
1: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
0: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
2: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
0: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
3: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kepareksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Peramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Peramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
5: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
4: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
6: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
4: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bendandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
8: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
7: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
9: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
7: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
3: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
11: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10: Para P3K kita ini, makanya kami meminta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
12: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
11: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
13: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
14: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
13: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kami di sini tidak hanya mengetalasi, memamerkan produk lokal.
16: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman GOR Serbaguna Jalan Cilik Riwut Kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairita Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
15: Kami di sini tidak hanya mengetalasi, memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
17: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari kerja.
16: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
18: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
16: Ya.
18: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
16: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
19: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bupati Sanggau mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
20: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
19: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
21: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
19: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
3: Melalui gerakan minyak jelanta menjadi rupiah, minyak jelanta masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
22: Jelanta ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekolah.
23: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
22: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelanta ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelanta ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
23: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
24: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
23: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah.
0: Rika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jed Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

aku rindu tinggal dekat denganmu, dekat di dalam indahnya kasihmu.

engkaulah harapanku. Ku tak dapat hidup tanpa engkau. Bagai tanah gersang menantikan datangnya hujan. Begitulah

0: Pendengar umat Kristiani dimanapun mendengarkan siaran kami, rangkaian lagu-lagu rohani kami cukupkan hingga di sini dulu, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan Gereja Toraja Jemaat Moria Palu untuk mengikuti ibadah Minggu pagi.
1: Di 2026, pada 3 kali ibadah, untuk maksud tersebut, tim mengharapkan kerelaan partisipasi segenap warga jemaat. Yang kedua, prawira PKBGT. Prawira ini singkatan dari Praya Pesparawi Raker Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya prawira PKBGT yang direncanakan akan dilaksanakan di Talung Lipu pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2026, maka dengan ini akan dilaksanakan perekrutan anggota tim paduan suara PKBGT kelas Sulteng yang akan diadakan di 5 jemaat. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi pengurus PKBGT jemaat.

0: Muria Palu atau membaca informasi selengkapnya di papan pengumuman dekat pos Satpam. Jadi ini ada perekrutan bagi kaum bapak, siapa tahu kaum bapak ada yang punya talenta di bidang ini, nanti mendaftar kepada Ketua PKBGT Jemaat Muria Palu. Yang ketiga, panitia LKPD dan Bina Akrab PPGT. Disampaikan kepada anggota PPGT bahwa latihan kepemimpinan pemuda dasar bertempat di Hotel Kameloan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026, dan penyambutan anggota baru bertempat di Wisata Alam Panorama Menawa Palolo, Sabtu dan Minggu tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus 2026. Informasi pendaftaran bisa menghubungi 0812-4101-0183 atau Bella. Yang keempat, ibadah PWGT Sektor Timur 1. Ibadah PWGT untuk Sektor Timur 1 akan dilaksanakan di rumah Ibu Agustina Pali pada hari Jumat 24 Juli 2026 pukul 17.30 WITA, alamat di Jalan Maleo dengan pelayan Ibu Agustina Tandiayu. Yang kelima, bahan natura. Terima bahan natura dari salah satu keluarga berupa pepaya sebanyak 3 buah. Majelis dan anggota Jemaat Moria mengucapkan terima kasih. Pepayanya sudah dilelang tadi. Demikian penegasan warta jemaat. Selamat beribadah. Majelis Gereja Toraja Jemaat Moria Palu, Sekretaris Penatua Matius Mekkadang. Demikian penegasan warta jemaat. Terima kasih, selamat beribadah.
1: Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita terus menjalani waktu karunia Tuhan yang terus diwarnai oleh dinamika kehidupan. Ada waktu kita senang, ada pula waktu kita merasakan berduka. Yang pasti, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itulah yang meneguhkan kita terus menjalani kehidupan ini. Teguh dalam penderitaan, tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini. Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Di saat ini ku angkat tembang.

0: Salam kepadamu, Tuhan besertamu.
1: Besertamu juga. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Kita akan baca secara berbalasan, dan tulisan yang ditulis agak keluar kami akan bacakan, dan Bapak Ibu sidang jemaat membaca tulisan yang agak ke dalam. Kita mulai dalam nama Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan,
0: supaya orang hidup menurut kebenaran-Mu. Kuatkanlah hatiku untuk takut akan-Mu.
1: Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku,
0: dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.
1: Sebab besarlah kasih setia-Mu kepadaku,
0: dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari hukuman orang mati.
1: Ya Allah, orang-orang angkuh telah bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih,
0: panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia.
1: Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku.
0: Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah hamba-Mu terhibur.
1: Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan,
0: supaya orang-orang yang membenci melihat dan menjadi malu. Bapa-Ku, ya Tuhan, setelah menolong dan menghibur aku.
1: Amin. Kita sambut dengan menyanyi Pak Pudian Toraya, O Buang Buang Eh.

Saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan mengaminkan perintah mengasihi dari pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 9 yang berkata, akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi.

Mari saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan dalam segala keberadaan hidup kita, terlebih untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, sejenak menoleh ke belakang, merenungkan hidup di hadapan Tuhan, kita akan sadar bahwa ada tutur kata dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dalam hubungan dengan sesama, tentu ada kesalahan yang merusak hubungan, baik dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Marilah dengan sesal dan malu mengakuinya di hadapan Tuhan.

0: Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat yang ke-14. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan.
1: Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sambil kita memberi persembahan syukur kita, kita angkat pujian Aku bersyukur padamu.

Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berbagai berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kini kami datang mempersembahkan sebagian dari berkat itu kepada-Mu sebagai syukur kami. Persembahan kami ini kiranya dapat dikelola untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini dan juga pada lingkup yang lebih luas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.

0: Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini kita akan melandasi dengan firman Tuhan. Untuk itu mari bersama-sama kita dengan rendah hati datang mempersiapkan bacaan kita dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-19, Roma 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-25, Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30, kemudian dilanjutkan ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Mari bersama-sama kita memohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, Tuhan sang pemilik hidup kami, kepadamu pagi ini ya Tuhan, selaku jemaatmu, selaku orang-orang yang percaya, datang beribadah kepadamu, memuji, memuliakan namamu di hari yang engkau kuduskan. Pada kesempatan ini kami akan membaca dan mendengar, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudusmu menolong kami Tuhan, membuka hati pikiran kami, dan biarlah firmanmu yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan, itu dapat tertanam baik dalam hati kami. Bagi hamba-hambamu yang akan membacakan, diberikan hikmat kuasa Roh Kudus yang akan menguraikan, biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara lewat hambamu. Dan seluruh jemaatmu yang akan mendengar, biarlah hati mereka dipersiapkan sebagai lahan yang subur, supaya firman Tuhan itu boleh ditaburkan dan bertumbuh dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Kejadian 28 ayat 10 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mimpi Yakub di Betel. Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham kakekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Demikian firman Tuhan.
2: Roma 8 ayat 12 sampai 25. Firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, kamu ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun.

Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Demikian Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat yang ke-36. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin firman Tuhan, kure sumanga buang.

Selamat pagi, shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema kita di hari ini teguh dalam penderitaan. Teguh dalam penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah berada di titik di mana hidup terasa sangat berat, penuh pergumulan, kekecewaan, dan air mata. Mungkin saja saat ini ada yang sedang dalam situasi kondisi seperti itu. Ada banyak faktor menyebabkan penderitaan itu. Mungkin kesalahpahaman antara suami istri, mungkin kesalahpahaman antara orang tua dan anak, atau kesalahpahaman di antara anak, kesalahpahaman antara saudara bersaudara, dan lain sebagainya. Ada banyak faktor yang menyebabkan timbulnya penderitaan. Juga bisa karena persoalan ekonomi. Saudara-saudara, sebagai manusia, kita tidak pernah kebal terhadap masalah. Dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang telah dirusak oleh dosa, di mana segala ciptaan bersama-sama mengeluh dan menanggung kesakitan. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kita tetap bisa bertahan dan tidak kehilangan arah saat badai kehidupan itu menerjang? Sekalipun di luar sana banyak orang yang mengambil jalan pintas karena badai itu, karena penderitaan itu, tetapi tentu besar harapan kita selaku orang yang percaya, tidak akan pernah seberat apapun penderitaan, persoalan, pergumulan kita, tidaklah terpikirkan untuk mengambil jalan pintas. Dari firman Tuhan saat ini, itu mau mengajarkan kita bagaimana menghadapi penderitaan itu. Dan dalam penderitaan itu apa yang bisa kita ambil hikmahnya atau menjadi pelajaran? Dan secara khusus dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25 yang banyak berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh kita umat manusia. Rasul Paulus akan membawa kita melihat perspektif yang berbeda tentang penderitaan. Penderitaan kita saat ini kalau ada, bukanlah sebuah tanda bahwa Tuhan meninggalkan. Tuhan meninggalkan kita, melainkan sebuah proses penantian menuju kemuliaan kekal yang jauh lebih besar dan tak terbandingkan. Dan saudara-saudara, kita akan pelajari itu dan lihat dalam tiga pokok atau tiga poin yang saya mencoba
untuk menguraikan dan menyampaikan kepada kita semua. Yang pertama itu kita mau melihat di dalam penderitaan bahwa Allah hadir dalam penderitaan. Dalam kitab Kejadian yang kita baca tadi, ketika Yakub sedang melarikan diri karena ketakutan dan rasa bersalah kepada saudaranya Esau, ia mengasingkan diri. Namun di tempat pengasingan itu Allah menyatakan diri kepadanya melalui mimpi. Ia melihat tangga sampai ke langit dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada tangga tersebut. Ini menjadi tanda bahwa Allah secara aktif hadir dan berkarya di bumi ini, di dalam hidup manusia, di dalam penderitaan manusia, di dalam seluruh keberadaan hidup manusia. Tuhan berfirman, "Aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun aku pergi." Ini janji Tuhan kepada Yakub, kepada kita umatnya. Allah tidak berkata kepada Yakub, "Aku akan menggantikan engkau menanggung penderitaan itu. Aku akan menghilangkan penderitaan itu." Tidak. Tetapi Tuhan katakan, "Aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi." Coba Bapak Ibu Saudara-saudara baca di Kejadian 28 ayatnya yang ke-15. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Dan saudara-saudara, keyakinan pada tindakan aktif Allah dipersaksikan juga oleh Daud. Sekalipun dikelilingi oleh banyak musuh, Daud tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Itu keyakinannya. Ia berkata, "Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku menurut kebenaranmu. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu." Dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud tidak meminta Tuhan membinasakan lawan-lawannya. Daud memilih meminta hikmat kepada Tuhan. Dan permohonan Daud ini sekaligus menegaskan bahwa Allah tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan. Melainkan penyertaan di tengah pergumulan, di tengah persoalan hidup. Dalam keterasingan dan dalam pergumulan hidup, Tuhan mau mengubah tempat biasa menjadi tempat kudus. Dan di sanalah pemulihan yang sempurna berlangsung. Sebab itu saudara-saudara, yakinlah bahwa Allah tidak pernah jauh dari kehidupan kita umatnya. Ia sungguh dekat dan amat dekat kepada mereka yang remuk hati seperti Yakub dan Daud, seperti Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Ketika dalam seluruh keberadaan hidup kita, sungguh-sungguh kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan.
Dialah penunjuk sekaligus sang jalan kebenaran dan hidup bagi setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Makanya jangan menaruh harap kepada manusia. Jangan menaruh harap kepada apa yang kita punya. Tetapi mari menaruh harap kepada Tuhan. Saudara-saudara, bayangkanlah seorang anak atau cucu kita yang sedang ketakutan saat berjalan di dalam terowongan yang gelap gulita. Ia merasa sendirian dan menangis. Namun begitu dia mendengar suara ayahnya menggenggam erat tangannya dan berbicara, maka ketakutannya lenyap. Terowongannya masih tetap gelap, tetapi kehadiran sang ayah mengubah segalanya. Dia tidak takut menghadapi gelap itu. Dia tidak takut berada dalam terowongan itu karena ada sandarannya, yaitu ayahnya. Saudara-saudara, jika kita berada dalam terowongan gelap karena berbagai penderitaan atau masalah hidup atau masalah ekonomi atau masalah keluarga, jangan fokus pada kegelapannya, jangan fokus pada masalahnya, jangan fokus pada penderitaannya. Ingatlah bahwa Allah ada di sana menggenggam tanganmu dan tanganku. Sadari kehadirannya melalui doa kita, melalui penyerahan diri kita, karena dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Itu janji Tuhan. Yang biasa meninggalkan Tuhan itu adalah kita-kita, karena berbagai keinginan-keinginan kita yang ingin kita pertahankan, ingin kita lakukan, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kitalah yang meninggalkannya. Itu poin pertama. Yang kedua, di dalam penderitaan kita juga melihat sebuah proses pembentukan kemuliaan melalui penderitaan. Dalam kitab Roma yang kita baca, di sana Paulus mengajarkan bahwa penderitaan yang dialami anak-anak Allah bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses menuju pemuliaan Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara, Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara, penderitaan yang dialami oleh orang percaya bukanlah bentuk hukuman, melainkan bagian dari proses pemuliaan dan pengudusan. Jadi kita jangan takut menghadapi penderitaan.

0: kita. Tapi karena penderitaannya, kita semua dibenarkan. Dan tentu itu merupakan satu paket, bahwa penderitaan demi penderitaan yang dialami Kristus, kematiannya merupakan pernyataan kesempurnaan kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam Roma pasal 8 ayat 24 mencatat, kita diselamatkan dalam pengharapan. Artinya apa? Keselamatan kita sudah dimulai namun terus dikerjakan hingga mencapai kepenuhannya. Dan dalam hal inilah penderitaan bisa dipahami sebagai sarana pembentukan ketekunan. Sebagai sarana pembentukan karakter. Dan sebagai sarana pembentukan pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus tidak hanya menjamin identitas kita sebagai anak-anak Allah, tetapi juga menguatkan kita di tengah penderitaan. Sekalipun banyak penderitaan yang harus dialami, ya, janganlah berhenti berharap. Dimanapun kita berada, di tempat kerja tidak luput dari tekanan, tidak luput dari penderitaan, tidak luput dari pergumulan. Bahkan dalam keluarga sekalipun, kita tidak terlepas dari itu. Tetapi jangan berhenti berharap. Kita terus berharap, kita terus berdoa. Sebab penderitaan bukan tanda. Ini perlu kita garis bawahi. Penderitaan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan jalan menuju pemuliaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan menyerah di tengah proses, sebab janji kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi tidak sedikit-sedikit kita mak beku, kita pecu atau mak paropo. Ketika tidak didengar suara kita di tengah-tengah persekutuan, jangan tinggalkan. Karena jemaat ini adalah milik bersama. Persekutuan kita bersama. Tidak ada seorang pun yang memilikinya secara pribadi. Kalau ada yang kita tidak suka disampaikan, tidak didengar, ya sudah. Tapi jangan pergi. Karena di mana mau dapat jemaat yang tidak ada pergumulannya. Ada juga yang katakan, saya tidak mau masuk majelis gereja karena si gaga pale itu majelis gereja. Iya. Karena itu salah satu juga cara untuk membentuk. Saya tidak pernah terpikirkan bahwa mau jadi pendeta, kadang kita dikasih menangis jemaat. Tapi setelah saya menjalani itu, sudah tidak bisa dihitung berapa kali saya menangis. Tapi apakah dengan demikian saya akan mundur? Saya terus berdoa, kiranya saya bisa menyelesaikan tugas mulia ini tahun depan kalau Tuhan berkenan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Era Ripalu untuk hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama Ruang Sekolah Minggu bersama adik-adik dari Gereja GPPS Palu.
2: Shalom semuanya.
3: Shalom.
2: Di rumah atau dimanapun kamu berada, mungkin sedang dalam kendaraan, mungkin dimanapun berada, di taman atau di mana saja, dan mendengarkan siaran idola kita. Nah, ayo semuanya sungguh-sungguh supaya tidak sia-sia kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita beribadah, cerita mau bertanya dulu. Sudah siap? sosial.

0: saya mau bercerita untuk melatih konsentrasi kamu. Apakah kamu orangnya sudah konsentrasi atau tidak? Teman-teman di rumah juga ya. Nah, dengar dulu. Ada seorang bisu masuk ke sebuah toko, mau membeli sikat gigi. Nah, karena dia tidak bisa berbicara, dia berusaha menjelaskan kepada pemilik toko bahwa dia mau membeli odol dan sikat gigi. Lama baru pemilik toko tahu, oh, mau beli sikat gigi dan odol. Dia bilang iya. Nah, kemudian datanglah setelah orang bisu itu pergi, masuk lagi ke dalam toko seorang buta. Menurut pendapatmu, bagaimana orang buta ini menjelaskan bahwa ia mau membeli kacamata? Jadi pemilik toko bilang, mau membeli apa? Bagaimana ia menjelaskan bahwa ia mau membeli kacamata? Padahal dia seorang buta. Bagaimana caranya? Menurutmu? Ayo. Kenapa? Adik-adik di rumah juga. Ayo, bagaimana caranya? Belum konsentrasi kalau begini. Bagaimana caranya? Brother, bagaimana caranya? Hah? Kau enggak tahu? Tidak tahu semuanya? Tidak tahu? Dia seorang apa? Buta. Tapi dia tidak bisu. Jadi ketika dia masuk toko, dia langsung bilang, saya mau beli kacamata. Ya kan? Karena kan dia tidak bisu, dia cuma buta. Nah, itu harus konsentrasi. Kedua, karena belum konsentrasi, pertanyaan selanjutnya. Tebak, tebak, tebak. Siapakah aku? Aku seorang tokoh di Alkitab. Namaku ada di Alkitab. Namaku terdiri dari 3 huruf. Siapakah aku? Ayo teman-teman di rumah juga, ayo. Siapakah aku? Hei, kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ini. Ayo, tebak, tebak, tebak. Siapakah aku? Aku seorang perempuan. Namaku ada di Alkitab. 3 huruf. Siapa? Ruth. Tepuk tangan. Oke, saatnya kita untuk beribadah.
1: Shalom teman-teman di studio.
2: Shalom.
1: Shalom juga teman-teman yang ada di rumah, di jalan atau dimanapun teman-teman berada dan mendengarkan acara Idola ini.
2: Ayo, saatnya kita akan beribadah. Ayo semuanya, semangat ibadahnya ya. Jangan ada yang bermain. Ibadah itu harus sungguh-sungguh. Mengapa? Karena Tuhan mau melihat kasih dan kesungguhan kita menyenangkan hatinya.
3: Jangan ibadah sambil tidur-tiduran ya, ataupun bermain. Semangat teman-teman.
1: Idola
4: Indonesia layak anak.
1: Idola
4: kita semua.

0: pada acara Idul Adha anak hari ini yang terberkati pada supaya bisa menjadi doa yang dikabulkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
1: Haleluya, teman-temanku yang ada di studio dan di rumah, mari bahkan dimanapun saja kalian berada, ayo angkat pujian, halo-halo, apa kabar?

0: firman Tuhan oleh teman kita, Kertia.
1: Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami agar kami memahaminya serta melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
2: Baik adik-adik, ayo silakan duduk. Adik-adik yang di studio, adik-adik yang di rumah, ayo duduk yang manis ya semua. Dengarkan cerita firman Tuhan ini dengan baik-baik. Nah, ayo duduk semua ya. Kalau sementara mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang bermain ya, fokus. Karena sebentar ada pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik yang manis, adik-adik yang ganteng? Sudah siap? Ayo, mana suaranya? Sudah siap tidak?
3: Sudah.
2: Iya, sudah siap. Tentu juga yang ada di rumah pasti, wih, sudah dari tadi itu siap. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini ceritanya tentang sekolah atau bermain. Sekolah atau bermain?
3: Sekolah.
2: Ya,
3: sekolah.
2: Pilih sekolah. Nah, adik-adik, ya, sekolah tapi nggak boleh bermain. Oke, dengarkan baik-baik ya. Adik-adik, kita kembali ke sekolah ya, setelah liburan yang lumayan panjang. Nah, senang tidak libur panjang baru-baru ini? Senang?
3: Senang?
2: Wih, tentu senang. Karena ada di rumah. Terus di rumah itu bikin apa? Selama liburan di rumah, bikin apa? Ayo, tidak usah malu-malu. Pasti main HP. Ya, betul, pasti main HP. Nah, ada juga yang liburan keluar kota ya. Oke, nah, setelah liburan dan kembali ke sekolah, apakah kamu bahagia? Setelah liburan, aduh, ada pengumuman dari sekolah lewat grup di kelas. Anak-anak jangan lupa ya, tanggal sekian kita sudah mau masuk sekolah. Ada yang bilang begini, aduh, sudah mau masuk orang sekolah. Ada yang bilang, hore, sudah mau sekolah orang, ketemu dengan teman-teman. Nah, kakak mau tanya, adik-adik yang di sini, waktu ada pengumuman dari guru kelasnya itu, sudah mau masuk sekolah, senang tidak? Senang? Ada yang diam-diam. Kayaknya iya, masih mau tidur-tidur di rumah atau masih nonton, bermain. Makanya ragu-ragu. Ayo sekali lagi kakak mau tanya. Ayo, waktu ada pengumuman dari sekolah, sudah mau waktunya masuk sekolah. Ayo anak-anak, masuk sekolah. Semangat tidak?
4: Semangat.
2: Itu saja cuma semangat. Kalau dibilang semangat ya. Nah, pasti juga adik-adik yang ada di rumah setelah mendengarkan, setelah diberitahukan di grup dari sekolah bahwa sekolah sudah mulai masuk, liburan sudah selesai, jadi pasti adik-adik semangat karena kita akan belajar kembali, terus bertemu-temu dengan teman-temannya yang baru, ya. Teman-teman yang baru itu yang digabung apa dari kelasnya sama-sama contoh kelas 3. Jadi digabung dari kelas 3A, 3B, ya. Pasti teman yang baru kan? Oke, tidak sama lagi dengan temannya yang dari kelas yang lama, pasti senang. Ya, nah perhatikan baik-baik ya adik-adik. Sekolah atau bermain? Nah, adik-adik, di dalam cerita ini ada seorang anak yang bernama Adi. Siapa namanya?
4: Adi.
2: Ya, Adi, A-D-I. A dibaca Adi, ya. Nah, sepanjang liburan kerjanya bermain HP terus. Ada yang seperti Adi sepanjang liburan bermain HP? Ayo jujur cepat ya. Tunggu dulu, tadi kan Kak Marjan tanya. Ada yang sepanjang liburan bermain HP terus seperti Adi ini?
5: Wih,
2: banyak. Oh, di rumah kita mau lihat dulu di rumah. Ayo, dilihat di rumah itu. Ya, jujur yang di rumah angkat tangan saja ya, Tuhan yang lihat. Oke, nah. Adik-adik, ternyata kita balik ke sekolah lagi. Aduh, adik ini bilang begini, aduh ternyata kita balik ke sekolah lagi. Ia merasa berat untuk belajar. Aduh, malas deh rasanya. Meski itu badannya tuh berat sekali, mau bangun pagi, harus bangun pagi kita mau siap-siap ke sekolah. Terus saya ini mau nonton HP, nonton bola, kita sudah disuruh ke sekolah. Nah, perhatikan adik-adik, ada yang seperti itu di sini. Setelah disuruh ke sekolah, aduh malas bangun dulu, belum mah dikasih bangun. Yuk Kertia, bangun ya, sudah mau ke sekolah, sudah jam 6, nanti ditutup pagar, jam 7 ditutup pagar. Tunggu dulu mas, dikit dulu ya, dikit, masih ngantuk sekali ini. Aduh, nah adik-adik, kakak mau tanya di sini ya. Adik-adik waktu masuk sekolah itu cepat bangun tidak? Sudah mulai? Oke, puji Tuhan. Memang adik-adik yang paling bagus sekali ya, paling taat. Nah, meskipun dia badannya adik itu berat sekali bangun karena dia pikir, aduh tadi malam ini sampai begadang nonton HP, nonton kartun. Jadi ini kita mau masuk ke sekolah lagi, terus aduh mau belajar lagi, mau kerja PR. Aduh hari ini ada matematika, ada PR matematika. Terus adik ini tidak suka pelajaran matematika. Wow, dia tidak suka, dia benci sekali pelajaran matematika. Nah di sini ada yang tidak suka pelajaran matematika? Ayo,
5: suka semua kan?
2: Suka semua. Oh jujur dorang ya, tapi diam-diam ya, coba bilang saya suka ya gitu. Nah di sebelah Adi ada temannya duduk yang namanya Vina, jadi dia satu bangku ya. Ya dia satu bangku, dia namanya Vina. Siapa namanya temannya yang di sebelahnya?
6: Vina.
2: Ya, dia melihat Vina sangat semangat sekali belajar. Adi melihat temannya Vina ini, aduh semangat sekali ia belajar. Kalau Adi mau bermalas-malasan seperti itu. Nah, tidak seperti Adi ini, dia bermalas-malasan. Tapi Vina itu rajin dan mau kerjakan tugas dan menjawab pertanyaan guru. Ia sangat semangat di sekolah. Terus Adi lihat, aduh saya heran ya, Vina ini apakah dia tidak pingin liburan lagi? Wow, dia bertanya dalam hatinya, apakah Vina ini tidak pengen liburan lagi seperti Adi tadi? Ketika jam istirahat, teng teng teng teng teng, yeay jam istirahat, ayo ke kantin. Nah mereka ada di kantin, coba perhatikan ya, mereka ada di kantin, bikin apa dia di kantin itu?
6: Kantin sekolah.
2: Ya, bikin apa di kantin sekolah? Mereka mah?
6: Makan,
2: mereka makan di sekolah. Berarti dia bawa bekal ya, dia bawa bekalnya, bekalnya makan di kantin dan juga dia membeli snack. Nah, kemudian Adi bertanya pada Vina, Vina, apakah kamu tidak pingin libur lagi? Kamu kok kelihatan sangat menikmati belajar sekolah. Aku malas belajar. Aku masih pingin liburan, lagi pingin main game, terus pengen nonton. Kamu kok bisanya rajin banget ke sekolah dan belajar Vina rajin menjawab. Terus Vina bilang, ya iya dong, aku sangat senang bisa ke sekolah lagi ke sekolah. Kenapa alasannya kamu lagi malas ke sekolah? Terus alasannya, kamu mau apa Adi? Terus Adi jawab, iya aku mau tahu banget. Waduh, dia mau tahu banget tuh kenapa Vina ini dia rajin sekali. Terus Adi bertanya sama dia, kenapa kamu rajin sekali, semangat sekali? Vina pun bercerita. Katanya begini, Vina cerita begini ya, papa mamaku setiap hari bekerja dengan giat di pabrik. Mereka tidak pernah mengeluh. aku melihat mereka sangat rajin bekerja supaya ada uang membesarkan dan sekolahkanku. Aku pengen belajar rajin. Nah, dengarkan baik-baik ya. Vina ini menjelaskan kepada adik. Perhatikan baik-baik ya adik-adik yang ada di studio maupun di rumah. Vina ini pengen sekali belajar dengan baik supaya dia melihat mama papanya itu rajin bekerja, supaya juga dia itu nanti sekolah yang baik dan menjadi anak yang sukses seperti mama dan papa. Iya, karena dia tahu kasihan mama papaku itu sudah berusaha, sudah semangat bekerja terus untuk menyekolahkanku. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, di rumah mama papa itu bekerja di kantor ya. Jadi kalau kita pergi sekolah, adik-adik pergi sekolah harus semangat. Kasihan orang tua sudah berusaha mencari uang ya untuk kita untuk biaya sekolah kita. Iya. Jadi jangan sia-siakan ya. Oke. Nah, perhatikan kembali gambarnya. Supaya jika aku besar, aku bisa mendapat pekerjaan. Wah, Vina bercita-cita. Dia mau jadi apa? Dia mau jadi apa? Orang yang sukses. Ya, kayak mama dan papanya. Dia bisa mendirikan perusahaan dan bisa jadi pemimpinnya. Wow, aku bisa membahagiakan papa dan mamaku agar kehidupan keluargaku nantinya lebih baik dan maju. Itu kata Vina. Berarti Vina ingin bercita-cita menjadi anak yang sukses. Mendengar itu, Adi merasa malu. Wow, Adi malu. Orang tuanya juga bekerja keras untuknya. Kenapa di pikirannya hanya HP, main game, atau nonton kartun? Aku mau berubah. Adi menyesal. Adi katakan begini, aku mau berubah seperti Vina, ya, anak yang rajin, anak yang pintar. Ya, dengar-dengaran kepada orang tuanya supaya dia juga menjadi anak yang sukses. Kemudian perhatikan gambarnya. Setelah mendengar cerita Vina, Adi pun mau menjadi anak yang rajin dan bersemangat ke sekolah. Karena kalau liburan telah lama dan pikirnya hanya untuk main game, nonton, bermain, tidak ada gunanya. Mereka pikir, waduh, selama kita libur itu tidak ada gunanya, hanya nonton, main game, bermain. Kalau kita di sekolah, kita masuk sekolah itu kita belajar, bisa jadi anak yang pintar, ya. Lebih baik belajar untuk masa depan yang lebih baik. Adik-adik juga seperti itu, mau seperti Vina ini? Mau seperti Vina ini? Mau? Ayo, mana suaranya?
5: Mau, Kak.
2: Ya, puji Tuhan, mau seperti Vina. Adi juga tadi kan sudah mau menjadi anak yang pintar. Nah, semangat kembali ke sekolah ya, jangan malas. Firman Tuhan menuliskan dalam Amsal 18 ayat 23. Perhatikan ya. Amsal 18 ayat 23. Ada yang bawa Alkitab? Yang di rumah? Yang di rumah? Ya. Buka Alkitabnya ya. Amsal 18 ayatnya yang ke-23. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, rajin berdoa, rajin membantu orang tua, apalagi taat kepada
7: Tuhan
2: dan orang tua. Iya, tidak boleh Maaf ya adik-adik, terbalik rupanya. Amsal 23 ayat 18. Mohon maaf ya adik-adik yang di rumah maupun yang di studio. Amsal 23 ayat 18. Ya, kita baca ya bersama-sama, boleh? Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi pelan-pelan ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, harapan kita, cita-cita kita tidak akan hilang. Yang penting kita mentaati firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan berjanji memberikan kita masa depan yang cerah, tapi kita harus kerjasama dengan Tuhan, belajar sungguh-sungguh ya, tidak malas-malasan, tidak apalagi tidak nonton HP ya, mengasihi Tuhan dan taat pada Tuhan dan orang tua. Nah, adik-adik mau seperti Vina dan Adi? Mau taat? Sudah berjanji?
5: Ya.
2: Ayo, mau?
5: Mau.
2: Iya, kita semua mau ya, adik-adik juga yang ada di rumah pasti mau. Oke, baik adik-adik, kakakmu serahkan kepada Enci Rita.
7: Ayo, tadi siapa yang tahu apa lagi tadi judulnya, ceritanya? Apa?
8: Sekolah atau bermain.
7: Teman-temanmu di rumah juga, bahkan ada yang di mobil, di kendaraan, mereka bilang sekolah atau bermain. Semangat. Siapa tadi itu anak yang suka liburan panjang?
8: Adi.
7: Siapa Adi? Hei, memang liburan itu enak kan? Tapi kalau libur terus, bagaimana bisa tidak? Iya, kan bosan di rumah juga, bisa tidak belajar. Siapa nama temannya Adi tadi?
8: Vina.
7: Hei, apa cita-citanya Vina? Apa cita-citanya?
8: Sukses.
7: Untuk apa dia sukses?
8: Untuk membanggakan kerjanya.
7: Iya, membanggakan orang tua dan memuliakan Tuhan tentunya toh. Besok-besok, kalau siapa di sini yang dapat juara di sekolahnya?
9: Saya.
7: Oh, ada juara. Wow, Bryden juga. Edward, Sally, juara semua ini. Wah, puji Tuhan. Teman-teman di rumah juga banyak yang mengangkat ini tangannya. Ya, belajar yang sungguh-sungguh. Tadi Alkitab mengatakan apa? Di mana tadi ayatnya?
8: Amsal 23 ayat 18.
7: Apa bunyinya?
8: Harapanlah.
7: Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Berarti Tuhan sudah memberikan kita masa depan toh? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan masa depan yang bagus, yang diberkati Tuhan? Bagaimana caranya? Dengan cara kita bermain HP terus, boleh? Begitu?
9: Boleh.
7: Bukan ya, dan caranya gimana? Ada waktunya main game, ada waktunya, gak boleh game kekerasan. Iya, setengah jam cukup. Itu pun harus hari satu dan minggu saja. Kalau hari-hari lain harus fokus belajar, ya. Ya, papa mama di rumah juga diharapkan supaya membantu anak-anak untuk melihat apa yang mereka tonton, dengan siapa mereka bergaul. Papa mama minta tolong supaya anak-anak juga dapat diperhatikan, supaya kita bisa tahu di mana pergaulan mereka, apa yang mereka lakukan, dengan siapa mereka bergaul. Karena itu untuk mereka, supaya mereka jangan sampai jatuh pada pergaulan yang salah. Banyak sekarang ini anak-anak bergaulnya salah. Iya kan?
9: Iya.
7: Ada anak itu yang buka HP-nya, kau tahu itu tontonan yang tidak bagus.
9: Yang
7: tidak apa? Yang tidak benar. Pornografi. yang dia tonton. Itu tidak boleh ya. Anak-anak di rumah, dimanapun kamu berada juga di studio itu, tidak bisa pornografi, tidak bisa. Itu bisa merusak otakmu. Dan masa depanmu tidak akan cerah, tetapi akan suram. Sama dengan narkoba. Jangan coba-coba, gitu ya. Nah, dengar baik-baik. Sekarang, sekali saya bertanya, di mana ayatnya tadi?
10: Amsal 23:14.
7: Bunyinya apa tadi?
10: Sungguh ada dan tidak akan hilang.
7: Baik. Kita bersyukur sebab seperti Adi tadi, dia lalu mengerti, oh tidak boleh saya malas-malasan. Saya harus rajin belajar yang sungguh-sungguh untuk bisa belajar yang baik, mencapai masa depan yang baik. Dan itu juga harus menyenangkan hati orang tua. Mengerti? Tidak boleh membantah. Kalau dengar tadi, apa katanya Vina? Mama papaku bekerja di pabrik. Mereka sungguh-sungguh berjuang untukku. Saya harus belajar yang sungguh-sungguh supaya mencapai masa depan yang baik. Sebab kalau tidak belajar bagaimana? Ada anak yang tidak mau kerja PR. Malas. Disuruh bangun ke sekolah saja. Mamanya sudah begitu, siapa begitu? Mamanya ya kan? Karena tidak mau bangun. Ya, belajarlah bangun yang cepat. Enggak usah dipanggil dia mam atau papa. Sampai mama berdiri rambutnya. Pernah lihat mama berdiri rambutnya saking marahnya. Ya toh? Bangun cepat. Ini sudah jam berapa? Apalagi ada sekolah yang dapat hukuman toh kalau terlambat? Ada sekolah yang
11: ditutup pagar.
7: Oh, ditutup pagar kan? Oh, ada juga yang hukumannya adalah kaos kakinya dibuka dengan sepatunya. Dia berjalan tanpa sepatu, tanpa kaos. Iya, lalu apa? Disuruh apa? Dihukum apa? Berdiri? Iya, memang. Makanya harus bangun cepat. Iya, dan juga harus dengar-dengaran kepada orang tua. Ya, dengar ya. Orang tua sudah bersusah payah untuk kita. Iya, bantuin tulang. Maksudnya kerja berat itu. Kadang-kadang papa jarang ada di rumah. Papa pulang kerja dari kantor, kadang-kadang itu papa pergi lagi. Bukan papa bersenang-senang. Tetapi papa itu pergi biasanya bagrep untuk bantu supaya ada tambahan uang. Untuk siapa? Untuk kamu semua. Sebab itu harus benar-benar itu. Apalagi yang punya orang tua tunggal. Mungkin hanya papanya yang ada atau mamanya yang ada. Anak-anak harus sungguh-sungguh mengasihi orang tuanya. Mengerti? Oke, sekarang ada pertanyaan.
12: Mustahil.
7: Kuis tiga kata. Nah, kuis tiga kata. Jadi kamu kamu harus menjawab ini cerita tentang apa? Boleh?
12: Bolehlah.
1: Yang main-main guys.
7: Iya. Saat hewan air.
12: Hah?
7: Pelangi. Apa? Siapa? Cerita tentang apa itu? Hewan, air, pelangi. No! 100 kertian. Teman-teman di rumah juga ada tahu? Ya, kita menguji apa kemampuan Alkitabmu ya. Masa yang begini saya tidak mampu? Oke. Selanjutnya. Tongkat batu raksasa.
1: Daud dengan Goliat.
7: Siapa dapat 100 ini? Saya 50.
12: Bilang Goliat.
7: Iya, saya Daud. Jawabannya tuh bilang Daud. Iya, Daud juga iya. Oke. 100 untuk semuanya. Untuk adik-adik di rumah juga ya. Selanjutnya dengar baik-baik. Kakak, adik, sok Brinabon. Kakak, adik, sup Brinabon. Sup kacang merah. Iya, sup Brinabon. Apa itu?
12: Yakub.
7: Ya? Yakub dengar? Siapa nama kakaknya?
1: Esau.
7: Siapa?
12: Esau.
7: Yakub dan Esau. Yakub menjual hak keserumannya dengan sup semangkuk. Kacang merah atau sup Brinabon. Pernah makan Brinabon?
12: Brinabon enak.
7: Wah, enak tidak? Enak.
12: Enak sekali.
7: Wow, ya. Lanjut, perhatikan. Taman buah, bunga. Apa? Iya, Taman Eden. Maksudnya itu cerita Adam dan Hawa di Taman Eden. Lanjut lagi, Mas mau?
11: Mau.
7: Ya, kulit sungai tujuh kali. Kulit sungai tujuh kali. Siapa itu? Apa? Kulit sungai tujuh kali. Tujuh kali. Tiga. Siapa itu? Apa? Naaman. Iya betul tuh sakit kusta tuh. Lalu dia? Iya. Iya. Di Sungai Yordan tujuh kali satu dua sampai tujuh. Ih kulitnya menjadi? Menjadi apa? Bukan menjadi mulus, bersih seperti kulit bayi. Oke. Lanjut. Boleh?
13: Boleh.
7: Ya. Murid, guru, uang. Murid, guru, uang.
13: Apa itu?
7: Murid, guru, uang.
13: Yudas Iskariot.
7: Yudas Iskariot menjual Yesus. Apa? Oke. Nah, sudah pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Ya, pertanyaan terakhir. Aku nama seorang tokoh Alkitab. Ada juga namaku di Alkitab. Dalam perjanjian lama, aku yang kitab yang paling terakhir. Siapakah aku? Kita dalam perjanjian lama, aku adalah Malaki. Oke, terima kasih. Berapa pertanyaan yang ada di rumah tahu jawab? Iya, nanti Tuhan Yesus kasih hadiah. Oke, sekarang kita bagi semua berdiri, kita akan tutup acara kita pada hari ini, menjelang siang hari ini. Kita anggap pujian dulu, apakah? Ya, terima kasih.

0: doa semua. Anak-anak di rumah berdoa ya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati kami semuanya.
1: Amin.
0: Baik teman-teman yang ada di studio maupun Tuhan mereka yang ada di rumah, dimanapun siaran ini dapat didengarkan. Mungkin mereka berada di taman, di jalan, di kendaraan, dimanapun Tuhan mereka mendengarkan siaran ini, berkati mereka semuanya.
1: Amin.
0: Kalau ada yang lemah, mari Tuhan kuatkan. Yang sakit, sembuhkan.
1: Amin.
0: Yang butuh pertolongan, Tuhan berikan pertolongan.
1: Amin.
0: Yang butuh penghiburan, Tuhan berikan penghiburan.
1: Amin.
0: Berkati semua anak-anak. Mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengar kepada Tuhan dan kedua orang tuanya. Mereka menjadi anak-anak yang manis tingkah lakunya. Mereka Tuhan menjadi anak-anak yang berdampak, seperti Vina berdampak bagi Adi.
1: Amin.
0: Tuhan tolong semua anak-anak ini. Firman yang kami dengarkan tidak jadi sia-sia, tapi membuat kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Pada pagi hari esok Tuhan, kami tidak perlu dipanggil lagi untuk bangun, tapi anak-anak boleh bangun sendirinya dan mempersiapkan diri untuk ke sekolah. Mereka tidak perlu lagi Tuhan diperintahkan oleh orang tua belajar-belajar, tapi mereka sadar bahwa mereka harus belajar mengerjakan PR. Ada perubahan dalam kehidupan semua.
1: Amin.
0: Anak-anak yang mengikuti ibadah pada hari ini, ada dampak yang positif yang mereka keluarkan. Tuhan, mungkin juga ada orang tua yang saat ini sedang susah, menderita. Tuhan, tolong mereka semuanya. Mungkin ada Tuhan yang sedang susah karena kehilangan pekerjaan, ada yang di PHK Tuhan. Tuhan, tolong mereka semuanya. Anak-anak perlu sekolah, anak-anak perlu Tuhan banyak keperluan. Tuhan, tolong orang tua mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kakak-kakak Tuhan yang ada di RRI Palu sini, yang sehingga Tuhan oleh karena mereka terselenggaranya acara ini, berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, semua Tuhan keluarga daripada RRI ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga memberkati seluruh Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah diberkati, aman, tenteram dan damai.
1: Amin.
0: Kami berdoa tidak ada lagi gempa Tuhan.
1: Amin.
0: Tolong kami semuanya. Terima kasih ekonomi berjalan dengan baik Tuhan. Kesehatan daripada anak-anak diberkati semua. Orang tua diberkati, keluarga-keluarga penuh dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur percaya Allah menjawab doa kami lebih dari apa ada apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan
1: Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Dalam rancangan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
4: Sedikitnya 50 orang
5: warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
6: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: harus mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Osos.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: sabun ako na hagami di papay babayhin nono yo. At sa sen ni no medikiri kidang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dicawakon, aku gak kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Peringatan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, program 1 RRI Palu bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan, inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti pun juga siapapun juga tidak menutup ya semua juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik misalnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonotsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini lebih bagus. Nah, kita juga tidak memperkirakan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dari yang lain. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk dikit awalnya. Itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Lama aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita gitu. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu menurut Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Simpati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong marah, tapi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vindo nega bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
2: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
1: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
2: Pastela, toh?
1: No, apa dan? So, DP Jami nih.
3: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Pastella pasti Anda suka tembang lama. Halo, selamat siang. Apa kabar untuk pendengar dan juga tentunya untuk pemirsa live TikTok kita untuk siang hari ini. Hai, saya menyapa Anda di program kita Pasti Anda Suka Tembang Lama, Pastella ya. Gimana nih untuk yang sudah standby di live TikTok, kemudian juga untuk yang sudah bergabung di 08114560308. Boleh sabar komiu ya, satu-satu insya Allah semua akan dapat giliran. Oke, baiklah. Ada Ibu Hani di Tulo yang sudah bergabung, langsung gercep ini ya. Halo, selamat siang. Yuhu. Iya, Ibu Hani. Oke, berimba kareba miu. Ewahi. Alhamdulillah. Oh, masya Allah, tabarakallah. I'm hot hot. Hai, Rizimuni. Nasim Bayu Montehi. Oke, mau request lagunya siapa komiule?
1: Aku tak rela.
0: Aku tak rela. Yang mana itu? Lagunya siapa itu leh?
1: Siapa yang bawa ini?
0: Hai.
1: Lasa jemseran juga.
0: Aku tak rela ya.
1: Iya.
0: Aku tak rela hidup menderita. Bukan itu kah?

0: Akutarela.
1: Nanti coba diganti dulu ya.
0: Tidak ada ganti juga.
1: Oke, lagunya siapa?
0: Negara Sonata.
1: Yang mana itu?
0: Tercipta hanya untukku.
1: Oke, siap.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin.

0: Terima kasih untuk Ibu Hani di Tulo. Aduh, tenggorokan saya tiba-tiba gatal ya. Bukan karena kurang minum, karena mungkin perubahan ya, dari panas dingin, jadi tenggorokan saya juga ikut berefek ya. Oke, siang hari ini Ibu Hani di Tulo, tadi Betaria Sanata, kau tercipta untukku ya. Nanti diputarkan lagunya, ditunggu aja dengan manis ya. Aduh, Ibu Hani gitu loh, kau tercipta untukku. Baik, yang lainnya silahkan di 455, 442, dan juga di 0811456030908 ya. Silahkan. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih membuka line telepon untuk Anda di 0811456030908. Pak Aslam di Kalukubula, halo, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Bang. Ya, selamat siang, Opa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Opa.
1: Opa dari Kalukubula.
0: Iya, silakan.
1: Lagunya ini bukan lagunya Opa ini.
0: Oh, lagunya siapa ini?
1: Siti Nurhaliza.
0: Oh, Siti Nurhaliza. Tumben Opa dengar lagu ini ya? Tumben.
1: Iya.
0: Siti Nurhaliza yang mana, Opa?
1: Cinta padamu.
0: Betapa ku cinta padamu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih, Mbak Mi.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Selalu, amin. Walaupun apanya
0: heori. Oke, siap.
1: Ya, terima kasih banyak, Mbak Mi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau baca dulu nih untuk pesan-pesan yang sudah masuk di live TikTok kita. Ada siapa saja di sana? Ada Pak Syahrun, ada Ibu Mariani, kopi pahit. Aduh, siapa itu yang pahit ya? Selamat siang, Pastella. Selamat siang juga ya. Request dong Hati Kawan Baru, Jamal Mirdad. Assalamualaikum Mbak Umi. Iya, waalaikumsalam juga Pak Rusdin. Oke, selain Pak Rusdin, apa lagi nih? Yuhu, yang lagi mendarat ya, masih sempat-sempat Anda live TikTok juga, tetap ya. Iya, buat Mbak Waoderina ya, yang lagi menikmati suasana jalan-jalannya untuk kembali ke kampung halaman ya, teriring doa selamat sampai di tujuan, sehat selalu ya, dan selamat melepas kangen dengan keluarga tercinta. Bilang sama Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir ya. Jangan komi balaju le. Apa, aduh, princess yang naik mobil ini. Oke, Pak Rusdin, selamat siang. Mau request dong lagunya Risau dari Panbers. Oke, semuanya akan saya putarkan. Posabara komio ya. Yang pasti aman-aman, komio selalu standby di Pastella. Pasti Anda suka tembang lama. Ada lagu yang paling difavoritkan oleh teman saya juga nih, selain yang paling suka dengan lagu ini Ibu Hani, Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku. Du. Iya, oke, yang pasti menikmati lagu ini sembari menikmati perjalanannya. Selamat siang untuk semuanya yang baru saja bergabung.

Sudah menikmati suasana siang hari ini. Untuk program kita Pastela pasti ada suka tembang lama ya. Dan oh iya, ini juga ya untuk yang request by TikTok, sabar ya, semua lagunya insya Allah pasti akan terputar. Ditunggu saja dengan manis. Dan juga terima kasih ya. Iya, suaranya agak-agak mirip-mirip Pony Sumbang ya, tapi bukan Pony Sumbang ya. Bukan. Apa kabar untuk si cantik Nay ya, Nadila maksudnya ya, yang lagi menikmati perjalanannya pulang ya dari siaran pagi ya tadi ya sayang. Baiklah, selamat siang, selamat beristirahat ya. Perjalanannya siang hari ini ditemani oleh driver Grab ya. Apa kabar Pak Maman ya? Pak Maman yang serius ya nyetirnya, jangan ngelirik kanan dan kiri ya, fokus Pak Maman ya. Oke, ditemani oleh lagu-lagu dari Pastela, semoga memberikan semangat untuk Pak Maman memburu cuan hari ini ya. Semoga banyak pelanggannya hari ini. Oke, Pak Maman semangat ya. Dan juga untuk Opa Kaslam yang ada di Kaluku Bula, lagunya the best hari ini ya, Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu. Walaupun mungkin ini saya baru dengar loh Opa ya, request lagu ini gak apa-apa, mungkin Opa pengen cari selera baru ya. Oke deh, tetap di Pastela pasti ada suka tembang lama.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela, Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.

0: Pastilah pasti Anda suka tembang lama. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di siang hari ini. Pak Rusdin, semoga sudah terhibur dengan lagu yang sudah di request ya siang hari ini. Kita lanjut lagi di Pastilah pasti Anda suka tembang lama. Siapa di sana? Ada Jariwastien. Mama Ipong. Ya Allah. Saya tidak mengenali nama itu ya. Yang saya kenal ada Mama Ipong ya. Assalamualaikum Mbak Umi, sehat selalu bersama dengan keluarga. Request dong lagunya Deloitte, Surat Untukmu. Surat apa itu le? Asal jangan surat tagihan. Ada Purwito, Purwito SP. Assalamualaikum Pastela, halo Mbak Umi, halo juga. Boleh putarkan lagunya Bruri, judulnya Angin Ribut. Salah, Angin Malam. Oke, sebentar ya. Kemudian ada siapa nih? Mariani Sahib ya. Assalamualaikum Mbak Umi, request dong lagunya Bahagia dan Derita. Abis bahagia derita, ama bahagia dan derita kus plus. Makasih Mbak Umi. Oke, sehat selalu ya. Terima kasih, doa yang sama. Kita ke penelpon. Gelisah yang mbak telpon. Sabar, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastilah.
0: Iya, Pastilah pasti ada suka teman.
1: Iya, gelisah menunggu waktu sebentar.
0: Iya. Jangan kamu gelisah. Pokoknya kasih bebe memang stamina, minum memang susu beruang apa mau begadang. Ya.
1: Ini mau dibawa di mana ini? Di mana di patung kuda, di mana ini? Kurang itu mau ditinggal.
0: Tenang, Komio dari rumah bisa memantau pertandingan itu melalui RRI. Hai.
1: Artinya itu ya. Telinga RRI.
0: Begitu ya.
1: Mata di TV.
0: Iya. Oke, baiklah. Atur mo. Oke, baik. Silakan lagunya siapa, Le? Pak Sahrun.
1: Ya, lagunya dari Hedi Diana. Ya, mata boleh melihat.
0: Mata
1: hati jangan terpikat.
0: Mata boleh melihat,
1: hati jangan terpikat.
0: Itu mata boleh melihat, hati jangan terpikat.
1: Jangan terpikat ya.
0: Kayaknya itu pesan-pesan untuk yang LDR kayaknya ya.
1: Ya begitu kira-kira.
0: Adakah?
1: Untuk yang tidak suami itu.
0: Spill ke kita dong. Kepo.
1: Makasih Mi ya.
0: Oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mata boleh melihat ya. Hati jangan terpikat. Sangat menyentuh sekali ya kata-kata itu dari Hedi Diana. Sebentar lagunya akan diputarkan ya. Yang penting Komio sabar dan jangan gelisah ya. Kalau ada penelpon yang masuk, biarkanlah mereka dulu masuk ya. Setelah itu baru Anda lanjut lagi untuk menelpon. Karena kasihan kalau misalnya telepon tiba-tiba putus di tengah jalan. Putus cinta saja di tengah jalan tidak enak rasanya, apalagi telepon. Goso. Oke, kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mbak Maya di Gorontalo.
2: Iya, benar
0: sekali. Iya, silakan. Lagunya siapa ini, Le?
2: Lagunya Betaria Sonata udah main belum?
0: Betaria Sonata tadi sudah main kayaknya.
2: Udah ya. Lagu dari siapa ya? Titi DJ
0: Bahasa Kalbu ya. Oke, iya. Bahasa Kalbu meluncur ke Gorontalo.
2: Oke, okay. Mbak Umi.
0: Terima kasih. Amin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Kalbu yang akan dimainkan juga siang hari ini. Requestan khusus dari Gorontalo ini ya. Oke, ditunggu lagunya. Kemudian Ada dua lagu requestan di 0811, berarti sisanya adalah lagu yang sudah di request melalui live TikTok. Oke, okay? Lagunya siapa yang akan terputar masih saya rahasiakan ya. Jadi kalau misalnya yang belum sempat bergabung, jangan kemana-mana, tetap di Pastela, pasti ada suka tembang lama.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.

0: Kus plus bahagia dan derita, siklus kehidupan seperti itu ya. Lagu ini bisa memberikan kita pelajaran juga bahwa hidup itu nggak selalu senang gitu ya. Pasti ada up and down-nya. Dan mungkin lagu ini juga mengingatkan sesuatu dengan nostalgia lama yang sempat singgah dan mampir dalam kehidupan Anda. Oke, selamat menikmati lagu tersebut dan juga terima kasih untuk yang sudah request. Kita masih di Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Dan kita lanjut lagi ya. Penelpon-penelpon saya sudah pada antrian di belakang sana. Halo Pak Ali.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela,
1: pasti Anda suka tembang lama.
0: Iya, Pak Ali di Taipa mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Yunisara.
0: Yunisara,
1: Kenangan Desember.
0: Kenangan Desember, Yunisara ya.
1: Dengan Pak Rina.
0: Dengan Umi dong.
1: Oh, Umi.
0: Iya, Rinanya lagi on the way pulang kampung dia.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kenapa?
1: Lagunya ada.
0: Insya Allah lagunya ada. Kalau tidak ada nanti saya nyanyikan sendiri bagaimana?
1: Oh iya boleh.
0: Oke. Okay. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali di Taipa ya. Kenangan Desember. Minta diputerin lagunya versi Yunisara. Saya coba cari ya lagunya Kenangan Desember. Yang ada di sini banyak Kenangan Desember, tapi yang bawa Yunisara mungkin saya harus mencari bala bantuan dulu ini. Oke. Okay. Yang lainnya silahkan di 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Bergabung di siang hari ini, insya Allah lagunya kalau misalnya tersedia kita akan langsung putarkan ya. Baik. Ada siapa nih di sana? Ada siapa tuh di sana ya? Assalamualaikum Mbak Umi, selamat siang. Aku boleh request lagunya Pance Pondaak nggak Mutiara Aku? Terima kasih Mbak Umi dari Sari di Kawatuna. Terima kasih Pak Mbak Sari ya. Pak Syarif, assalamualaikum Pak Sela. Aku boleh request lagunya Edi. Edi operator bukan, oh Edi Silitonga ya, tabahkan hatimu, terima kasih Pak Rustin. Oh iya iya iya, oke, perasaan nomornya masih ada deh, masih nomor lama atau udah ganti baru ya? Katanya belum invite nomornya Pak Rustin. Oke, ada informasi dari admin memang ada requestan ya Pak ya. Oke, insya Allah, insya Allah. Selamat siang Mbak Umi. Pastela lagunya Dian Piscesa dong Mbak, tak ingin sendiri, terima kasih. Oke, nanti coba kita penuhi permintaannya ya. Baik, tetap di Pastela, mau ke lagu dari Yunisara ini ya. Ada Yunisara dengan Kenangan Desember. Ada apa di Kenangan Desember? Kita langsung nikmati bersama.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar Prasanta, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan dan ini menandakan juga saya harus berpisah dengan Anda untuk sementara karena saya masih akan melanjutkan untuk menemani di program selanjutnya tentu ya. Kalau untuk sesi request kita sampai di sini. Terima kasih yang sudah bergabung. Son of Silence 211. Masih boleh pantun? Boleh, tapi hadiahnya bukan lagi paket makan ya, tapi ini ada kayak paket mangga deh. Mau mangga yang belum diolah atau udah jadi jus? Silakan ya. Terima kasih untuk semuanya yang belum sempat lagunya diputarkan. Mohon maaf ya karena keterbatasan waktu ya. Seperti itulah, harus adil semuanya. Yang pasti SMS lagi. Aduh, cuman SMS ya. WhatsAppnya sudah, kemudian juga teleponnya oke. Live TikToknya juga sudah semuanya dipenuhi permintaannya. Walaupun mungkin belum sampai akhir ya, tapi nggak apa-apa. Program ini bisa diikuti setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Oke. Setelah ini ada informasi yang akan hadir untuk menemani Anda di buletin berita daerah dan pastinya Anda masih bisa menikmati program ini di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, kami hadir untuk mengantarkan informasi ke ruang dengar Anda melalui buletin berita daerah. BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri Palu menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kekeringan di tengah minimnya curah hujan. Laporan selengkapnya Iketut Wiranata.
1: Kondisi cuaca yang tidak menentu melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah akibat minimnya curah hujan selama beberapa pekan terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Seperti yang dialami Pak Heri, salah seorang petani di Kabupaten Sigi yang mengeluhkan berkurangnya pasokan air untuk mengairi lahan pertaniannya. Ia menuturkan, sejak akhir Juni hingga saat ini di wilayahnya belum turun hujan. Namun demikian pihaknya tetap berupaya produktif dengan memanfaatkan air dari air sungai setempat.
2: Kalau untuk pertanian Sigi, cuaca panas begini, woi, yang mati Pak. Kendala air, pokoknya mulai akhir Juni sudah ada hujan itu sampai Juli ini. Makanya rumput di kebun ini biar cuma di halaman rumah kayak rumput yang habis disemprot.
1: Sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri Palu memprediksi sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah saat ini sudah memasuki musim kemarau. Kepala BMKG GAW Lorelindu Bariri Asep Firmanilahi kepada RRI menjelaskan, berdasarkan hasil pantauan BMKG dasarian 2 bulan Juli 2026, sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah mengalami curah hujan cukup rendah. Karena itu perlu peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan.
3: BMKG memperkirakan intensitas curah hujan di wilayah Sulawesi Tengah secara umum akan berada pada kategori rendah, biasanya dalam kategori kurang dari 50 mm. Dan ini ada tempat-tempat yang harus diwaspadai, terutama di wilayah Banggai, Luwuk dan sekitarnya, kemudian Tojo Una-Una, Morowali Utara bagian utara, ini akan mengalami curah hujan yang sangat minim sekali. Dan juga curah hujan rendah antara 20 sampai 50 mm ini merata di Kota Palu, Sigi, Poso, Donggala, Parigi Motong, Toli-Toli, Buol, dan di sebagian wilayah Kepulauan Banggai.
1: Menyikapi kondisi cuaca panas karena minimnya curah hujan, Asep Firman menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak, serta dapat mewaspadai terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan.
4: Info Pro 1.

0: Upaya memberantas korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegak hukum. Pencegahan justru menjadi langkah yang lebih efektif apabila dimulai sejak usia dini melalui pembentukan karakter di lingkungan keluarga. Laporan selengkapnya bersama dengan Ikadek Andika.
1: Korupsi tidak hanya dapat dicegah melalui penegakan hukum, namun juga harus dimulai dari pembentukan karakter sejak anak masih berada di lingkungan keluarga. Penanaman nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan menghargai hak orang lain dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun generasi yang memiliki integritas dan menolak segala bentuk praktik korupsi. Kanit 1 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, AKP Dedi Siswadi, dalam perbincangan bersama RRI mengatakan, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang membentuk karakter seorang anak. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti berkata jujur, menepati janji, hingga bertanggung jawab atas setiap tindakan harus dibangun sejak usia dini agar menjadi kebiasaan hingga dewasa.
2: Karakter seorang itu dibentuk memang dari usia dini. Dari keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak tentunya. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin akan terbentuk di situ dan bisa menghargai nantinya itu hak-hak orang lain. Ketika nilai-nilai tersebut sudah menjadi kebiasaan itu anak, otomatis kan ke depannya itu tidak akan melakukan tindakan korupsi.
1: Dedi menambahkan, pencegahan korupsi tidak hanya berbicara mengenai penyalahgunaan uang negara, tapi juga menyangkut pembentukan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ia mencontohkan kebiasaan anak yang berbohong kepada orang tua demi memperoleh uang lebih atau menyampaikan informasi yang tidak benar merupakan perilaku yang harus segera diluruskan karena dapat menjadi bibit tindakan tidak jujur di kemudian hari. Menurut Dedi, penindakan terhadap pelaku korupsi memang tetap diperlukan untuk memberikan efek jera. Namun upaya pencegahan melalui edukasi dan penguatan integritas sejak dini jauh lebih efektif untuk menekan munculnya tindak pidana korupsi di masa depan. Karena itu, ia mengajak seluruh orang tua untuk menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama dalam menanamkan budaya anti korupsi, sehingga nilai kejujuran menjadi bagian dari karakter setiap anak.
3: Info Pro 1.
0: Mengawali perjalanan perkuliahan di kampus, UNTAD siap menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB UNTAD tahun 2026 yang akan dijadwalkan pekan depan.
4: Setelah melakukan penerimaan mahasiswa baru di 3 tahapan yang ada, saat ini sekitar 9.500 mahasiswa baru dari 11 fakultas yang ada di UNTAD akan mengikuti masa pengenalan kehidupan kampus yang dijadwalkan akan digelar selama 2 hari untuk tingkat universitas. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT Aipu Asen Engineering mengatakan, kegiatan PKKMB merupakan awal bagi mahasiswa baru untuk mengetahui seperti apa proses dan tahapan yang akan dilalui selama kuliah, mulai dari pengurusan KRS hingga selesai masa studi di mana mahasiswa diwisuda. Ditekankan mahasiswa yang mengikuti PKKMB tahun ini merupakan mahasiswa terpilih, sehingga dirinya berharap seluruh mahasiswa baru dapat menjalani masa studi dengan baik. Sementara terkait dengan pelaksanaan PKKMB, Rektor menekankan tidak ada aksi perpeloncoan, baik yang dilakukan oleh panitia maupun mahasiswa lama yang ada di UNTAD.
5: Bila ada ditemukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, tolong segera dilaporkan ke panitia, kepada kami dan lain sebagainya agar kita bisa ambil tindakan yang tegas. Jangan lagi ada perpeloncoan atau tindakan kekerasan yang dilakukan kepada mahasiswa. Ini menjadi komitmen kita dan kita tuangkan di fakta integritas yang dilakukan antara orang tua dan mahasiswa. Oleh karena nanti kalau ada terdapat selebaran surat-surat yang mengajak tanpa ada pendampingan dan lain sebagainya, tolong itu jangan dilayani.
4: Ditambahkan setelah mengikuti PKKMB tingkat universitas, selanjutnya mahasiswa baru juga akan mengikuti kegiatan pengenalan kampus di tingkat fakultas. Rektor menjelaskan untuk materi selama PKKMB dilaksanakan, pihaknya menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak, diantaranya TNI Polri yang akan memberikan materi terkait wawasan kebangsaan dan NKRI.
3: Info Pro 1.
0: Pembinaan potensi atlet sejak usia dini melalui komunikasi yang melibatkan orang tua dan juga peserta didik dinilai menjadi kunci agar minat dan juga bakat anak dapat berkembang secara tepat. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh reporter kami Ihsan Setiadi.
6: Proses pencarian dan pembinaan atlet di lingkungan sekolah tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik peserta didik, tetapi juga harus memperhatikan minat dan bakat yang dimiliki anak. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Sekolah SD Al-Azhar Mandiri Palu, Intan Rukmana, menilai salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah menyamakan persepsi antara pihak sekolah dan orang tua dalam menentukan kegiatan pengembangan diri yang sesuai bagi anak. Sebab tidak sedikit orang tua yang masih memilih kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan potensi anak.
7: Kalau orang tuanya mampu bekerja sama dengan baik dengan pihak sekolah, tetap berupaya semaksimal mungkin membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, keterbukaan antara orang tua dengan pihak sekolah itu membantu sekali untuk kita akhirnya menentukan sebenarnya anak ini fokusnya bisa ke olahraga yang mana.
6: Ditambahkan melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang kuat antara sekolah dan keluarga, diharapkan proses pembinaan atlet dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mengikuti kegiatan berdasarkan pilihan orang lain, tetapi benar-benar berkembang sesuai minat dan bakat yang dimiliki untuk meraih prestasi di bidang olahraga.
3: Info Pro 1.
0: Pemerintah Kota Palu terus berupaya menghadirkan infrastruktur publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Berbagai fasilitas pendukung disiapkan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan dan juga ruang publik yang setara. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami, Muhammad Sidik.
8: Pemerintah Kota Palu terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif melalui penyediaan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan hidup Kota Palu, Mohfari, mengatakan berbagai fasilitas penunjang aksesibilitas telah disiapkan di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan pemerintah. Salah satunya melalui pemasangan guiding block atau jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra di kawasan pedestrian Kota Palu. Selain itu, pemerintah Kota Palu juga membangun jalur landai atau ramp di sejumlah puskesmas serta kantor pemerintahan untuk memudahkan penyandang disabilitas mengakses layanan publik.
9: Di Kota Palu, untuk perhatian pemerintah Kota Palu terhadap infrastruktur guna mendukung kenyamanan dari teman-teman disabilitas adalah kalau kita berjalan di Kota Palu ini, pedestrian itu kami sudah menyiapkan blok untuk teman-teman disabilitas buta untuk berjalan di situ. Ada blok kuning, yellow block itu untuk teman-teman itu. Kemudian di beberapa puskesmas, kami juga menyiapkan bidang datar untuk dilalui di puskesmas di Kota Palu untuk dilalui oleh teman-teman disabilitas ketika melakukan kunjungan ke puskesmas. Begitu juga dengan beberapa kantor pemerintahan.
8: Mohfari menambahkan, fasilitas ramah disabilitas tersebut telah tersedia di sejumlah kantor pemerintahan, di antaranya kantor Camat Palu Selatan, Palu Barat, dan Tawaili. Menurutnya, penyediaan infrastruktur yang aksesibel merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Palu dalam memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kedepan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan ketersediaan fasilitas ramah disabilitas di berbagai sektor pelayanan maupun ruang publik, sehingga penyandang disabilitas dapat beraktivitas secara lebih mandiri, aman dan nyaman di Kota Palu.
3: Info Pro 1.
0: Wali Kota Palu jagokan Argentina juarai Piala Dunia 2026. Selengkapnya Miftahul Jana melaporkan.
10: Timnas Argentina kembali melangkah ke babak final Piala Dunia setelah menang dramatis atas Inggris dengan skor akhir 2-1. Pada partai puncak yang akan berlangsung Senin dini hari besok, skuad asuhan Lionel Scaloni tersebut akan berjumpa dengan Spanyol yang berhasil menundukkan jawara Piala Dunia 2018 Prancis. Wali Kota Palu Hadianto Rashid yang dikenal sebagai penggemar Lionel Messi menjagokan Argentina untuk meraih gelar juara keempatnya.
11: Pak, bagaimana Bapak melihat peluang Argentina?
12: Begini, siapapun yang maju di final, Argentina yang juara. Gitu.
10: Lionel Messi diprediksi akan kembali memimpin skuad Argentina saat bertemu Spanyol dan membuka peluang untuk mempertahankan gelar back-to-back sekaligus menasbihkan diri sebagai pencetak gol terbanyak di turnamen 4 tahunan ini. Sementara itu, Spanyol berpotensi untuk menggenapkan gelar mereka setelah pertama kali diraih pada 2010 silam. Guna menyemarakkan ajang tersebut, pemerintah Kota Palu menggelar nonton bareng di 3 titik, yaitu Lapangan Fatulemo, Taman La Soso, dan Taman Depan Gelora Bumi Kaktus.
3: Info Pro 1.
0: Informasi selanjutnya, pendengar Pro 1, Kabupaten Tojo Una-Una siap merealisasikan program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih.
13: Bupati Tojo Una-Una menerima audiensi tim Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara serah terima lokasi pekerjaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Penandatanganan tersebut menjadi penanda resmi dimulainya pekerjaan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat di sektor kelautan dan perikanan. Program Kampung Nelayan Merah Putih akan dilaksanakan di dua lokasi di Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu Desa Podi, Kecamatan Tojo, dan Desa TTB, Kecamatan Ampanatete. Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, mengatakan, pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat melibatkan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan pekerjaan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat setempat akan memberikan manfaat ekonomi sejak proses pembangunan berlangsung sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap program tersebut.
14: Di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ini, kami sudah berkomitmen, baik itu pemerintah maupun masyarakat, semua apa yang menjadi program Presiden itu adalah menjadi programnya kami di Kabupaten Tojo Una-Una. Sehingga semua hal yang berhubungan dengan program tersebut, baik itu masalah pelayanan dasarnya, pelayanan administrasinya, maupun hubungan antara lembaga, hubungan dengan masyarakat atau hal-hal lain, itu pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memberikan dukungan penuh terhadap hal tersebut. Selain program itu, masyarakat di sini juga butuh pekerjaan. Sesuai yang diharapkan oleh Pak Presiden, semuanya itu apa yang menjadi programnya beliau, ya, yang pekerjaannya itu adalah masyarakat lokal di tempat itu, sehingga harapannya saya bisa diberdayakan sesuai dengan keahlian masyarakat itu.
13: Melalui sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, pemerintah desa, pelaksana pekerjaan, dan masyarakat penerima manfaat, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Podi dan Desa TTB diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal, serta menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Rahmawati laporkan.
3: Info Pro 1.
0: Dinas Pariwisata Tojo Una-Una optimalkan potensi wisata daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah itu.
15: Setiap desa itu harus ada punya potensi. Nah, jadi potensi itu yang kita dorong. Insya Allah itu akan dikembangkan agar melahirkan kunjungan dan dari segi ekonomi berputar di situ.
16: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus mengoptimalkan pengembangan potensi wisata untuk peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una Asrin Soga mengaku, Pemkab Touna memacu dan memaksimalkan pengelolaan sektor produktif yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu sektor tersebut adalah potensi wisata yang tersebar di berbagai wilayah Tojo Una-Una. Menurut Kadis Pariwisata, beberapa desa yang memiliki potensi pariwisata seperti UM Pamaja, Desa Wetoli, Pasir Putih, TTB, Tanjung Api, Labuan, Permandian Malotong, Ampanakota, dan UM Poi, Marowo, Kecamatan Ulu Bongka. Kabupaten Tojo Una-Una memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan jika pemanfaatannya dikelola dengan baik. Sayangnya potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal, padahal pariwisata adalah tulang punggung perekonomian daerah. Namun keberadaannya masih seringkali terabaikan karena kurangnya promosi dan fasilitas yang memadai. Karena itu, tutur Asrin, pihaknya akan melakukan berbagai cara untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian daerah. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Pendengar Pro 1, selesai informasi yang kami hadirkan, masih ada segmen hiburan pengantar waktu istirahat di siang hari yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda melalui 100% Indonesia. Namun sebelumnya, kami akan hadirkan dulu informasi untuk Anda dari Ikatan Keluarga Minang yang ditujukan untuk masyarakat Sulawesi Tengah di mana saja berada, bahwa pelatihan UMKM IKM di Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kapasitas dan juga daya saing UMKM menuju usaha yang maju, mandiri, dan juga berkelanjutan. Adapun materi yang akan diberikan yaitu tentang strategi pengembangan UMKM di era digital, kemudian juga legalitas usaha dan juga sertifikasi produk UMKM, sosialisasi produk Bank Rakyat Indonesia untuk bantuan modal dan juga usaha UMKM KUR dan juga CSR. Kemudian materi lainnya ada manajemen pengelolaan keuangan sederhana untuk UMKM dan desain kemasan dan juga packaging produk UMKM. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2026 bertempat di Rumah Gadang Jalan Kelinci nomor 5 Talise, Kota Palu. UMKM kuat, ekonomi hebat, Sulawesi Tengah sejahtera. Tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekitar 3 juta masyarakat Indonesia bermain judi online.
1: Ih, meresahkan.
2: Ma, sini deh.
1: Apa sih, Pa?
2: Kemarin Mama minta liburan, toh? Terus minta beli perhiasan emas.
1: Tapi kan Papa bilang gajinya nggak cukup.
2: Ya memang, tapi Ma, ada cara yang gampang untuk bisa mengabulkan semua permintaan Mama.
1: Semudah itu? Papa korupsi ya?
2: Bukan, Ma. Tapi, ini ada aplikasi yang bisa menggandakan uang kita hanya dengan bermain seperti game ini loh, Ma. Lumayan loh kalau menang.
1: Pakai taruhan kan?
2: Ada sih, Ma. Tapi tidak banyak kok.
1: Papa ini mau coba-coba aplikasi judi online kan? Awalnya memang sedikit. Lama-lama jadi ketagihan dengan taruhan yang besar. Bisa-bisa rumah dan kendaraan kita tergadai. Tidak usah, Pa. Tidak usah liburan. Tidak usah belikan perhiasan kalau dari hasil judi online.
2: Baru juga mau dicoba, sudah dicekal.
3: Pendengar, tidak perlu menunggu hancur dan sengsara untuk paham bahaya judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

100% Indonesia, lagu-lagu yang kami sajikan ke ruang dengar Anda untuk kesempatan sore hari ini, menemani suasana sejuk yang membawa suasana hangat juga untuk kebersamaan kita menikmati siaran RRI. Pendengar Pro 1, perlu kami sampaikan dan informasikan bahwa untuk kumandang azan asar di wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada hari ini di pukul 15.33 dan sekarang sudah pukul 15.21. Masih dengan sajian lagu-lagu pengantar waktu sore dan juga istirahat Anda untuk menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Salah satu pilihan lagu yang kami hadirkan di 100% Indonesia, Firsa Besari, Celengan Rindu. Kalau kita mendengar kata celengan tuh kebayang masa kecil ya, dimana orang tua kita ya terdahulu tuh selalu mengingatkan kita untuk biasakan untuk nabung. Nabung tuh dulu mungkin belum terlalu familiar ya untuk menabung di bank anak-anak kecil gitu ya, dan di masa itu masih mengandalkan yang namanya simpanan pribadi melalui celengan. Celengan tuh banyak modelnya ya, dan ini mungkin juga sebagai salah satu penyemangat gitu ya untuk kitanya yang menabung. Ada yang bentuk ayam ya, pokoknya macam-macam deh bentukannya ya. Ada juga yang namanya celengan semar ya. Kalau zaman dulu juga ada yang namanya celengan bambu. Nah, orang-orang terdahulu tuh dan punya keunikan tersendiri. Dan kalau kita mengingat hal-hal yang terdahulu, ada beberapa hal yang mungkin menjadi sebuah cerita momen indah juga untuk kita di saat sudah dewasa. Dan salah satunya adalah kebiasaan untuk nabung di celengan. Wah, siapa nih yang masih sampai dengan saat ini menerapkan kebiasaan itu? Kalau misalnya masih ada, wah, bisa dipastikan ya keuangan dan pengaturan ekonominya cukup bijak. Karena memang hal-hal seperti itu perlu dilakukan, apalagi mengingat kalau dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang setiap tahun itu pasti mengalami perubahan. Dan kitanya sendiri mungkin bisa juga sih ya kembali menghidupkan kebiasaan untuk menabung. Oke, pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Di sore hari ini sekali lagi kami informasikan bahwa saat ini kita akan bersiap-siap untuk memasuki waktu pelaksanaan sholat asar untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kami yang bertugas tentunya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Prosatya Rari Palu, kadal informasi dan juga inspirasi. Pukul 16 kami akan hadir tentunya mengantarkan informasi terkait dengan lingkungan dan juga tentunya informasi yang bisa kami hadirkan untuk sore hari ini berkaitan dengan cinta lingkungan sekali lagi ya, dalam Green Radio, program tematik Asta Cita Kita untuk edisi hari ini. Dan juga tentunya pendengar Pro 1, kami masih berharap tentunya Anda masih bersama dengan kami sehingga rangkaian program-program acara yang kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di Palu siang ini sampai nanti tuntas kebersamaan kita dalam siaran edisi hari ini di pukul 17.30. Tetaplah bersama kami melalui Pro 1 RRI Palu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Pendengar, program Makan Bergizi Gratis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi para petani sayur di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dan hal ini merupakan kabar baik di mana kenaikan permintaan pasar turut memicu stabilitas harga komoditas pertanian hingga membawa dampak positif bagi pendapatan masyarakat lokal. Dan kebijakan pemerintah pusat untuk membuat banyak program-program yang tentunya bisa menyentuh para petani dan membuat banyak hasil bumi seperti sayuran brokoli semakin terserap secara maksimal dengan dimanfaatkan oleh konsumen. Kemudian juga para petani merasakan semangat bertani mereka kembali tumbuh seiring adanya perbaikan kondisi finansial pada tingkat rumah tangga. Pendengar Pro 1, petani sayur di wilayah Selo misalnya ini mengungkapkan bahwa perubahan hasil pertanian mereka saat ini cukup signifikan, dan ini tentunya merupakan angin segar untuk mereka. Dan tentunya juga ini merupakan angin segar untuk para petani lainnya yang ada di Indonesia.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi selanjutnya, pendengar Pro 1, catat ya, urus KK hingga KTP kini tidak lagi perlu surat pengantar RT/RW. Ini informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id, di mana masyarakat tidak lagi diwajibkan melampirkan surat pengantar dari RT/RW untuk mengurus sebagian besar dokumen administrasi kependudukan. Dan kebijakan tersebut diterapkan guna memangkas birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan juga efisien. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan perihal tentang persyaratan dan juga tata cara pendaftaran penduduk dan juga pencatatan sipil. Informasi tersebut berdasarkan di mana masyarakat dapat mengurus penerbitan kartu keluarga tanpa surat pengantar RT/RW. Dan ketentuan ini juga berlaku untuk pembuatan baru, perubahan data, maupun penambahan anggota keluarga. Informasi lebih lengkapnya silakan Anda akses melalui rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Pendengar Prosatel Rere Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Rangkaian informasi dan juga hiburan yang kami hadirkan untuk pengantar sore sudah tuntas, dan selanjutnya kami akan menghadirkan informasi untuk Anda melalui Himpunan Gema Saripati berjaringan Korwil 4 untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, sekaligus juga mengakhiri rangkaian tugas saya menemani pendengar Pro 1. Dan nantinya di pukul 17.30 Anda akan temani rekan saya Adinda Kurnia Islami sampai di pukul 24 malam nanti. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman

0: Skor Wil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Selamat sore, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama RRI Pro 1 Kendari menghadirkan himpunan berita Gema Saripati Maju edisi Minggu 19 Juli 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Laras Ayu Ningtyas.

0: memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
1: Oh, tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8/9/10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
0: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat

0: sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
1: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana, pengenalan sarana-sarana prasarana yang ada di sekolah.
0: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama satu pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar mengajar efektif dimulai.
2: Dari RRI Kendari, kita menuju ke RRI Palu. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Selengkapnya, reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, menyampaikan laporannya.
3: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin, menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
4: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Betul. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita itu harus begini lakukan pelakuan pencegahan. Dan kita intinya di bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
3: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
5: Anda masih mengikuti.
2: Dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone. Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.
6: Tahun ajaran baru 2026-2027, Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 stel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan, belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP.
7: Jumlah seragam gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13 Juli 2006, dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi. di masing-masing kecamatan.
6: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
7: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas, harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan, karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua. Jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
6: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
2: Dari RRI Bone kita menuju ke RRI Ampana. Masyarakat Tojo Una-Una mengeluhkan harga beras yang terus melambung. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Harga beras di kalangan pengecer mengalami kenaikan dari Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan oleh banyak ibu rumah tangga, salah satunya Wiwi, warga Kecamatan Ampana Kota. Menurutnya, harga beras yang tinggi disikapi dengan mengurangi uang belanja keperluan lainnya. Ia pun berharap ada upaya dari pihak terkait sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampak dari lonjakan harga sembako.
9: Ini harga beras tunai sekali, yang dulu antara 12 sampai 13 ribu satu kilo, sekarang sudah tembus 16 ribu satu kilo. Ya Allah, nandasa kalau begini, dipikirkan dulu ya ini apa-apa.
8: Kenaikan harga beras ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah Tujuh Una-Una sehingga masyarakat tidak begitu terbebani dengan kebutuhan pokok, tutup Wiwi. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Dari RRI Ampana kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ratusan rumah alami kerusakan akibat gempa di Kecamatan Buol. Pemerintah diharapkan tingkatkan evaluasi pembangunan rumah dan fasilitas umum yang tahan gempa. Selengkapnya dilaporkan Pusanti.
10: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah dua unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa dua unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
11: Kita tidak tahu juga tiba-tiba langsung gembur bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semuanya, dianggap semua, dan kendaraan foto dua unit.
10: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
12: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo tapi 195 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6 koma, belum 7 koma. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu termasuk Kabupaten
10: Bupati. Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Masih bersama dalam himpunan berita Gema Saripati Maju, pendengar, kita ke informasi lainnya dari RRI Makassar, di mana tim SAR gabungan selatkan 46 penumpang KLM Nurul selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
13: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sungguh Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Piong Jongi menjelaskan, sejak informasi diterima, saat Polarait, Polres Kepulauan Selayar bersama Basarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, satu orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
14: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ya, ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest, kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
13: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
2: Dari RRI Makassar, kita menuju ke RRI Mamuju. Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
15: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah
16: pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
15: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching sehari berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju, sehari berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
16: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
17: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya. Dan kita berharap memang dari awal, dari dini, anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju. Supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi. Kita tidak lupa dengan sejarah.
16: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Mahadi Umar melaporkan.
2: Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bau-Bau, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
18: Ya. Program strategis nasional.
19: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program, mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
18: Sehingga MBG ini berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan aspirasi kita Bapak Presiden berjalan sesuai. Itu tugasnya sampai.
19: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamirudin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
20: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
19: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan, meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari Kota Bau-Bau, kembali kita hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah sebelum memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
21: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
22: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang, dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
0: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang. Ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini akan kami lakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi, akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
22: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
2: Menutup himpunan berita Gema Saripati Maju sore hari ini, kami hadirkan informasi kembali dari RRI Makassar, di mana pemerintah Kota Makassar target pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September. Laporan reporter RRI Makassar, Edwin Masud.
1: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifinanda mengatakan jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi, termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
4: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit. Ya, para penjahit yang masuk di dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa melibatkan ini tentu harus kita tunggu kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu ada NIB-nya. Ya.
1: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal, setiap siswa akan menerima 1 setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan 1 setel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.

0: mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4.

Ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan

Pendengar, kita mendengarkan lagu-lagu islami yang menemani kita di sore hari ini sembari kita menunggu kumandang azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya yang akan dikumandangkan pada pukul 18.12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk ibadah maghrib di hari ini akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.
1: Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

101 RRI Palu bersama dengan saya Dinda Kurnia Slami yang akan menemani malam hari pendengar semua dengan program unggulan Pro 1 tentunya, dan kita akan memberikan informasi di jelajah negeriku. Malam hari ini kita akan berjalan-jalan seperti biasa ini ya. Sudah lama nih Dinda tidak menyapa untuk pendengar Pro 1 semua. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia, penuh syukur tentunya. Di jelajah negeriku kali ini Dinda akan hadirkan informasi di Kabupaten Bangga ini ya. Jadi wisata bahari Sulawesi Tengah tentunya, dengan berbagai hamparan laut biru, pantai berpasir putih daun, ataupun hijaunya gitu ya, hijaunya pemandangan alam, danau air tawar yang jernih hingga pulau-pulau kecil yang masih alami menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Dan jelajah negeriku kali ini pendengar, kita akan mencoba menjelajahi yang pertama ada di Danau Paisupok ya. Jadi Danau Paisupok ini menjadi salah satu ikonnya di wisata Banggai Laut. Jadi danau ini memiliki air yang sangat jernih, kemudian dengan gradasi warna biru kehijauan begitu ya. Kalau kita bisa melihat langsung ini dapat terlihat jelas dasar danaunya. Jadi kalau kita dibayangkan ini, wah luar biasa ini ya. Jadi danaunya dengan air yang sangat jernih, kemudian dikelilingi pulau-pulau yang masih alami menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Kalau pendengar Pro 1, apakah sudah pernah berjelajah ataupun berkunjung di Danau Paisupok ini ya? Dan tentunya salah satu wisata alam yang ada di Banggai Laut ini menjadi daya tarik tersendiri ya untuk kita kunjungi, khususnya mungkin untuk warga Sulawesi Tengah yang belum pernah berkunjung ke sana. Jadi ada salah satu yang buat kita semakin ingin pergi berjelajah ke Banggai Laut, yaitu airnya yang sebening kristal, kemudian cocok untuk berenang dan snorkeling. Ada juga nih spot fotografi favorit wisatawan. Dari Danau Paisupok kita beralih ke Pantai Tanjung Gundul. Pendengar, Pantai Tanjung Gundul ini menawarkan pasir putih yang lembut dan air laut berwarna toska ini ya. Jadi kalau kita ke sana, kita akan disuguhkan dengan ombaknya yang relatif tenang, sehingga cocok ini ya untuk berkunjung ataupun berlibur bersama dengan keluarga. Jadi bisa berenang atau sekedar menikmati matahari terbit maupun terbenam ini ya. Atau kita piknik tipis di pinggir pantai boleh juga ya. Ada juga nih di Bangga Laut ada Pulau Bakakan. Jadi pulau yang merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terkenal di Bangga Laut sendiri. Nah, pulau kecil ini memiliki pasir putih, air laut yang jernih, kemudian terumbu karang yang masih alami. Bisa juga nih kita snorkeling, diving, kemudian ada juga namanya island hopping ya pendengar ya. Atau camping di tepi pantai juga menjadikan rekomendasi tentunya. Ada juga nih pendengar juga bisa berkunjung di wisata bawah laut Banggai Laut namanya. Ada perairan Banggai Laut menyimpan ini keanekaragaman hayati yang luar biasa. Jadi terumbu karangnya ini masih terjaga menjadi rumah bagi jenis ikan hias tropis dan biota laut lainnya. Jadi pengen gitu ya rasanya ya. Kita menjelajahi di Banggai Laut dari Sulawesi Tengah ini, bisa snorkeling, diving, mancing tadi ya, atau mungkin fotografi di bawah laut juga dengan keindahan yang ada ini sangat cocok ini ya. Nah kalau misal kita lihat lagi nih, ada gugusan pulau-pulau kecil. Jadi Banggai Laut ini memiliki banyak pulau kecil yang masih alami dan belum ramai dikunjungi wisatawan. Pulau-pulau ini tentunya menawarkan pantai yang bersih, kemudian laut yang tenang dan suasana yang damai, sehingga cocok wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam tanpa keramaian. Nah pendengar, inilah beberapa rekomendasi juga informasi untuk pendengar, barangkali memang ada kegiatan agenda untuk berkunjung ataupun berlibur di Banggai Laut. Tentunya di jelajah negeriku malam hari ini kita akan jalan-jalannya virtual dulu ini ya. Next, semoga diberi umur panjang, kesehatan, kita bisa jalan-jalan langsung ke Banggai Laut
menikmati indahnya pesona alam yang ada di sana. Tentunya di Jelajah Negeriku malam hari ini bersama Dinda, kita hadirkan informasi dari Banggai Laut. Next kita akan jalan-jalan lagi nih di berbagai pulau yang ada di Sulawesi Tengah, kabupaten juga khususnya, supaya menambah kecintaan kita terhadap Sulawesi Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Palu dengan Jelajah Negeriku. Dan setelah ini pendengar, kita akan dengarkan juga sandiwara radio dari RRI, produksi RRI di seluruh Indonesia. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan karya dari RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan.

0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
1: Makasih.
0: Eh, kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
1: Hah? Apa?
0: Iya.
1: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
1: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
1: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas
0: ini. Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikirin kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi pak, saya tidak harus memaafkan hari ini kan?
0: Tidak. Tapi hari ini kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak.

0: hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa gurita di dalam kepala saya.
1: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kalian informasi dan inspirasi. Selamat malam, Dinda kembali hadir menemani pendengar semua, tentunya di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk malam hari ini. Dan luar biasa pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palu ini ya, tentunya karena malam hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita ini ya, adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, waduh, dari Universitas Tadulako gitu kan. Nanti kita kenalan dulu, karena malam hari ini kita akan mengobrol gitu kan, sharing juga informasi untuk pendengar semua tentunya mengenai fotografi, waduh. Dan untuk nama komunitasnya Sarana Pecinta Fotografi. Jadi kita kenalan dulu ini ya. Jadi untuk pendengar dan pemirsa semua, mungkin yang mau menyaksikan langsung, ini ada kakak-kakak juga dari UNTAD ini ya. Bisa langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Palu tentunya. Dan mungkin nanti di akhir sesi ini ya, yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung masuk ke line WhatsApp kami. Dan kita kenalan dulu ini ya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Waduh. Biar kita makin kenal dan makin sayang, tentunya sayang gitu kan. Kita kenalan dulu nih, ada Kak Arsan. Asran. Ya. Oh iya, Asran ya. Pakai A Asran. Ya, Asran. Oke, Kak Asran sebagai ketua umum dari Spot ini singkatannya ya, Kak ya.
2: Halo semua.
1: Sarana. Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
2: Malam, Kak.
1: Iya, kabarnya gimana Kak Asran?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, jangan enggak apa. Jangan digigit nanti takut mic-nya. Enggak ya, ya bercanda. Ya selanjutnya ada juga ini Kak Stefani Tanindo sebagai koordinator SDM Spot. Halo Kak.
3: Halo Kak, selamat malam.
1: Selamat malam, kabarnya?
3: Puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan baik, alhamdulillah. Ya ini tadi OTW-nya dari mana ini Kak?
3: Kalau saya dari Laswani.
1: Laswani? Iya. Memang asli Laswani?
3: Enggak
1: ya. Oke, nanti kita akan tahan dulu ya sambil kita perkenalan, tanya-tanya. Kalau ternyata mahasiswa UNTAD ini tidak hanya dari Palu ya, ternyata mungkin ada dari perantau gitu kan. Nah, yang ketiga ini untuk pendengar dan pemirsa, ada Kak Rifani Arfarianti sebagai sekretaris umum Spot.
3: Ya,
1: betul?
3: Iya, betul.
1: Hai.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Malam, Kak.
1: Iya, kabarnya baik juga ya, Kak ya.
3: Iya.
1: Ini mereka ya, luar biasa ini ya, pendengar dan pemirsa, walaupun libur tanggal merah tapi tetap semangat ini untuk sharing dan berbagi informasi kepada pendengar semua. Dan ternyata singkatannya ini Sarana Pecinta Fotografi, ini singkatannya Spot ini ya.
2: Iya, Kak.
1: Iya, mungkin apa sih sebenarnya dari komunitas ini, Kak? Mungkin bisa diceritakan supaya pendengar kita juga tahu nih sebenarnya apa komunitas Spot atau Sarana Pecinta Fotografi ini.
2: Oke, baik. Jadi Spot sendiri ini, Kak, salah satu UKM yang ada di FISIP, kegiatan mahasiswa di FISIP yang bergerak di bidang fotografi.
1: Mm-mm.
2: Jadi Spot sendiri itu di UNTAD berdiri, di FISIP khususnya berdiri pada tanggal 17 Februari 2015.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tergolong masih baru.
1: Oke, jadi ini kalian pertama, kader pertama atau seperti apa ini?
2: Tidak, kalau kami sendiri itu angkatan ke-11, Kak.
1: Angkatan ke-11?
2: Iya.
1: Oke, jadi dari terbentuknya di 2015. Mohon maaf. Ini agak hostnya agak ngantuk ini ya. Tadi dengarnya 2025. Oke, jadi 2015 sudah lumayan lama ya, di kurang lebih 11 tahun tadi ya. Oke, jadi pertama kali terbentuk akhirnya sekarang sudah regenerasi ke adik-adik tingkat gitu ya. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan ini Kak, seperti apa kok bisa ya saya ingin bergabung di komunitas ataupun organisasi Spot ini?
2: Kalau saya pribadi awalnya masuk UNTAD, terkhususnya di FISIP, itu kan ada apa namanya
3: UKM,
2: kayak parade dari UKM.
1: Mm-hmm.
2: Nah di situ kebetulan memang basicnya saya itu lumayan suka tangkap foto, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pas
1: tangkap
2: ada
1: foto ya,
2: ya ambil gambar, kayak mendokumentasikan
1: gambar
2: segala momen lah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pas ada parade UKM dari FISIP, saya lihat ada Spot.
1: Mm-hmm.
2: Coba-cobalah, siapa tahu karena bisa apa ya, menyalurkan minat juga lah.
1: Betul, oke. Jadi awalnya dari mahasiswa baru ini ya, mahasiswa baru ada perkenalan, tadi ada parade dari organisasi ataupun organisasi komunitas lain, entah mungkin dari fotografi atau dari lain-lain, banyak ya. Jadi kalian pas dengar ada spotting langsung tertarik gitu ya, Kak Asrin ya. Oke, kalau ceritanya ini dari tadi yang senyum-senyum dari Kak Rifani sendiri seperti apa ini Kak, mungkin pertama kali bergabung di spot sendiri?
3: Kalau saya kan sama juga seperti Ketum, tetapi saya itu kayak cuma suka foto Kak. Pas masuk di spot, saya melihat, oh ternyata foto ini punya tekniknya sendiri, tidak hanya jepret foto. Jadi ketika saya masuk spot, ternyata hasil fotonya lebih baik dari sebelumnya Kak. Jadi lebih tahu, lebih banyak pengalaman di fotografi, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak teknik cara pengambilan foto.
1: Jadi awalnya sama ya, seneng ambil foto, kemudian pokoknya yang bergerak di bidang fotografi gitu ya, akhirnya gabung di spot dan lebih menemukan lagi nih ya teman-temannya yang sehobi, sefrekuensi. Nah ini kalau fotonya sendiri Kak, itu pakai HP, pakai DSLR atau kamera apa ini?
2: Kalau di spot sendiri itu kita kalau untuk berkarya itu disarankan, kalau untuk yang apa ya, kayak anggota muda ataupun pengurus itu mungkin disarankan untuk pakai kamera Kak, entah DSLR ataupun mirrorless. Tapi untuk kedepannya itu bebas Kak untuk berkarya, mau pakai HP, mau pakai kamera.
1: Jadi nggak perlu punya kamera dulu ya baru bisa join ini Kak. Kalau dari Kak Stefani ini ya Kak ya. Nah tadi sudah diceritakan juga karena hobi. Kalau Kak Stefani mungkin ada cerita tersendiri nih Kak, kenapa memilih spot untuk bergabung begitu sebagai organisasinya di universitas?
3: Kalau untuk sebenarnya sama saja sih sama Ketum dan Sekum, kurang lebih karena saya memang dari, bisa dibilang dari SMP suka sekali foto-foto, apalagi foto-foto random gitu.
1: Jadi foto-foto random ya. Setelah bergabung di spot ini mungkin banyak pelajaran tadi ya, tentunya teknik-teknik yang diajarkan. Nah ini diajarkannya oleh siapa ini?
2: Kalau untuk di spot itu kebetulan memang kami berprosesnya itu dikasih materi dan juga praktek. Kalau untuk materinya itu kebanyakan dari kakak-kakak senior di spot tentunya juga. Spot itu kadang juga mengambil pemateri-pemateri dari luar yang lebih profesional lagi.
1: Jadi memang itu didatangkan langsung ya, jadi supaya kalian ini ada pembinanya lah seperti itu ya. Tapi kalau yang lebih sering dari kakak-kakak, jadi kalian ambil gambar, terus nanti kakak-kakak senior ini ya, ataupun apa ya bilangnya, cutting, kakak tingkat kan, yang koreksi, oh adik fotonya kurang gini gitu ya. Nah mungkin selama bergabung kurang lebih kan hampir berapa bulan nih ya, baru ya atau?
2: Hampir dua tahun Kak.
1: Dua tahun, iya.
2: Karena jadi dari semester 1.
1: Sama semuanya?
2: Iya.
3: Kebetulan kami seangkatan.
1: Dari mana, FISIP juga?
3: FISIP juga, iya.
1: Sama gak?
2: Saya prodi administrasi publik.
1: Kalau
3: saya sama kayak Ketum Kak.
1: Kalau Kak Stefani?
3: Kalau saya ilmu komunikasi.
1: Ilmu komunikasi. Jadi cocok ini sebenarnya, anak-anak FISIP ini basicnya memang pada suka foto atau apa. Jadi cocok. Nah ini penasaran juga ini ya, karena memang tadi yang sesuai dikatakan sudah punya hobi untuk jepret-jepret, tapi ternyata ketika bergabung kembali di satu komunitas ini dapat pelajaran gitu kan, teknik-teknik yang mungkin sebelumnya tidak diketahui, setelah bergabung jadi lebih tahu gitu. Nah mungkin ada gak Kak, ini kan sudah 2 tahun gitu kan, kesan atau pesannya kayak ternyata saya setelah bergabung ini semakin apa, senang karena dapat teman kah, atau pelajaran-pelajarannya, atau seperti apa ini? Dari ketuanya dulu deh.
2: Baik, kalau untuk pesan-kesan sendiri selama bergabung di spot ini, jujur saya sangat senang tentunya, karena dari mungkin basic foto saya itu yang cuman kayak foto, tidak mementingkan komposisi, segitiga exposure, dan lain-lain komponen foto agar lebih menarik, itu setelah masuk di spot, setelah diajarkan, wow ternyata fotografi itu seluas ini. Mm-hmm. Maksudnya ternyata banyak pendukung yang harus dimasukkan di foto agar terlihat lebih menarik.
1: Mm-hmm. Contohnya apa nih contohnya? Misal foto kucing gitu.
2: Ya, foto kucing mm-hmm. mungkin kalau cuman kayak saya ambil apa flat kayak mm-hmm. cuman dari depan saya taruh tek potret tanpa ada komposisi misalnya komposisi apa bagusnya?
1: Apa nih harus di tengah kah, harus di pinggir kah atau gimana nih kucingnya ini?
2: Ya mungkin kalau ya mungkin atau di refleksikan kak, jadi okay. terlihat lebih menarik ada pantulan air atau kaca atau apa itu jadi lebih menarik. Jadi okay. apa tambah satu tingkat lagi menariknya kak?
1: Oke, okay. jadi yang kita nggak kepikiran mungkin foto kucing hanya jepret gitu yeah. kan? Jadi apa mungkin ngeblur atau apa ternyata dengan teknik-teknik di fotografi kita jadi tahu ternyata estetikanya tuh seperti ini gitu ya yeah. tadi ada refleksinya mungkin ada pantulan di airnya kah lebih menarik gitu yeah. ya kak ya. Oke, jadi nambah satu ilmu dan mungkin banyak ini ya yang belum diketahui sebelumnya ya.
2: Banyak sekali ya.
1: Oke, kalau dari Kak Stefani sendiri mungkin apa ini kak pengalamannya kak?
3: Kalau dari saya mungkin jadi di spot ini kan bukan hanya tentang fotografinya ya, jadi tentang organisasinya juga. Jadi kami di dalamnya itu belajar bagaimana berorganisasi dan tentunya tentang fotografi ini secara lebih luas. Bagaimana mengambil foto seperti yang tadi dibilang supaya terlihat lebih menarik. Mm-hmm. Itu sih kak.
1: Oke, okay. jadi sebenarnya banyak ya tidak
3: banyak
1: hanya
3: sekali.
1: Ilmunya tapi tadi di organisasinya yang mungkin di sini sendiri atau
3: yeah.
1: kalau Kak Stefani sendiri dari mana ini ke asalnya?
3: Kalau saya dari Parigi Motong.
1: Oh Parigi yeah. Motong, jadi benar ya di sini ngekos nih?
3: Ada rumah.
1: Oh ada rumah, oke okay, jadi tetap mungkin untuk mahasiswa perantau ketika join di komunitas menemukan teman-teman baru jadi sharing-sharing ilmu tidak hanya kuliah gitu kan tentunya tadi ketika kita sudah kumpul terus berbagi sharing-sharing pengalamannya mungkin dalam bidang fotografi ini jadi lebih kaya gitu.
2: Iya.
1: Betul. Nah, kalau dari Kak Rifani sendiri mungkin ada cerita lucu atau apa ini Kak selama bergabung 2 tahun ini?
3: Kalau cerita lucu banyak Kak. Tetapi pas masuk sarana pencinta fotografi yang seperti teman-teman saya bilang ada mengajarkan organisasi, ada mengajarkan teknik foto. Saya mendapatkan pelajaran public speaking. Jadi yang dimana sebenarnya kan saya itu tidak pintar berbicara, tapi ketika masuk di spot, saya diajarkan bagaimana cara public speaking dengan baik, dengan percaya diri.
1: Oke, jadi public speakingnya ini pada saat apa ini kak?
3: Sebelum kita masuk spot kak, kita dikader dulu kak. Jadi kayak ada tahap-tahapnya.
1: Oke, jadi yang tadinya mungkin malu-malu yeah. kalau kita ngomong di depan, tapi karena adanya dorongan dari kakak-kakak tingkat juga ini ya dilatih.
2: Iya, ada materinya juga kak.
1: Ada materinya. Oh wow, jadi apa ini sebenarnya? Mungkin pas kita lagi mau moto orang kita harus yeah, bilang
2: karena
1: gimana betul, nih? Kak, coba betul. Ceritanya gimana
2: jadi,
1: nih?
2: Sebenarnya public speaking mm-hmm. ini kan sebenarnya sangat berguna di bidang apa saya kan? Mm-hmm. Kalau untuk fotografi sendiri, selain untuk mungkin kami sebagai pemula itu untuk presentasi foto, selain itu juga untuk pendekatan. Apalagi mm-hmm. kan genre fotografi ini ada banyak mm-hmm. yang butuh pendekatan lebih itu biasanya human interest KHI. Mm-hmm. Nah, jadi genre foto ini tuh butuh pendekatan yang dan membutuhkan
3: interaksi.
2: Ya interaksi. Jadi butuh komunikasi yang baik lah.
1: Oke. Okay. Kalau pengalaman dari Kak Asran sendiri sudah pernah foto yang human interest nih yang apa nih?
2: Saya mungkin masih tipis-tipis kan waktu itu ada masih proses pengkaryaan mau pameran pengkaderan tahap terakhirnya kami pameran itu saya kemarin di dekat tugu apa tugu nol itu yang tulang ikan jadi di bagian situ kan ada penjual somai kak nah itu saya interaksi lah bicara-bicara kayak tanya di mana alamat kayak diskusi melakukan pendekatan biar kenal lebih dalam dengan objek yang akan saya foto ini. Jadi seperti itu.
1: Oke, jadi tadi ya pedagang siomay tadi yeah. ya luar biasa. Jadi ternyata mungkin kalau kita nggak bergabung di komunitas spot ini kita nggak akan dapat ilmu itu ya. Yeah. Tapi alhamdulillahnya karena memang kalian ini sudah ada basic, mungkin tadi ya nggak harus punya kamera dulu ya, nanti ya, lama-lama betul, kan? Lama-lama ketika mungkin udah seneng udah apa itu jadi apa ya menyatu gitu kan ya. Ternyata kalau pakai kamera lebih bagus atau fotonya kalau pakai kamera-kamera yang lain kan ada tingkatannya sendiri ya. Atau gimana nih, benar nggak sih sebenarnya ya,
2: ada yang pemula, profesional, itu kamera ada juga tingkatannya.
1: Oke, okay. Tapi beda nggak kalau misal foto dari HP, katanya kan kalau HP-nya sudah bagus fotonya juga bagus juga, atau memang harus pakai kamera sebenarnya?
2: Sebenarnya ada yang bilang sebenarnya medianya kamera apapun kalau memang skillnya sudah memadai, okay, itu bisa saja menghasilkan foto yang bagus di media, dipakai kamera apapun. Cuman kembali lagi kak,
1: gimana tuh kemarin?
2: Prinsip masing-masing
1: kan? Ya. Oke, jadi benar ya, karena kalian masih belajar juga termasuknya, tapi luar biasa sih, karena ketika kita sudah mulai dari sekarang, insya Allah siapa tahu dari kalian ada cita-citanya pengen jadi fotografer profesional gitu kan. Nah, dari komunitas ini tentunya diberi jembatan supaya tadi ya yang kakak-kakak cerita, kalian bisa belajar banyak, bisa sharing. Mungkin kalau sudah selesai foto, diskusi sama temennya, kayaknya foto aku kurang apa gitu, ada juga nggak sesi-sesi seperti atau gimana
2: ini? Ada. Justru kami lebih seringnya itu memang diskusi foto, kayak melihat karya-karya yang mana, misalnya ada lomba mau diikutkan, itu kami diskusi kayak yang mana yang mau diikutkan lomba. Jadi diskusi dibantu sama senior-senior pilih kayak oh ini yang kayaknya lebih bagus untuk diikutkan.
1: Oke. Jadi memang sering kumpul juga berarti ya. Seminggu berapa kali ini? Kalau boleh tahu.
2: Bahkan mungkin seminggu
1: setiap hari.
3: Setiap ke kampus kayaknya.
1: Setiap ke kampus. Jadi setelah selesai mungkin dari mata kuliahnya terus kumpul diskusi.
2: Iya, di sekret kan.
1: Oke, ada sekretnya juga berarti.
2: Iya, di sekret divisi.
1: Jadi memang ada sekret untuk spot ini, terus setelah kalian diskusi nih, misal mau ada lomba kah atau apa nih, kalau program yang baru dijalankan ini apa ini Kak? Yang sudah berjalan di spot sendiri.
2: Kalau dari spot sendiri itu sudah beberapa, ada sudah yang berjalan kemarin dari persiapan kami untuk mau mengurus. Tapi kalau untuk sekarang itu ada mau pameran angkatan 12.
1: Angkatan 12
2: ya,
1: ini
2: angkatan
1: ya.
2: Baru. Okay. Itu mereka sekarang ada berproses sekarang ada cari karya untuk dipamerkan.
1: Oke, okay. Rencananya kapan nih Kak pamerannya Kak?
2: Kalau untuk pamerannya itu di tanggal 17 sampai 19 Juli.
1: Oke, sebentar lagi ini ya. Yeah. Jadi mungkin buat pendengar dan pemirsa, siapa tahu yang penasaran gitu kan, ingin melihat karya-karya dari mahasiswa UNTAD yang luar biasa juga ini ya. Mungkin bisa kemana ini Kak nanti Kak ikut nontonnya atau lihatnya di mana nih?
2: Kebetulan sekarang kita mau pakai gedung museum di Jalan Kemiri Kak.
1: Oke, jadi di luar kampus ya?
2: Iya, di luar kampus Kak.
1: Jadi di museum itu.
2: Iya.
1: Kemudian nanti
2: gelar karyanya selama 3 hari Kak.
1: Selama 3 hari.
2: Iya.
1: Jadi memang karya-karya dari anak spot atau gimana nih Kak?
2: Iya, jadi ini angkatan 12 itu sudah melalui 5 tahap untuk seleksi untuk nanti aja di pengurus, dan ini tahap terakhir, tahap ke-6 yaitu pameran untuk nanti mereka menjadi anggota tetap spot.
1: Oke, kalau saat ini berarti anggota tetapnya berapa ini?
2: Wow. Anggota tetap
1: belum ya, atau masih tadi penyisihan
2: anggota
1: tadi?
2: Anggota tetap banyak tentunya yang sudah habis mengurus.
1: Oke.
2: Itu ratusan lah Kak sudah.
1: Ratusan ya?
2: Iya.
1: Waduh luar biasa juga ya. Tapi anggota intinya ada?
2: Kalau untuk yang mengurus sekarang itu Kak, kami ada 13 orang.
1: 13 orang, yeah. Jadi termasuk kalian-kalian ini ya. Oke, kalau anggotanya keseluruhan ada 100 dan anggota tadi yang mengurus untuk pamerannya tadi dan kegiatan-kegiatan atau gimana nih?
2: Oh ya, kalau untuk yang pengurus itu 13 dan yang mau pameran ini itu ada 8 orang Kak.
1: Oh, jadi memang sudah ditetapkan ya.
2: Yeah.
1: Saya kira dari 100 itu mereka menyetorkan semua tapi nggak dipilih berarti ya karyanya.
2: Kebetulan ini pameran hanya untuk memang khusus anggota muda yang mau naik ke anggota tetap Kak.
1: Oh, oke, okay. Menarik sekali ya. Ya.
2: Jadi kalau untuk pameran keseluruhan misalnya anggota keseluruhan anggota masyarakat spot itu seperti pameran satu dekade mungkin.
1: Itu biasanya dilakukan di akhir ini, akhir apa ini, kepengurusan atau gimana biasanya?
2: Dia kondisional sih kak.
1: Oh kondisional ya. Oke, jadi luar biasa ini, berarti buat adik-adik yang mau bergabung mereka harus ikut dulu ini ya pamerannya ya, supaya dilihat dulu oh ternyata hasilnya sudah cukup baik atau seperti apa ini biasanya.
2: Ya lagi-lagi karena kita organisasi fotografi kan kak, jadi itu sebagai muatan dan nilai juga bahwa mereka ini siap untuk berkarya.
1: Oke, jadi memang seperti itu ya, karena dari kakak-kakak yang sebelumnya juga seperti itu. Oke, kalau dari Kak Rifani sendiri mungkin kan dulu berarti ada pengalaman dong, pernah fotonya dipajang tuh sebagai pameran.
3: Pernah Kak, kemarin kita juga mengadakan PES Exhibition, pameran sebelum anggota muda yang sekarang. Kita juga melakukan pameran di Gudeg Museum Kak. Itu sudah pernah masuk di Instagram juga Kak. Kita pameran kita itu berjudul Theater of the Street. Yang dimana itu membingkai kehidupan kota. Jadi kita mengambil di setiap sudut-sudut kota Palu.
1: Jadi memang gratis atau gimana nih boleh masuknya?
2: Iya, gratis. Gratis Kak.
1: Untuk umum ya?
2: Iya, memang untuk umum.
1: Tapi antusiasnya yang sebelum-sebelumnya ini gimana ini Kak?
2: Alhamdulillah kalau dari apa ya, mungkin penggiat fotografi masyarakat itu alhamdulillah ramai
1: ya, karena memang penasaran juga ini ya seperti apa tadi ada temanya tersendiri di setiap pergantian anggotanya ya,
2: setiap
1: tadi
2: angkatan
1: ya.
2: Lah
1: setiap angkatan ya. Oke, kalau sekarang apa nih temanya Kak?
2: Yang sekarang itu ruang realitas Kak.
1: Waduh, ini boleh kan dibocorkan dulu kan? Atau sebenarnya nggak boleh?
2: Kayaknya itu ya dulu Kak, ruang realitasnya.
1: Oke. Temanya. Oke, sebenarnya masih rahasia ini ya. Jadi
2: spoiler.
1: Spoilernya ya. Oke, jadi saya lihat-lihat kayaknya belum boleh di-spill deh. Nanti tunggu mungkin hamin berapa ini ya buat penasaran dulu untuk warga Palu atau mahasiswa lain yang
2: tapi
1: ingin melihatnya.
2: Tapi sudah boleh Kak, karena sudah di-up juga di Instagram untuk temanya sendiri.
1: Oke, jadi itu hanya sekilas saja, nanti ada tema mendalamnya lagi atau gimana?
2: Jadi dari masing-masing dari pamirisnya ini juga nanti akan mungkin angkat tema sendiri di dalam tema ruang realitas ini Kak.
1: Oke, luar biasa, jadi penasaran ini ya pemirsa dan pendengar juga penasaran gak sih, karena karya-karya anak-anak mahasiswa UNTAD ini luar biasa juga ya, mereka kepikiran setelah ambil foto terus dibuat pameran gitu kan. Dan tentunya ini juga dilakukan di sebelum anggota-anggota sebelumnya dari setiap tingkatannya. Oke, nah mungkin luar biasa juga ya, karena saya pikir satu kali perekrutan anggota semua sama gitu, dalam arti saat ini kan kader yang 2026 ya kan, jadi ternyata ada adik-adiknya yang mau bergabung harus ikut pameran dulu ya. Tapi kalau dari masyarakat luar boleh nggak, atau hanya mahasiswa UNTAD ini tadi?
2: Tentunya mahasiswa FISIP Kak.
1: Mahasiswa FISIP ya.
2: Jadi kalau untuk mau bergabung di spot itu dia mahasiswa FISIP angkat, kalau untuk sekarang itu angkatan 25 dan satu tingkat di atasnya atau angkatan 24.
1: Oke, 25, 24 sama yang ini ya, yang baru ya.
2: Nah, untuk tahun depan ya 26-25.
1: 26-25 ya. Oke, luar biasa ini ceritanya. Jadi menarik juga ini ya, karena jarang-jarang lo ada kepikiran gitu kalau buat pameran atau apa. Mungkin nanti next bisa buat yang lebih besar lagi nih ya. Tentunya siapa tahu mau menggandeng RRI juga boleh.
2: Oh, kalau boleh.
1: Iya, karena nah mungkin dari Kak ini dia sendiri ya, Kak Stefani sendiri, kalau koordinator ini ya Kak, koordinator SDM ini apa ini Kak, mungkin Kak yang tugasnya seperti apa ini Kak kalau di spot sendiri Kak?
4: Oke, baik, kalau untuk SDM itu yang mengelola sumber daya yang ada di dalam spot Kak, seperti mungkin misalnya mengadakan kelas sharing bagi anggota muda yang akan menuju pameran, sama hunting-hunting mungkin seperti itu Kak.
1: Oke, hunting-hunting gimana nih? Hunting foto setiap hari atau seperti apa ini Kak?
4: Kalau untuk di program SDM kami yang tahun ini tuh ada namanya Hunting of the Month. Jadi setiap bulannya kami melakukan hunting dengan tema-tema tertentu. Dan nantinya foto itu akan dimasukkan ke programnya Humas, yaitu Photo of the Month. Jadi beberapa foto yang setelah dikurasi itu akan naik ke feeds Instagramnya Spot
2: sebagai pemenang.
1: Sebagai pemenang ya. Jadi setiap bulan ada pemenangnya nih.
2: Iya, ada diadakan itu Kak, lomba.
1: Ada hadiahnya juga.
2: Ada Kak. Ada. Jadi di akhir tahun itu ada hadiahnya.
1: Hadiahnya memang dari kalian-kalian untuk kalian juga atau seperti apa ini Kak?
2: Iya, itu sebenarnya Kak, kalau untuk program ini itu memang untuk masyarakat spot, agar masyarakat spot itu semangat dan terus berkarya Kak.
1: Oke, luar biasa ini. Tapi kalau boleh tahu ini apa nih Instagramnya tadi? Karena di upload kan di Instagram.
2: Iya. Instagramnya kami itu spot.galeri.
1: Spot.galeri.
2: Yeah.
1: Oke, nanti boleh kali ya untuk pendengar dan pemirsa yang penasaran hasil karya anak-anak mahasiswa ini, boleh di follow dulu gitu kan.
2: Karena kebetulan memang beberapa senior kami itu sudah menjadi role model kami sendiri, karena ada beberapa yang sudah prestasinya tingkat nasional, internasional, bahkan ada yang sudah pameran kemarin di tingkat internasional juga Kak.
1: Oke, Masya Allah. Jadi memang mulai dari sama ya komunitas spot ini ya, akhirnya mereka mengembangkan bakatnya
2: sekali,
1: kemudian sampai ke luar. Iya,
2: bahkan bercabang. Akhirnya jadi bukan cuma fotografi toh, jadi ada fotografer wedding, fotografer mungkin kakak tahu aja sport. Foto sport atau foto you, foto wisuda, foto produk bahkan, dan lain-lain itu.
1: Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin fotografi ini di era digital kan tadi ya, peluangnya ini sangat banyak ya Kak ya. Mulai dari bisa di lokal sendiri, apalagi di Palu kan mungkin sudah banyak juga. Tapi ternyata hobi ini bisa menghasilkan juga.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Tapi kalau dari pengalaman kakak sudah pernah coba membuat apa ya, sebuah tadi ya cuan lah atau apa ini ya kita bilang ya dari fotografer ini.
2: Oh ya kan, kebetulan di kepengurusannya kami itu sudah berapa kali menerima job foto, dan itu kebetulan alhamdulillah menghasilkan uang Kak.
1: Oke, luar biasa. Udah tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa sih, ini yang memang dibutuhkan untuk anak-anak muda sekarang ini ya. Selain kalian positif juga berkarya, tentunya juga menghasilkan juga. Karena bagus, daripada kita untuk kegiatan yang tidak bermanfaat.
2: Betul.
1: Hobi-hobi kita ini bisa jadikan ladang lah untuk kita mencari tadi ya penghasilan tambahan. Luar biasa. Tapi kalau dari Kak Asram sendiri memang sudah sering Kak kalau foto-foto begitu? Kalau di luar sebagai tadi ya, tadi sekilas job atau apa gitu di wedding.
2: Kalau saya pribadi itu memang menekuni fotografi, apalagi pakai kamera itu Kak, nanti di spot. Dan saya itu untuk sekarang masih ikut dengan teman-teman yang lain, teman-teman spot. Itu kita saling bantu untuk, belum berani ambil sendiri Kak, jadi masih ikut-ikut untuk bantu bawa foto. Kayak foto wisuda, foto, kemarin kami ada foto kepengurusan dari organisasi lain lah. Jadi kami ambil, kami fotokan, dan itu ada uang.
1: Oke, alhamdulillah ini ya, untuk lumayan juga gitu kan. Ternyata hobi yang menghasilkan ada. Apalagi kalau sekarang ini kan banyak pilihan, tapi fotografi ini apalagi kalau kita sudah masuk ke dunia digital kan, kita masukkan fotonya, kemudian mungkin ada yang suka, kemudian ada yang beli dan lain sebagainya kan gitu. Apalagi kalau di Car Free Day itu Kak.
2: Iya. Foto you.
1: Iya kan, foto you itu kan. Oke, luar biasa. Tapi kalau dari kakak-kakak sendiri, ada gak sih Kak rasa bangga ataupun mungkin yang dirasakan setelah, oh ternyata di dunia fotografi ini saya bisa ada peluang lebih besar lagi gitu. Itu mungkin ada cita-cita atau harapan gitu gak Kak?
2: Kalau
1: iya silakan, dari mana dulu deh.
2: Kalau saya pribadi itu semenjak gabung di spot ini kan, memang saya basicnya memang suka jalan-jalan juga Kak. Jadi salah satu motivasiku juga mau masuk spot kemarin itu karena itu, biar lebih paham lagi untuk menangkap gambar yang lebih bagus, khususnya di bidang pariwisata Kak.
1: Oke. Kalau dari Kak Irifani ya, gimana nih?
3: Sama seperti Kak Asra. Jadi kayak kita itu setiap jalan kita bisa melihat momen Kak. Jadi kayak kita melihat momen, oh ini bagus di foto ya. Jadi kayak sebelum masuk di spot, kita tidak bisa melihat momen Kak. Jadi kayak cuma asal jepret. Jadi kayak hasilnya itu tidak memuaskan. Pas masuk spot, ternyata wah ternyata begini hasilnya.
1: Okay. Tapi kalau momen itu bisa diciptakan nggak kak? Atau pas kita lihat di jalan, oh ini bagus deh kita foto deh atau gimana nih?
2: Bisa kak. Jadi
3: bisa kak.
2: Fotografi itu memang seluas itu, jadi bisa dikonsep, bisa tidak.
1: Oke. Okay. Jadi tapi kalau yang tidak sengaja pasti ada juga ya tadi ya yang dibilang ya pas kita lihat jalan, oh ternyata ini bagus nih kita abadikan kan gitu ya.
2: Beda genre lagi.
1: Oke. Okay. Oh ada. Jadi lebih luas ini ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya ini bagus juga ya mungkin untuk adik-adik yang baru mau masuk UNTAD, mungkin bingung ini ya mau pilih organisasi apa. Tenang aja ada spot kan gitu kan. Jadi kalau kalian memang punya hobi atau kesukaan mengambil gambar, nanti boleh kan bergabung langsung di spot ya.
2: Mungkin teman-teman angkatan 26 yang mau masuk UNTAD, yang terkhususnya di FISIP, itu ada namanya spot.
1: Oke, ada namanya spot katanya adik-adik ya.
2: Teman-teman yang hobi foto, suka foto, silakan gabung dengan kami, sama-sama berproses.
1: Iya, kakak-kakaknya nggak gigit kan?
2: Tidak kak.
1: Nggak kan? Tadi juga kalau kita bisa bilang kekeluargaannya cukup erat ya, karena setiap hari ini, setiap hari kumpul di sekretnya tentang mungkin membahas nggak tentang foto juga ya, mungkin kehidupan setelah mata kuliah atau apa, kepenatan semua dikeluh kesahkan juga nih.
2: Tergantung
1: atau?
2: Jamnya kak.
1: Tergantung kalau jamnya.
2: Kalau sudah gak malam biasanya sudah, oh sudah bahas masa depan.
1: Oh masya Allah, jadi ternyata benar ya, nggak cuma kita bisa sharing-sharing mengenai fotografi tadi ya, tapi kekeluargaannya, kemudian kita ikut komunitas ini adalah apa ya, nuansa saudaranya.
2: Apalagi yang merantau kan, jadi kayak
1: Kakak, kalau Kak Aslan juga merantau juga?
2: Iya, saya dari Toli-Toli kak.
1: Oke, jauh juga ya. Oke, kalau Kak Rifani?
3: Saya di sini kak, asli Palu.
1: Asli Palu. Oke, jadi kalau Kak Asran sama Kak Stefani merantau ya, pas berarti siapa tahu buat adik-adik nanti yang memang merantau di sini sendirian jangan takut gitu kan, karena sebenarnya banyak ya komunitas, tapi kalau di spot ini tentunya kakak-kakaknya ramah-ramah nanti diajari ya lo yang nggak bisa teknik-teknik pengambilan fotonya gitu ya. Nah ini nggak kerasa ya, tadi kita ngobrol-ngobrol gitu kan, mungkin ada nggak kak apa ya harapan tadi udah, kalau Kak Stefani lagi mungkin ada harapannya nggak kak setelah mungkin bergabung di spot nanti kedepannya seperti apa ini kak?
4: Harapannya kalau saya pribadi mungkin nanti hobi yang sudah saya dapatkan di spot ini bisa saya kembangkan lagi menjadi mungkin cuan
1: tadi ya. Oke, jadi cuan ya, betul ya, walaupun dikelola, memang dikelola lagi kemudian ditingkatkan lagi kemampuannya ya kak ya, karena mumpung berada di komunitas jadi kalau mau sharing kan enak ya. Kakak-kakaknya nggak pelit ilmu kan?
2: Tidak alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, takutnya nanti kalau misal tanya aduh enggak deh kamu cari di luar, enggak ya. Jadi semuanya tetap tadi ya sharing, kalau misal adik-adik dari anggotanya yang kesusahan dibantu gitu kan, atau yang mungkin butuh pemahaman, kakak-kakaknya selalu memberikan informasinya gitu ya. Oke, dan pendengar pemirsa mungkin boleh yang ingin memberikan informasinya juga boleh ini ya, siapa tahu dari adik-adik ini butuh informasi spot foto yang paling bagus di Palu ini di mana gitu kan. Boleh mungkin di komen di YouTube-nya atau mungkin langsung di DM gitu kan, atau mungkin mau berkolaborasi bersama dengan komunitas di spot ini juga boleh, karena kalian terbuka lebar ini ya.
2: Iya betul. Gak apalagi hanya untuk kolaborasi kan.
1: Kolaborasi ya.
2: Apalagi mau pameran kan. Sangat butuh kolaborator.
1: Oke, nah mungkin buat pendengar dan pemirsa semuanya boleh ini ya di komen dulu di YouTube kami atau langsung di follow Instagramnya tadi spot.galeri. Galerinya biasa ya, galeri.
2: Ya, double L.
1: Galeri. Oh, galeri dapat L. Oke, nah boleh nanti ya di lihat-lihat dulu seperti apa, siapa tahu memang penasaran begitu. Jadi mahasiswa dari FISIP UNTAD ini tentunya sangat terbuka untuk kolaborasi. Betul. Nah ini sebelum kita pamit ini kak, mungkin ada gak kak satu kesan, pesan untuk mungkin mahasiswa juga ataupun masyarakat Palu ini, silakan.
2: Oke, kalau mungkin dari saya untuk mahasiswa, mungkin masih banyak dengar stigma-stigma di luar kalau organisasi itu menghambat atau bahkan tidak ada gunanya. Saya cuma mau bilang bahwa saya dari SMP sampai sekarang itu berorganisasi dan alhamdulillah itu tidak menjadi penghambat, justru menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi.
1: Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong, waduh. Ketua kita ini ya. Jadi memang benar ya, ternyata organisasi ini tidak menjadi penghalang kita untuk mengembangkan prestasi kita mungkin, atau mengembangkan bakat-bakat dan hobi kita ya Kak ya, tapi malah menambah tadi ya. Oke, luar biasa. Kalau dari Kak Stefani gimana nih Kak? Silakan.
3: Apa tadi?
2: Untuk mahasiswa mungkin atau untuk masyarakat Palu.
1: Iya.
4: Mungkin untuk adik-adik yang di tahun ini akan bergabung di FISIP, siapa tahu punya hobi foto juga, boleh bergabung di komunitas spot fotografi.
1: Oke. Jadi jangan lupa ini ya, mungkin yang cita-citanya mau masuk UNTA terutama di FISIP, di boleh ditulis dulu di dream book-nya ini ya.
2: Wishlist.
1: Cek wishlist ya ini kan. Jadi saya kayaknya harus gabung deh di spot deh, di sarana pecinta fotografi ini deh kan gitu. Nah, kalau dari Kak Rifani gimana nih Kak?
3: Ada. Kalau dari saya kayak teruntuk teman-teman dan adik-adik, jadi kayak kalau misalkan kalian suka untuk mengambil foto, suka mencari momen, masuk di spot saja. Jadi kayak teman-teman ini sudah pintar mengambil foto, tetapi teman-teman kita ajarkan untuk pengambilan foto dengan baik. Jadi ada tekniknya.
1: Oke, jadi nanti akan diberikan ruang ya, dari kakak-kakak semuanya. Luar biasa, tepuk tangan juga dong semuanya. Nah, terima kasih banyak ini Kak, karena ternyata dari kampus aja kita sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa ini ya. Dan mungkin nanti semoga next bisa berkembang, ikut organisasi amin. Di luarnya juga. Dan tentunya foto-foto yang sudah dihasilkan, sudah dipelajari ya selama 2 tahun ini, tentunya kayak ada kepuasan tersendiri. Ternyata dari 2 tahun, dari pertama kali bergabung sampai sekarang, mungkin skillnya sudah meningkat.
2: Ya,
1: atau pengambilannya sudah lebih baik daripada yang kemarin gitu kan. Nah, tentunya tadi yang sudah disampaikan untuk adik-adik, jangan ragu gitu kan kalau memang ingin menambah skill fotonya ya. Yeah, tentunya di fotografi langsung aja gabung di spot gitu. Karena luar biasa sekali ya, ternyata tidak hanya kita belajar di bangku kuliah saja, tapi untuk apa ya, keseimbangan kita. Yeah, menjaga supaya enggak stres juga kan.
2: Betul.
1: Bikin stres atau enggak ini kalau fotografi ini?
3: Tidak Kak.
2: Tidak ya? Karena hobi maksudnya, karena kita senangi kan. Yeah, masuk di sini jadi enjoy Kak.
1: Enjoy ya.
2: Iya, justru jadi kayak mumet dengan tugas kuliah. Foto-foto lumayan refreshing lah sedikit.
1: Oke, tapi kalau yang target tadi bulanan juga enggak bikin stres. Tadi ada sebulan.
2: Tidak.
1: Aman ya. Jadi luar biasa, malah buat refreshing ya.
2: Yeah.
1: Kumpul sama temen, kemudian cari spot foto, ternyata lebih seru gitu kan. Yeah. Karena ini gak didapatkan pelajaran di kampus soalnya.
2: Iya, kecuali di ilmu komunikasi ada.
1: Iya, ilmu komunikasi ada ya?
4: Iya, ada.
1: Okay. Mata kuliah fotografi?
4: Iya, ada Kak.
1: Okay, baik. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih, Kak Asran? Ada?
2: Nah, itu saja Kak.
1: Oke, luar biasa ini ya. Dan malam hari ini untuk pendengar dan pemirsa semua, kita mengambil apa ya, ilmu juga dari kakak-kakak ini, bahwa tadi ya, kita kalau gak mau belajar, kita gak akan bertambah juga ilmunya.
2: Betul.
1: Ya, tapi kalau kita mau mencoba, kemudian kita tadi sesuai dengan hobi dan kesenangan kita, tentunya akan menghasilkan hal-hal yang positif. Dan daripada mungkin kita scroll-scroll TikTok atau mungkin scroll-scroll media sosial gitu kan, tentunya dengan hal yang lebih bermanfaat itu akan menghasilkan energi yang positif juga ini.
2: Betul.
1: Ya kayak waduh, sok tahu sekali ya. Apakah
2: betul,
1: benar
2: betul.
1: Karena saya nggak foto soalnya. Apakah benar seperti itu, benar nggak Kak?
2: Betul
1: ya. Oke, jadi kalau ketika kita foto itu rasanya kayak apa ya, refreshing ya, gitu
2: ada
1: ya,
2: kesenangan tersendiri apalagi karyanya mungkin bisa, apalagi masuk mungkin photo of the month itu lebih senang lagi.
1: Oke, jadi apa ya, ada jiwa-jiwa kita, wah kayaknya aku harus mengambil foto yang terbaik deh gitu ya. Oke, luar biasa ini ya. Dan terima kasih banyak ini sudah sharing-sharing Studio Pro 1 tentunya, pendengar dan pemirsa. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi bersama kakak-kakak dari Spot Sarana Pecinta Fotografi. Sebentar lagi mereka juga akan mengadakan pameran ya, tadi di museum.
2: Ya, Jalan Kemiri.
1: Jalan Kemiri, museum di Jalan Kemiri. Mungkin nanti boleh di scroll dulu atau dilihat dulu di feed Instagramnya untuk informasi lebih lengkap. Follow di spot.gallery ini ya. Nah, nanti boleh langsung di DM aja. Nanti akan diberikan informasinya lebih lengkap. Dan tidak terasa ini ya, kita sudah di penghujung acara, kakak-kakak. Waduh, masih deg-degan?
4: Sudah.
1: Oke, jadi luar biasa, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu juga kepada kami semua. Dan semoga dari kakak-kakak semua tambah sukses nanti. Amin. Untuk pamerannya lancar. Amin. Dan tentunya nanti foto-fotonya ini bisa banyak dikenal masyarakat juga. Amin. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Dan semoga apa yang kita berikan ini ya, pengalaman dan inspirasi bersama para komunitas di Spot ini, di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas, tentunya semoga komunitas ini juga akan terus berkembang tadi ya. Untuk mahasiswa khususnya di Kota Palu juga. Saya Dinda Kurniaslami, pendengar dan ketiga narasumber kita, pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan warta berita sentral malam berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

0: Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
0: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
2: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
0: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
5: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
4: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
6: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMA.

0: ke Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
1: Pak Bupati sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
2: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
3: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
4: Pak Kadis. Harapannya
3: diangkat jadi P3 kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
2: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru jika diizinkan gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
1: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan Ibu Bupati sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
3: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
1: Berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam masih menerima
3: 3.9.
1: Iya. Kemarin saya sudah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya Bapak nanti tahun depan kita buat aksi peraturan Pak, kalau memang dibolehkan kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
2: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Sitoli, Muniel Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
5: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
6: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
5: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
6: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
7: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta.
6: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
8: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
9: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
10: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakatnya sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
9: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
8: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
9: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
11: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
12: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
13: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar, 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke setengah hari. Kalau itu masuk, buah malakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
12: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
14: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tunasnya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
12: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
15: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka, karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
16: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
17: Selamat malam.
16: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali. Apa, Bang Rano?
17: Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai sepak bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibur begitu.
16: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
17: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
16: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Palu masih bersama dengan Dinda, dan malam ini kita akan mendengarkan mimbar agama Kristen yang akan dibawakan oleh Pendeta Junita Grace dengan judul Generasi yang Berintegritas dan Berkarakter.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen di hari yang begitu berbahagia ini. Sebelum kita beristirahat, kita akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu pendengar, saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di hari yang indah ini Tuhan. Sepanjang hari, mulai pagi, siang, sore, hingga malam ini, Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Bahkan kami bisa beribadah ke rumah Tuhan. Dan malam ini, sebelum kami membaringkan tubuh kami, kami juga mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dalam kehidupan kita, yaitu generasi yang berkarakter dan berintegritas. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di zaman di mana pengetahuan semakin meningkat pesat. Tetapi yang disayangkan yaitu moralitas yang sering menurun. Pengetahuan pendidikan meningkat. Kemampuan manusia, kecerdasan manusia meningkat. Tetapi yang disayangkan moralitas hari-hari ini sedang menurun. Dunia saat ini memuja kecerdasan, tetapi melupakan kebijaksanaan. Dunia hari-hari ini mengejar kompetensi. Tidak salah kita mengejar kompetensi, tetapi jangan sampai kita mengabaikan karakter. Banyak orang hebat dalam kemampuan, namun rapuh dalam kejujuran. Di tengah arus digitalisasi, materialisme, dan moralitas yang kabur, kita diingatkan untuk kita membangun generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan berintegritas. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana caranya supaya generasi kita ini menjadi generasi yang berkarakter dan berintegritas? Mari kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 78 ayat yang keempat. Mazmur 78 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 78 ini ditulis oleh Asaf sebagai pengingat, mengingatkan umat Tuhan agar tidak melupakan perbuatan Tuhan. Dan supaya nilai-nilai iman itu diajarkan kepada generasi berikutnya. Pesan ini sangat penting di hari-hari ini. Nah, apa yang akan kita lakukan agar terbangun generasi yang berkarakter dan berintegritas? Yang pertama yaitu harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mazmur 78 ayat 7, di sana dikatakan bahwa supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintah-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa terbangun generasi yang berkarakter dan berintegritas di zaman, di zona saat ini yang kita tahu banyak orang sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal ini. Harus kita mulai dari diri kita sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita. Kita harus mengenal pribadi Allah. Karakter sejati
dibentuk oleh pengenalan pribadi akan Tuhan. Bagaimana sifat-sifat Tuhan itu? Sifat Allah itu kasih, adil, benar, kudus, dan sebagainya. Dalam teologi Kristen, moralitas sejati itu adalah buah dari relasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengingat contoh di dalam Alkitab, ada seorang yang bernama Daniel. Daniel berada di istana Babel waktu itu. Babel adalah pusat kekuasaan dan godaan. Namun luar biasa, di tengah-tengah kondisi yang tidak mendukung imannya, Daniel masih bisa tetap bertahan di dalam imannya. Bahkan di Daniel pasal 1 ayat 8, di sana Daniel berkata, "Aku tidak mau menajiskan diriku dengan santapan raja." Ini satu bukti keintegritas seorang yang bernama Daniel. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang tidak mendukung untuk dia bisa tetap menjaga karakter dan integritasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, integritas Daniel lahir bukan karena pengawasan manusia. Bukan karena ada manusia yang mengawasinya. Melainkan karena pengenalannya akan Allah. Daniel menjadi contoh teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab juga ada contoh teladan yang bisa kita tiru, yaitu Yusuf. Yusuf juga berada di situasi yang tidak mendukung dia untuk dia tetap menjaga integritasnya. Pada suatu ketika istri daripada Potifar menggodanya untuk melakukan perzinahan. Tetapi luar biasa Yusuf, meski situasi mendukung saat itu untuk dia bisa jatuh di dalam dosa perzinahan, tetapi apa kata Yusuf? Di dalam Kejadian 39 ayat 9, Yusuf di sana berkata, "Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu bukti karakter dan integritas yang takut akan Tuhan. Meski setiap hari Yusuf digoda untuk melakukan dosa, tetapi dia berkata, "Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah?" Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik Daniel maupun Yusuf, keduanya menunjukkan bahwa integritasnya hasil dari pengenalannya akan Tuhan. Daniel kenal siapa Tuhannya. Yusuf kenal siapa Tuhannya. Dia tahu karakter-karakter daripada Tuhan. Sehingga dia mau belajar dari karakter-karakter itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam integritas dan etika yang sejati. Kitab Roma 12 ayat 2 di sana dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di malam hari ini mengingatkan kita, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini mungkin menganggap sepele hal-hal moralitas, kalau dunia ini mungkin menganggap biasa itu korupsi, biasa itu melakukan kejahatan. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah. Ini adalah satu perintah yang tegas. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Dalam Galatia 5 ayat 22, di sana dikatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Ditutup dengan penguasaan diri. Jika kita bisa menguasai diri kita, maka kita juga akan bisa hidup dalam integritas. Dunia sekarang mudah menoleransi kompromi, tetapi firman Tuhan memanggil kita
untuk kita hidup berbeda. Integritas adalah tetap benar meskipun tidak ada yang melihat. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita hidup jujur, hidup tulus, dan konsisten. Itu adalah bentuk ibadah kita yang sejati. Yang berikut, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa membangun generasi yang berkarakter dan berintegritas? Kalau yang pertama tadi, bahwa harus dimulai dari diri kita masing-masing. Kita harus belajar mengenal siapa Tuhan itu. Jikalau kita sudah mengenal Tuhan, maka kita juga akan belajar untuk memiliki karakter yang sama dengan Tuhan yang kita sembah. Yang kedua, yaitu menanamkan nilai-nilai Kristiani. Kitab Mazmur 78 ayat 4, di sana dikatakan, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Asaf penulis dari Mazmur 78 ini menekankan pentingnya mewariskan nilai-nilai iman kepada generasi berikutnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya jikalau anak-anak kita ketika dia membuka kamar kita, dia melihat kita sedang berdoa, dia melihat kita sedang membaca firman Tuhan. Itu adalah satu bukti kita mau mewariskan nilai-nilai iman kepada generasi kita berikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kita hari ini, itu berarti kita harus menanamkan kasih, kejujuran, dan tanggung jawab. Ini yang menjadi pondasi karakter Kristen. Kasih membuat kita peduli kepada sesama kita, bukan hanya mementingkan diri kita sendiri. Kejujuran menjaga kita dari kepura-puraan dan kebohongan di tengah dunia yang penuh dengan manipulasi. Tanggung jawab melatih kita untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Kita dipanggil untuk menghidupi nilai-nilai ini setiap hari, bukan hanya diajarkan lewat kata, tetapi diteladankan lewat tindakan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita terbeban untuk membangun generasi yang berkarakter dan berintegritas. Dimulai dari diri kita masing-masing. Dan mari kita menanamkan nilai-nilai Kristiani itu. Dan yang ketiga, kita menjadi teladan dan berdampak bagi lingkungan. Lingkungan keluarga kita, dari lingkungan yang terdekat dengan kita. Kemudian beranjak ke lingkungan pekerjaan kita. Kemudian beranjak lagi ke lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Kitab Efesus 4 ayat 1, di sana dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Menjadi teladan dalam lingkungan keluarga. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi orang tua perlu menjadi teladan dalam menjalankan firman Tuhan. Orang tua diminta untuk memperlihatkan kasih. Orang tua diminta untuk memperlihatkan pengampunan. Orang tua diminta untuk memperlihatkan kesabaran di dalam rumah. Sebagai istri, istri harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh suami. Dan sebagai suami, menjadi suami yang dapat dipercaya oleh istri. Di masyarakat, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Jadilah pembawa damai, bukan menjadi sumber konflik. Kitab Kolose 1 ayat 10 di sana dikatakan,
sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepada-Nya dalam segala hal, dan kamu berbuah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Untuk kita bisa membangun generasi yang berkarakter dan berintegritas, dimulai dari diri kita. Kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan. Itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Kemudian kita menanamkan nilai-nilai Kristiani kepada generasi kita. Kita menjadi teladan yang berdampak. Kita menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Lewat hidup kita, membangun generasi yang menolak korupsi, menentang ketidakadilan, dan menghidupi kasih Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mazmur 78 mengingatkan kita, iman dan karakter tidak diwariskan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui teladan hidup. Ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya dan saudara. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami sudah membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kami mau ya Tuhan melakukannya. Sehingga kami menjadi penaat-penaat firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami memulai dari diri kami sendiri. Kami belajar terus untuk mengenal.

buat program mimbar agama Kristen. Biarlah kiranya program ini bisa menjadi berkat bagi masyarakat Kota Palu dan sekitarnya. Berkatilah Radio Republik Indonesia Kota Palu, mulai dari pimpinan, Tuhan memberkati seluruh pegawai, seluruh staf, seluruh kru yang ada. Diberkati Tuhanlah mereka dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam pekerjaan. Tuhanlah yang menolong hidup mereka. Ya Tuhan, di malam hari ini kami juga berdoa. Kami mengucap berkat buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkati Tuhanlah pemimpin kami di bangsa ini. Presiden kami, wakil presiden, dan seluruh menteri. Dipakai Tuhan untuk mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab dengan benar, dengan adil, dengan bijaksana. Tuhan, tambahkan hikmat yang daripada-Mu. Kami juga berdoa buat Sulawesi Tengah, buat Kota Palu. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami di daerah ini. Tuhan menambahkan hikmat, marifat, kemampuan, kecakapan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong kehidupan mereka. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat setiap pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin hari-hari ini mereka sedang bergumul, bergumul dalam keluarga, bergumul dalam rumah tangga, bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam kesehatan, bergumul dalam ekonomi. Tuhan, pulihkanlah. Tuhan, Engkau hadir dalam menolong mereka, memberi kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Kami mengakhiri mimbar agama Kristen di malam hari ini. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, terima kasih buat atensi Bapak Ibu Saudara dalam mendengar mimbar agama Kristen di malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu kembali di mimbar agama yang berikutnya. Shalom.

0: Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Dinda ya. Kita di Ruang Rindu malam hari ini mendengarkan lagu-lagunya di era 80-90 ini ya. Lagu-lagu zaman 80-90 yang menemani kita malam hari ini untuk bernostalgia, kenangan bersama ini. Silakan bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Dinda.
0: Selamat malam Bunda Yanti.
1: Hari berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masya Allah. Iya, di Ruang Rindu ini Bunda Yanti ini sudah lama gak dengar suaranya
1: cantik,
0: Bunda juga nih.
1: Suaranya cantik.
0: Waduh, Masya Allah, amin.
1: Jadi semuanya saya cantik. Kurang sehat.
0: Siapa ini yang kurang sehat bunda-bunda?
1: Artinya bukan tangan sakit, tapi pas putar RRI suaranya Mbak Dinda.
0: Waduh.
1: Tadinya mau diurus, ini mau dikasih urus, tapi sudah dulu. Saya gabung dulu.
0: Masya Allah, iya. Semoga lekas pulih nih ya.
1: Semoga gak jadi diurus deh.
0: Waduh, iya ini saya kemarin dioper ini Bunda di Pro 2, sekarang balik lagi nih ya di Pro 1 menemani pendengar semua. Iya Bunda Yanti. Iya, ini mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda Yanti? Apa nih judulnya? Apa nih Bun?
1: Apa yang bagus-bagus jadi coba Mbak Dinda pilihkan dulu.
0: Oke, boleh. Bagi lilin pokoknya kecil boleh? Bagi lilin kecil boleh nih Bun, Dedi Dores?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Iya, Mbak Dinda pilihkan dulu sama.
0: Oke, siap Bunda.
1: Dari tangan sebelah ini Mbak Dinda, itu sakit sekali,
0: Le. Dari siapa?
1: Iya, Mbak Dinda pilihkan dulu dari Dedi Dores.
0: Oke, siap.
1: Soalnya tanganku ini sakit sekali.
0: Siap Bunda Yanti, ini semoga.
1: Curhat mana Mbak Rina ini?
0: Mbak Rina, Mbak Rina dicari Bunda Yanti ini ya. Sementara Mbak Rina cuti ini ya.
1: Salam sayang buat Mbak Rina.
0: Iya Bunda, amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semoga sehat semangat.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Bunda Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita doakan juga untuk Bunda Yanti supaya sehat selalu ini ya. Tadi sakitnya semoga dibuat baring-baring Bunda sambil dengarkan Ruang Rindu. Semoga fresh kembali, sehat kembali ini ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita coba nih dengar suara lagi pendengar kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Memori lewat satu.
0: Iya, Ruang Rindu dengan Kak Maya di Gorontalo. Apa kabar Kak Maya?
2: Baik, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik ini juga ya. Baik, sehat, semangat, luar biasa ini Kak Maya. Iya, ini Kak Maya masih pantengin Pro 1 ini ya. Dengerin mau diputarkan lagunya siapa ini Kak Maya?
2: Mumpung belum tidur.
0: Jadi nemenin Dinda siaran ini ya Kak Maya ya ceritanya ya.
2: Iya.
0: Mau dengarkan lagunya siapa ini Kak Maya?
2: Baru nongol ini Mbak.
0: Kemarin di Pro 2 saya dioper ya karena menggantikan rekannya yang cuti ini. Sekarang balik lagi di Pro 1.
2: Masya Allah.
0: Iya Kak Maya. Iya, sudah kangen ini mau dengarkan lagu-lagu lama memang ini.
2: Mudah-mudahan nggak salah lagu lamanya. Kamanya mau request lagunya Inta Kresi yang judulnya Teratai, boleh nggak?
0: Teratai dari?
2: Inta Kresi.
0: Dari Inka ya, coba kita bantu cari ini ya.
2: Mudah-mudahan aja masuk di 90.
0: Oh iya, masih masuk ini. Masih masuk ini,
2: iya,
0: Kak Maya.
2: Kalau masuk, susah banget juga ya carinya.
0: Oke, siap kita nanti bantu putarkan ini ya untuk Kak Maya dari Inka Kristi Teratai. Terima kasih, Kak Maya, sehat-sehat ya.
2: Sehat selalu,
0: amin.
2: Tapi cinta, Mbak.
0: Iya.
2: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini rasanya kangen ya. Ternyata kita dengarkan lagu-lagunya dulu deh. Ada dari Dedi Dores dan Inka Kristi. Dan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama dengan Dinda malam hari ini.

0: Pendengar Pro, satu kali informasi dan inspirasi masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Dinda. Malam hari ini kita dengarkan lagu-lagunya nih, lagu di era 80-90 ini ya, menemani apa nih, Senin malam atau Minggu malam. Untuk pendengar silakan yang ingin bergabung bersama kami, kita nostalgia bersama ini ya, lagunya 80-90. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang rindu.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, iya. Ruang rindu, Pak Sahrun.
1: Iya, ruang rindu bersama Dinda.
0: Waduh, ini udah lama kita ya, Pak ya. Ini Pak Sahrun belum tidur, Pak, atau begadang nih nunggu.
1: Menunggu sebentar subuh.
0: Iya, nunggu siaran langsung bola ini ya.
1: Iya.
0: Masya Allah, iya. Kabar baik, Pak Sahrun.
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ini ya. Ini udah lama ini. Kita nggak request lagu ini ya, Pak ya.
1: Lama ini baru jumpa ini. Bagaimana Dinda tidak ada bilang-bilang ini.
0: Iya, kemarin di Pro 2 Pak Sahrun, jadi anak-anak muda dulu leh. Sekarang balik lagi nih menemani pendengarnya Pro 1. Iya, mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Sahrun?
1: Ini kayak ada hujan ini. Ah, mau lagunya Maya Angela Joy.
0: Apa judulnya?
1: Apa mungkin hujan turun sendiri?
0: Apa mungkin hujan turun sendiri? Oke, iya. Siap. Dari Maya tadi ya?
1: Iya, Maya Angela ya.
0: Mandi Angela, iya. Apakah hujan turun sendiri? Siapa nih, kita bantu carikan ini, Pak Sahrun.
1: Iya, apa mungkin ya? Apa mungkin hujan turun sendiri? Ya.
0: Oke. Sama-sama, ya, Pak Sahrun. Sehat selalu juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Sahrun tadi ya. Kita coba dengarkan lagi nih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya.
2: Ruang rindu bersama Dinda.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Masih ingat.
0: Mbak
2: Dinda.
0: Bunda siapa ini ya, suaranya gasi gini. Waduh.
2: Oh iya, Asriya di Bale, Mbak Dinda.
0: Oh iya, Bunda Asriya ya.
2: Ingat
0: dong. Iya.
2: Lama ya.
0: Iya Bunda, udah lama ini. Kemarin dioper, sekarang dioper lagi ke Pro 1 ini ya.
2: Kembali ke laptop ya sekarang.
0: Iya, Bunda Asriya sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Di sana iya. Gimana?
0: Sehat juga Bunda, alhamdulillah. Harus tetap sehat, semangat ya Bunda Asriya ya.
2: Iya, harus itu.
0: Iya.
2: Harga yang paling mahal.
0: Kalau nggak sehat mau apa-apa rasanya apa ini ya Bunda ya? Apa mager kalau bahasa anak muda ya Bunda ya? Aras-aras senjawanya. Iya Bunda Asriya, mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
2: Oh, apa ya, Di Balik Cinta Ada Permata.
0: Di Balik
2: Cinta Ada Permata.
0: Lagunya siapa ini Bun?
2: Dewi Yul sama Bruri.
0: Oke, coba kita bantu cari ini ya buat Bunda Asriya. Siap, iya, Bunda Asriya. Makasih ya Bunda.
2: Iya, makasih ya. Iya, salam sayang ya. Lama
0: iya,
2: ketemu.
0: Waduh. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rasanya waduh, baru 6 hari ya, belum kalau cuti lama ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, ruang rindu.
1: Berbagi rindu lewat lagu.
0: Iya, berbagi rindu lewat lagu dengan Bunda. Kali ini Bunda Asriya di Tombolo Tutu ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ini ya Bunda Asriya ya. Ini mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
1: Lagunya
0: apa? Pilihkan Dinda aja nih.
1: Nia Daniati.
0: Nia Daniati, oh boleh. Apa nih judulnya Bunda?
1: Ada Gendang Cinta. Gendang Cinta, apa gitu?
0: Apa judulnya Bunda? Mohon maaf suaranya kecil ini Bunda.
3: Hujan dan Cinta.
0: Hujan dan Cinta dari Nia Daniati. Siap, nanti tidak bantu carikan nih Bunda Asri ya.
3: Tidak ada.
0: Ada Bunda. Oh, Nia Daniati. Oke. Ada nih kalo antara Hujan dan Cinta.
3: Kalau mengerti. Kalau ada putar lagunya Daniati.
0: Oke. Oke, Bunda Asriya, siap. Siap, terima kasih ya Bunda ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari Bunda Asriya, Dua Asriya ini ya. Kita bantu putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Tentunya kita dengarkan dulu, tadi ada dari Maya Angela juga. Apakah mungkin hujan turun sendiri?

0: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar Pro 1 RRI, palukan informasi dan inspirasi masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama dengan Dinda malam hari ini ya. Kita dengarkan lagu-lagunya ini, lagu-lagu era 80, 90 tentunya nih, lagu-lagu kenangan ya. Menemani malam hari kita mungkin yang suka Didi Dores atau Dian Piscesa boleh ini ya, didengarkan atau request lagunya. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Memori Lewat Lagu, Pak Putra. Pak Putra iya. Jaya di Aceh. Iya, apa kabar Pak Putra?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini begadang sambil mau nonton nanti Piala Dunia atau gimana ini Pak Putra?
3: Mau dilanjutkan ke final.
2: Mau dilanjutkan ini ya. Jadi tunggu-tunggu dulu ini ya, sambil ngantuk-ngantuk ditahan ini ya Pak Putra ya.
3: Iya, tahan melek.
2: Oke, Pak Putra mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Putra?
3: Dari Charles Hutagalung.
2: Apa nih judulnya nih?
3: Mencari.
2: Mencari. Mencari, mencari cinta atau mencari apa nih?
3: Mencari juara.
2: Oke, jadi dukung siapa ini Pak Putra ini?
3: Kalau final ya Spanyol.
2: Oh, Spanyol. Jadi nanti kita coba lihat ya siapa yang jadi juaranya di final ya Pak Putra ya. Kita sambil bantu cari nih dari iya. Charles Hutagalung, Mencari.
3: Iya,
2: Mencari ada nih lagunya. Oke, nanti kita bantu putarkan nih Pak Putra.
3: Iya, terima kasih.

0: Sama-sama, sehat selalu. Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra di Aceh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Rindu. Karena baru muncul
0: ini. Iya, Pak Arnold. Ini dipindah-pindah ini saya, Le. Akhirnya kembali lagi di Pro 1 kita.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Lagunya anu aja, Pilu.
0: Pilu aja? Lagunya ya, siapa ini?
1: Pampers.
0: Oke, ya. Boleh. Nanti tidak bantu putarkan ini ya, untuk
1: boleh,
0: Pak Arnold.
1: Tanya, jam berapa bola sebentar ini?
0: Kalau bolanya disiarkan di RRI jam berapa? 3 atau berapa ini ya jadwalnya?
1: Okay.
0: Nanti kita coba ya. 2 WIB. Iya.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bantu informasikan lagi ini ya. Dari Penbers Pilu, boleh ya malam hari ini. Walaupun lagunya ini hanya pelengkap gitu kan, yang penting jangan pilu beneran ini ya, Pak Arnold ya. Iya, halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Masya Allah, Bunda Hani, apa kabar Bunda?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Iya, kabar baik juga nih Bun, sehat.
2: Jadi
0: Alhamdulillah.
2: Hujan,
0: iya Bunda?
2: Iya, hujan di sini keras.
0: Oh, di sana hujan? Di Tulo hujan sana? Di sini belum hujan ini ya? Tapi apa? Rasanya dingin ini.
2: Dingin.
0: Sudah dari pukul berapa itu hujan baru hujan Bunda? Baru hujan ya ini. Jadi pas sebenarnya kalau hujan-hujan gini mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda Hani?
2: Dengar lagunya Daddy Dores. Ingin ku memelukmu.
0: Waduh, ini Daddy Dores kita putar lagi boleh ini ya. Ingin memeluk dirimu. Siap Bunda, nanti kita bantu putarkan. Ada Bunda.
2: Ada.
0: Oke, sama-sama Bunda Hani, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sehat selalu juga ya untuk Bunda Hani. Kita putar dulu lagu yang sudah di request tentunya, selain yang satu ini ya. Boleh nanti yang mau request kembali, kita buka lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ini ya. Lagunya menemani kita ada dari Didi Dores, Ingin Memeluk Dirimu. Dan tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu di era 80-90 ini ya untuk pendengar Pro 1 RRI Palu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak
0: Dinda. Waalaikumsalam Bunda.
1: Selamat pagi Mbak Dinda ya.
0: Bunda, alhamdulillah.
1: Mbak Dinda baru kedengaran lagi.
0: Waduh, iya udah lama saya juga nggak dengarkan suaranya Bunda Asmarani ini ya.
1: Iya
0: Bunda, akhirnya balik lagi nih Bunda di Pro 1 ya Bunda ya, menemani pendengar semua ini di Ruang Rindu. Iya Bunda, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah sehat
0: selalu ini ya. Iya Bunda, kita dengarkan lagunya nih, lagu-lagu 80-90 Bunda. Bunda Asmarani mau dengarkan lagunya lagu siapa nih Bun?
1: Indah Bernama Sari.
0: Apa nih judulnya? Judulnya?
1: Cintaku Padam.
0: Cintaku Padam, siap. Nanti kita bantu carikan ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Cintaku Bunda. Padam, sama-sama Bunda, iya, sehat selalu. Iya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih ya. Kalau enggak dengarkan suaranya Bunda-bunda Pro 1 ini bikin kangen ini ternyata ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu Bunda Ella. Iya, kabar baik Bunda.
2: Kabar baik, alhamdulillah baik ini.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya Bunda ya, semangat ini.
2: Iya, sehat ini. Linda juga sehat kan?
0: Iya.
2: Kedengaran.
0: Kemarin dioper Bunda, sekarang dioper lagi ini di Pro 1 ya.
2: Kayak
0: bola Bunda, tapi alhamdulillah ini di Pro 1 kita dengarkan di Ruang Rindu
2: iya,
0: tentunya.
2: Bisa kembali lagi ke Pro 1 kan? Di Ruang Rindu.
0: Iya Bunda Ella, ini mau dengarkan lagunya siapa Bunda Ella?
2: Lagunya Miriam Belina. Di ujung malam.
0: Di ujung malam, betul ini di ujung malam ini ya Bunda ya.
2: Iya.
0: Oke, Bunda Ella, nanti Dinda bantu carikan ya.
2: Iya, Dinda.
0: Sama-sama, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ini ya. Untuk Bunda-bunda semuanya, semoga sehat selalu juga. Walaupun ini malam Minggu atau malam apa nih bilangnya? Minggu malam. Malam Senin gitu kan. Karena memang untuk pendengar semua yang sudah merasakan weekend ini ya, 2 hari Sabtu Minggu, ingat sayang, besok kita mulai lagi aktivitasnya di Senin gitu kan. Tapi kalau Dinda kayaknya weekend tetap jalan ya. Karena kita menemani pendengar semua ini liburnya acak. Tapi tetap ya, kita harus tetap semangat. Semoga sehat selalu juga untuk bunda-bunda di Pro 1, untuk pendengar kita semuanya. Gak bosan-bosan dengarkan di Ruang Rindu lagu-lagunya yang menemani kita setiap harinya. Dan coba kita dengarkan dulu nih, ada satu dari Miriam Belina, Di Ujung Malam.

0: Bagi rindu memori lewat lagu bersama Dinda malam hari ini, pendengar Pro 1. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu.
1: Rindu memori bagi rindu.
0: Iya. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dari Pandere.
0: Dengan siapa di mana?
1: Anizar.
0: Iya, Bunda Anizar.
1: Iya.
0: Apa kabar Bunda?
1: Baik, seperti dirinya kami yang menyiar.
0: Masya Allah, baik selalu ini ya. Sehat iya. Selalu juga ini ya Bunda. Iya ya, ini Bunda mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
1: Lagunya Daniati.
0: Daniati, apa judulnya ini Bunda?
1: Judulnya Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu.
0: Bila Kau Rindu. Aduh, ini lagi rindu seseorang atau gimana nih Bun?
1: Tidak ada.
0: Malah lagu saja ya Bunda ya. Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu dari Nia Daniati. Siap.
1: Rindu dengan penyiar.
0: Waduh, penyiarnya Pro 1 ini ya Bun ya.
1: Iya
0: Bunda, nanti kita bantu putarkan nih Bun lagunya dari Nia Daniati.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bunda, sehat selalu. Iya, requestnya dari pendengar kita ini ya, dari Nia Daniati, Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu. Jadi kalau dibalik mungkin ada teringat-teringat wajahnya gitu ya. Pendengar Pro 1, Dinda masih menemani di ruang rindu tentunya sebentar lagi ini ya, pukul 23 waktu Indonesia Tengah di ruang rindu. Tapi sebelum Dinda pamit undur diri, kita dengarkan dulu nih ada beberapa lagu dari Nia Daniati. Ada requestnya juga nih dari pendengar kita, boleh kita bantu putar juga ini ya. Dari Ari Kusmiran juga boleh ya, ini ada lilin-lilin kecil. Kita putarkan dulu di ruang rindu malam hari ini.

Pendengar, terima kasih Anda bersama kami di Persatu RRI Palu, Ruang Rindu malam hari ini. Dinda menemani lagu-lagu nostalgia era 80-90 tentunya. Kita putarkan untuk pendengar Persatu di Ruang Rindu. Dan saatnya Dinda pamit undur diri terlebih dahulu ini. Mohon maaf apabila ada yang belum terputar ini, untuk requestnya juga next bisa bersama-sama kita dengarkan di Ruang Rindu tentunya, atau di Pastela juga ini ya. Pasti Anda suka tembang lama setiap hari pukul 13.30 ya, atau 12.30. Iya, 12.30, setengah satu untuk pendengar Pro 1 tentunya ini ya. Dinda pamit undur diri terlebih dahulu bersama dengan rekan Dinda juga nih, ada Edi yang menemani malam hari ini. Kita cukupkan dulu ini ya. Jangan lupa siap-siap amunisi untuk mendengarkan ataupun menonton siaran Piala Dunia juga di besok ini ya, berarti masuknya ya pukul 3 waktu Indonesia Tengah bersama dengan RRI Palu tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Telah Anda ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan.

0: M4 menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan. Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu? Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab, anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar. Pemuda itu segera menyahut, maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani. Dengan senyum ibu itu menjawab, oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani.
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pimpinan dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha, memastikan situasi keamanan kondusif usai serangan pada 12 Juli 2026. Yuda membenarkan adanya serangan pada 12 Juli 2026 dari lawan, namun otoritas Uni Emirat Arab berhasil menghalau atau intercept serangan tersebut. Yuda meminta warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab untuk tidak panik namun tetap waspada. Diakui Uni Emirat Arab merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan dari lawan baik berupa drone maupun rudal.

0: Pendengar, kami hadirkan bagaimana suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan warna-warna Kota Medan. Dan kabarnya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid sudah hadir untuk menyaksikan laga di tempat ini. Laporannya bersama rekan kami Nisful Fitri Sirait. Nisful.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, saat ini saya Nisful Fitri Sirait melaporkan langsung dari lapangan warna-warni daerah Martubung di Kota Medan. Yang diketahui bahwasannya pada dini hari nanti, sesaat lagi, ada pertandingan final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, sehingga Komdigi ya, melalui TPRI dan juga RRI dan juga LKBN antara melaksanakan kegiatan nonton bareng bersama masyarakat di Kota Medan yang juga dipusatkan salah satunya di daerah Martubung. Kegiatan ini dikemas ya dengan berbagai hiburan. Bahkan suasana hari ini pada saat ini tetap berkumandang ya lantunan-lantunan ataupun musik iring-iringan performers dari talent-talent yang diundang. Pantauan saya tadi sempat memang hujan lebat ya di pukul 10 waktu Indonesia Barat dan disitulah Ibu Menteri Komdigi menyampaikan sambutan dan menyapa masyarakat di Kota Medan untuk bergembira ya, bergembira dengan bola gembira sebagai judul dari pesta Piala Dunia kali ini. Ibu Menteri Komdigi menyapa masyarakat Kota Medan dan berharap semua lancar-lancar saja ya untuk para penonton pencinta sepak bola, baik itu dari fans dari Argentina maupun Spanyol. Dapat kami informasikan juga kegiatan yang disiapkan panitia sangat-sangat luar biasa. Walaupun sejak pukul 8 malam tadi baru dimulai, tetapi masyarakat sejak sore tadi sudah berkumpul ya, karena ada talent lokal, bahkan talent dari nasional ya, yang sudah menasional, yaitu Lebah Begantung yang akan tayang sebentar lagi, maksud kami yang akan menghibur ya sebentar lagi, dan juga ada Diana The Starlights, the band, yang juga belum tampil hingga saat ini. Suasana memang meriah sejak pukul 8 malam tadi karena diisi oleh talent-talent lokal ya, musisi-musisi lokal dari Sumatera Utara, baik itu dari band maupun grup duo yang terus menyanyikan. Namun memang tadi sempat hujan lebat. Menjelang pertandingan nanti masyarakat tentunya sesaat lagi akan dihibur ini oleh Lebah Begantung dan Diana The Band. Tidak hanya itu, akan ada nanti berbagai permainan ya yang melibatkan masyarakat ataupun pengunjung seperti parade jersey dan negara ya. Games juggling juga ada di lapangan, tokso di atas panggung, games group, tebak bendera, freestyle soccer, hingga games tebak pemain bola. Kemudian lalu dilanjutkan dengan pertandingan Spanyol tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu berdasarkan tonton
0: ke ya, Nisful, halo. Ya, Nisful, bagaimana dengan keberadaan UMKM di sana? Apakah cukup ramai memeriahkan kegiatan nonton bareng final Piala Dunia kali ini?
1: Sangat-sangat luar biasa. Kebetulan karena sudah diketahui bahwasanya di daerah Martubung ini, Bang, bahwa akan ada nonton bareng Piala Dunia, maka dari mulai kuliner UMKM yang cukup kecil ya sampai skala yang besar di sini masih berjualan. Hanya saja karena hujan tadi, banyak juga yang memang sudah mulai tutup ya. Yeah. Banyak juga sebagian yang tutup karena hujan, mengingat tadi sempat lebat mengguyur daerah ini, Bang.
0: Baik, Nisful, terima kasih laporan Anda. Nanti kami tunggu laporan Anda selanjutnya.
1: Siap, Bang.
0: Dengar demikian suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan warna-warni Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Sugeng Nugroho memaparkan koperasi berperan strategis memperkuat ekonomi rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia secara berkelanjutan. Menurut Sugeng, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional dengan menghadirkan layanan permodalan, distribusi hingga pemasaran hasil tangkapan nelayan. Jumlah korban selamat dari tenggelamnya KM Nurul Salsa kembali bertambah. Tim SAR gabungan menemukan dua penumpang dalam kondisi selamat di Pulau Balaloho, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dua korban tersebut adalah Nurmiati, 46 tahun, dan Jasmal, 24 tahun. Keduanya ditemukan oleh KM Bari Baria, 05, dalam kondisi hidup setelah terdampar di Pulau Balaloho pada Minggu 19 Juli 2026 ini. Berita ini dan berita lainnya bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau.

0: bentar Mi.
1: Mami, mami, mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
3: Ini udah benar.
4: Yes.
3: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya gua apa kita pace?
5: RRI digital saja toh.
4: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI Net. Informasi budaya dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini, bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPRI di Semarang, Bapak Babang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro 3 maupun Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Babang.
2: Selamat malam.
1: Pak Babang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final.

0: Ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya, kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya, tidak hanya untuk orang tua tapi juga untuk anak-anak, seperti yang pagi tadi kita gelar juga, ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Beban, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat, bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanitra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Imi.
2: Bodia.
1: Mas Bodia, Mas Bodia, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa?
2: Argentina dong. Oke. Karena juara bertahan. Ya, ada Messi pastinya.
1: Yakin Argentina akan menang juara
2: ya? Yakin banget, yakin banget.
1: Skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi, lawan dan ini karena siapa?
2: Febri.
1: Febri, pendukung Spanyol ya?
3: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja Mbak gitu, biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu Mbak gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
3: Yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
3: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih Mbak, tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Oke, terima kasih teman-teman. Dan sementara itu Wisnu, dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir, karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada, serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari. Dan juga ada UMKM dan bazar, jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, ya, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini, situasi arus lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat, karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini

0: tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini. Dan mereka juga rata-rata mengenakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
1: Baik, Jorge, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIPrograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, di mana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1:30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium, New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus pada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid, bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami, dan partai puncak Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat, yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun, keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP,
2: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
2: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina, yang sangat menarik selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
2: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa, dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messi ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
2: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin, mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir, kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
2: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di jelang 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan assist yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti, Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol?
2: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu ya. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya Messi seperti tersangka juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
2: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
1: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
2: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
1: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka alang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
2: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu. Seperti pertandingan perebutan peringkat 3 tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
2: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidaknya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda, dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai, terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik, apa yang perlu diwaspadai di sini?
2: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya, jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi begitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi apa ya antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap kemudian atau dari tengah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
2: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan keluar sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus permainan mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi kemudian berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu, karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
2: Iya, saya kira lininya Messi ya, dari sisi bisa sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tindakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal-hal kecil seperti ini, pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apakah apalagi di partai final banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bung Ari?
2: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik ini, Bung. Di partai kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
2: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
2: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan coba mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih.
2: Iya.
1: Oke, kalau kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih. Unai Simon atau Martinez?
2: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di Piala Dunia ini, bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
2: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol, kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
2: Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ke-7 buat mereka. Dengan 3 diantaranya final itu kalah dan 3 diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya, wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangan hanya 5-5 buat Spanyol.
1: Hah? Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
2: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita nonton bareng apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Bung Ari, selamat pagi.
2: Terima kasih Bung Rudy.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Fakta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya baik pendengar, kita kembali di suasana final Piala Dunia 2026 di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Pos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Ya, selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, konten kreator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Facebook di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
0: Ilham, halo Ilham. Ilham?
1: Ya.
0: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
1: Ya, menurut pantauan saya berada di Pos Blok Kota Medan ini, ya, di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Pos Blok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
0: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
1: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Sungguh kendaraan dan juga road bike itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
0: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal bupati selaku wasdik model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap-menyuap.
4: Lumayan,
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengalahkan

0: Argentina, the world champions, are going to the 2026.
1: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah di tanah air.

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak dini hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sekitar ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada diguyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Pak, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol, ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda, ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman.
2: Baik, terima kasih. Sukses. Dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat, ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan, bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga yang sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana melihat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton barang di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga panitia menyiapkan berbagai door prize dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang, ada beberapa banyak titik nobar lainnya, seperti di Masjid Al-Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu, dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga, dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bung Febian, halo. Apakah ya, untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan, di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil, Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Dan sementara itu kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau Kalimantan Barat selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikom. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya. Meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Siap.
0: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi. Ini masyarakat sudah mulai berdatangan dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya. Ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik, Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah apa ya, laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng. Di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat, tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat penggemar bola termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak ini kalau jika kita lihat antusiasmenya bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI Pak ini.
2: Benar sekali Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja terutama kalangan mudanya benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol, dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya, dan pendengar bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPRRI, yaitu mantan legenda PES IS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPRRI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar ya, sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo, coba kita sapa. Pak Rahman, selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman
1: kalau
0: nanti.
1: Sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak skor jadi, akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya?
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, menit 120.
0: Iya, betul.
1: Nanti
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya?
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal. Ya.
0: Yamal.
1: Ya, Jamal.
0: Lamin Yamal.
1: Ya, Lamin Jamal, ya betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Ya, assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Bang Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk
2: tidak
0: Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu nanti.
0: Tidak perlu perpanjangan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang gol ini nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay. Saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih. Iya. Berapa kira-kira?
3: Tebak skor. Ini 2-0 ini, babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya?
3: Iya, iya.
0: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Acore, kira-kira nanti?
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Ini, ya, terima kasih.
0: Salam
3: ya.
0: Olahraga. Salam olahraga, Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu. Kita bernyanyi satu lagu. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat di hari, Bu Indra.
4: Selamat ini hari, Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya.
0: Gimana?
4: Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
4: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi nggak berantem
4: dia.
0: Nggak berantem kan, Bu Indra?
4: Kenapa?
0: Nggak berantem kan?
4: Enggak, pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah, 3-2 untuk Argentina.
0: Untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
4: Messi.
0: Oke, God, Messi God. Oke, baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Dari Bu Indra ya. Oh ini Spanyol 3 Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono.
5: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga. Oke. Spanyol banyak sekali Spanyol.
5: Iya, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2 Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang ngegolin?
5: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri. Oh, iya. Rodri. Tapi satu aja nih. Siapa yang ngegolin pertama nantinya, Pak Haryono?
5: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya, ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
1: Selamat pagi Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol.
0: Spanyol 4-1. Oh, Wisnu. Oke, nanti siapa yang ngegol ini kira-kira nih?
1: Wah, kalau yang itu saya sudah bisa memprediksi semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus kalau di semuanya enggak ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah. Oh, iya semuanya bisa.
0: Semuanya ya, bisa.
1: Kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya, Lamine Yamal lah ya.
1: Oh, itu tambah lagi bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke, oke, baik deh. Saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak Pak John ya. Oke, ya. Kita ke pendengar ya. Terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam olahraga Pak Kadir.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Jaya, Jaya. Dukung siapa nih Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina, kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan siapa Argentina yang ngegolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Bisa tidur, gak tahu karena apa, faktor penasaran. ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat 1 dan peringkat 2 juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari si pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dari dua generasi yang berbeda, dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun, ya seusia saya, dia tua dikit lah. Kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah, ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala, atau kalau di posisi dia berarti ada apa namanya, ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macem ya. Jadi dia bukan pemain-pemain yang
0: top lah ya dulunya.
3: Top
0: ya.
3: Gitu ya. Walaupun pernah dipanggil ya,
0: okay.
3: Pernah dipanggil 7 caps di Argentina, tapi dia tidak dimain, dia dipanggil di Piala Dunia 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina yeah. gitu. Sedangkan Luis de la Fuente ini malah enggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21 sama U23 atau olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis de la Fuente ini bek kiri gitu. Jadi okay. ini menarik sih, kanan sama kiri nih, tapi yeah. tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu kan dari sisi pelatih ya, Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
3: Betul.
0: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis, itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
3: Iya.
0: Nah, hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu? Apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
3: Iya, yang pasti dari Spanyol sendiri kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya,
0: yeah.
3: sejarah permainan mereka, istilahnya pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya.
0: Yeah.
3: Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari 5 besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau 5 besar menit bermainnya di turnamen ini, itu ada 3 pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Makorela di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah, dan Unai Simon kiper. Lalu Aymeric Laporte pasangannya Kubarsi ini menit bermainnya cuma sisa 1 menit. Jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam yeah. pertandingan. 3 di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka. Itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang
0: yeah.
3: di antara selisih yang 630 di 3 pemain lah. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan enggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sama 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan, atau udah ada pakem pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time di babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rata usia
0: okay.
3: mereka juga masih di bawah Argentina.
0: Cukup muda ya.
3: Ya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Yamal, dua-duanya sering dimainin. Bahkan Yamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat ke-6. Artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Dan ini menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita ya, orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS.
0: Iya, yeah.
3: Pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta. Menarik sebenarnya, menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini berbeda cukup jauh, dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
0: Iya, dalam ini ya, semifinal sampai saat ini ya.
3: Lawan Belgia aja kebobolan.
0: Iya.
3: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan Argentina.
0: Betul.
3: Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan kolektivitas dimiliki Spanyol. Hmm. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Hmm. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 19 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun kan tim ini kan dari dia pernah pegang U19, pegang U21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí, Essencio De La Fuentes ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan, karena rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu.
0: Okay.
3: Ini menarik sebenarnya.
0: Oke, okay. Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Estu ya. Okay. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dinari Pak Ismail. Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi skornya nih. Siapa dulu mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris.
0: Oke.
4: Okay. Dengan skor 6-4. Jadi saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3. Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira, Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama ada Spanyol dulu yang akan menciptakan, ini prediksi ya,
0: bisa. Iya, iya.
4: Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Oke. Okay. Pertama lah, cukup. Oke, okay. Pak Ismail. Dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih, Pak Ismail.
4: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Ismail, di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi, Pak Frans. Selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Frans. Dukung siapa ini?
5: Pak Atong. Ya, Tong, Pekanbaru. Kalau Patung 2-0 Argentina yang cetak gol Lautaro Martinez sih. Dua-duanya.
0: Oh, Pak Atong, siapa dukung siapa ini Pak Atong?
5: Argentina.
0: Pak Atong Argentina. Skornya berapa?
5: 2-0, dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Oke, Lautaro Martinez ya.
5: Kuisnya masih ada emang.
0: Bagaimana?
5: Kuisnya masih ada.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Atong. Ya, dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke, baik. Bung Estu, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi lupa saya, di Bone. Nah itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, di partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Estu?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starter kemenangan mereka ya.
0: Mm-hmm.
3: Tidak ada pergantian signifikan, bahkan biasa di awal-awal kan pemain di back kiri di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dimainin, dan ini masih ada Pedro Porro bersama Cubarsí, Laporta dan Cucurella di kiri, ada Rodri dan Fabian Ruiz di sebagai jangkar gitu.
0: Yeah.
3: Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Buena dan tentunya di depan Mikel Oyarzabal hampir sama. Berbedanya adalah Argentina Nah, ini nanti saya, kaitannya sama prediksi saya.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Di depan Argentina dengan 4-4-2-nya, walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu, karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-2 4-3-1-1 keadaan seperti itu.
0: Oke. Okay.
3: Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Karena Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan kemarin lawan Swiss, sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal, dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah, ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter. Dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini, karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali, dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Nah, ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang.
0: Nah, okay.
3: Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Dan ini ketengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain ada Alexis McAllister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang agak bersiko menurut saya itu, dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di akhir babak kedua dan di awal babak akhir babak pertama dan awal babak kedua, itu dua bek tengah mereka ada Lisandro Martinez, ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya, telat menghadang lawan mereka. Dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu, walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0, tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah, sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat, tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah, ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol bisa unggul dulu nih minimal 1 gol di babak pertama gitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali lagi justru yang ketagul bukan dari Orizabal tadi second line, atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka, karena kalau dilihat dari tadi ya yang kok saya bilang kolektivitas, karena Orizabal nyetak 5 karena dia penyerang ya, tapi ada Fabian Ruiz juga mencetak gol, ada di Pedro Porro juga mencetak gol, bahkan Pedro Porro 2, Michael Merino walaupun tidak dimainin jadi cadangan bisa cetak gol, dan notice semua posisi bisa cetak gol.
0: Iya.
3: Nah, ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina.
0: Gitu. Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya, langsung menyerang gitu ya.
3: Langsung menyerang. Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa mendelay bola dan lihat point of view dengan baik, dan itu Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker gitu.
0: Okay.
3: Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catatannya kemarin ketika Romero dan juga Lisandro sempat ditinggal oleh Jude Bellingham gitu.
0: Itu aja sih. Nah, atau mungkin nantinya kalau semisal Argentina, ini kan kemarin kalau dilihat Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
3: Lawan Inggris.
0: Inggris. Nah, itu mendapatkan 2 assist untuk Messi ya.
3: Yeah.
0: Nah, artinya kalau semisal aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi, itu bagaimana atau apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
3: Jelas, karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya, mentalitas memang menentukan Argentina, tetapi bola ketika, contoh lawan Swiss lah, sampai menit 73 sebelum Swiss ada yang kartu merah yang konyol itu, si Embolo di kartu merah dengan pengapas efek yang gak penting itu, gitu. Itu menurut saya Messi tidak di parking, tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan shooting.
0: Okay. Dan
3: itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, bukan pemain tengah. Jadi misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobe Maino misalnya, agak-agak ada yang bisa menghalangi dari tengah.
0: Oh, dari tengah ya.
3: Tapi saya, dia langsung bisa ngedirect-direct ke belakang dan dua kali dibebaskan, bisa mengumpan. Messi ini kan nggak boleh itu sebenarnya gitu. Jadi kan Messi itu sebenarnya nggak pernah lari-lari. Ya.
0: Iya.
3: Tapi Messi itu kan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang rencana dia ke depan itu udah dipikirkan dia. Nah, harus ada pemain yang bisa membaca itu gitu. Nah, ini yang dimiliki Inggris kemarin cenderung menutup gitu,
0: menutup
3: ke belakang ya, bukan menutup si pemain ini. Jadi celah untuk Messi terbuka. Jadi ini harus jadi notis para pemain Spanyol. Tapi Spanyol punya dua jangkar, ada Fabian Ruiz, ada Rodri. Nah, ini yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah, dan itu mungkin tugasnya menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di marking ya.
0: Oke. Okay. Nah, terakhir nih, Bung Esto, kira-kira skor menurut Bung Esto berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Esto sampaikan tadi.
3: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan perebutan 3 kemarin ya, sampai 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda. Tapi saya prediksi saya ya prediksi bisa salah bisa benar. Yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time gitu. Normal time gitu selesai ya Spanyol bisa unggul lah gitu. Dan babak pertama Spanyol bisa cetak gol. Agak susah kalau nyebut skor, mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
0: 2-0 ataupun 2-1 berarti enggak mungkin sampai ke ini ya, kira-kira ya apa namanya? Penalti juga ya, kira-kira ya.
3: Saya kok jadi seperti itu ya. Itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih. Karena biar seru aja sih sebenarnya. Karena 90 menit itu lebih seru. Menurut saya lebih menarik itu.
0: Yeah.
3: Karena sepak bola 90 menit kalau sampai penalti ya oke lah ada, tapi kok laki yang lebih berperan gitu di situ gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Esto atas analisis sebelum pertandingannya. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai. Dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina.
0: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
7: Ya. Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat dini hari. Salam olahraga. Final Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Para kedua tim atau kesebelasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah national anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, di mana dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman antara kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol. Dengan kekuatan terbaiknya, Spanyol juga
8: pada malam hari ini menurunkan seperti bintangnya Lamine Yamal di barisan lini serangnya, bersama juga Mikel Oyarzabal, kemudian Daniel Olmo serta Alex Baena, kemudian ada juga Fabian Ruiz dan Rodri di lini tengah, bersama juga Pedro Porro, Paul Barsi, Emerick Laporte dan Marco Correa, serta Unai Simon di bawah Mistar. Bersama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari timnas Argentina, lini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian Martinez, kemudian juga ada Cristiano Romero dan Gonzalo Montiel, dan juga Emiliano Martinez di mistar gawang dari Argentina. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau siang hari waktu New York, yaitu ada Slavko Vincic dari Slovenia, nampaknya akan memimpin jalannya pertandingan di final Piala Dunia 2026. Kita ketahui bagaimana Spanyol lolos ke partai final setelah berhasil menyingkirkan Inggris. Dan ya, kemeriahan dari stadion di New Jersey ini begitu meriah, kemeriahan menjadi tentu sang juara bertahan Argentina yang merupakan kampion di Piala Dunia 2022 ini akan menghadapi tim Matador Spanyol, merupakan juga salah satu tim yang sudah meraih Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana aksi dari Lionel Messi yang juga saat ini sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026. Sementara jika bicara top skor, tentu ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah memimpin 2 gol atas Lionel Messi. Mampukah nanti pada pertandingan kali ini Lionel Messi memberikan atau menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita masih nantikan jalannya pertandingan bagaimana Argentina menghadapi Spanyol pada dini hari waktu Indonesia, di mana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, di mana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis, seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti menuju babak yang kedua. Kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya, biru putih, biru langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan dari jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
9: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol. Kuasa bola sepenuhnya ada di sana, kami lihat Pedro Porro memainkan bola, dia tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Marco Correa ataupun juga rekannya ada Emerick Laporte di sana, dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Spanyol terus menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke depan, terjadi perebutan kutak kering, sementara dia melebar ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella tarik lagi ke belakang, mencoba merangkang dari kotak penalti, tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara pegar, terjatuh, kami lihat pemain Argentina. Dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan Slavko Vincic langsung membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran nomor punggung 15 tadi terjatuh kami lihat yaitu Nico Gonzalez. Jika demikian tendangan bebas untuk Argentina sudah dilakukan langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pemain dengan nomor punggung 23 yang bernaung di klub Aston Villa ini perankan bola pendek saja berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico mencoba menggiring bola untuk ke belakang dia cepat kepada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez melihat di garis tengah sudah tarik ke belakang pada kapten Messi berputar-putar dia mundur ke belakang lagi ada Gonzalo Montiel di sana kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez masih darahnya sendiri kepada Nicolas Tagliafico codorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Max Allister masih berputar-putar tarik ke belakang coba dibayangkan oleh pemain-pemain Spanyol bermain masih bermain tik-tak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan, coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Spanyol. Kuasa belas sebelumnya Allister mundur ke belakang jauh lagi dia. Dan sebaliknya Rodrigo de Paul ataupun siapa gerang di sana masih dibayang-bayang dari belakang.

pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan saudara-saudara apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada pertandingan persahabatan pada 2018 lalu ketika itu mengalahkan Argentina dengan skor 6-1 ataukah sebaliknya. Kita nantikan kini serangan di bawah Spanyol berputar-putar dia mencoba menggiring bola, berikan bola berada ke depan yang itu adalah ada Yami Yamal Sugrat sedang dia umpan ke Drago Tapni berbahaya lepas tembakan. Hampir-hampir saudara-saudara satu tendangan keras dari Yamin Yamal berhasil jinakkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata lambat sedikit saja kami kira akan sangat membahayakan gawang. Satu sontekan kaki kiri Yamin Yamal berhasil sedikit menggetarkan ataupun kini serangan balik lagi dibangun Spanyol berikan umpan ke depan lagi dan kali ini patah di tengah jalan dipotong saja saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Nampaknya serangan dari pemain-pemain Spanyol cukup membahayakan gawang kesebelasan Argentina. Kini Argentina mencoba menggeserangan kepada pemain aku langsung saja kami lihat penjaga gawang Spanyol keluar dari sana dan berganti tekanan. Spanyol kini melakukan tekanan ada Fabian Ruiz di situ berikan bola pendek ke depan masih permainkan bola dia kotak di sebentar dia teruskan lagi kepada siapa. Hampir seluruh pemain Argentina mencoba turun ke bawah merangsek ini pemain-pemain Spanyol kirimkan bola pendek lagi kerja sama lagi dengan Rodri. Rodri umpan ke sayap kiri ada Cucurella di sana mencoba menggiring bola kembalikan lagi bola pendek ke belakang berikan lagi kepada pemain Alex Baena ataupun juga rekannya di belakang ada Amerik Laporte yang mencoba back kiri maju ke depan ini mencoba menggiring bola mendekat dari kotak penalti kirimkan bola pendek 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol ada di daerah lawan mencoba mendekat memasuki merangsek melakukan penetrasi ke daerah pertahanan Argentina namun kini dikuasai sepenuhnya kembali berikan kepada Yamin Yamal di situ mencoba berputar-putar Yamin Yamal dibayang-bayang oleh pemain Argentina mundur ke belakang lagi dia kerja sama lagi dengan rekannya ada Rodri. Rodri kirimkan ke tengah mundur lagi Rodri masih permainkan bola mencoba melakukan tekanan di daerah lawan sementara pemain-pemain Argentina kamera terus membayang-bayang dengan ketat berikan kepada Pedro. Pedro kembalikan pada Rodri lagi mundur lagi jauh ke belakang berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon kirimkan bola pendek ke depan ada Cucurella di sana sodorkan bola pendek ke depan cepat menggiring bola sodorkan kepada pemain Dani Olmo ataupun rekannya masih menggiring bola dibayang-bayang kini mencoba pemain Argentina merebut dari kaki pemain Spanyol masih permainkan bola mencoba kirimkan ke tengah kini Spanyol mencoba melakukan tekanan menggiring bola dari lingkaran tengah dia berkutak kadik sebar kebersihakan dikirimkan umpan ke sektor kiri di heading saja oleh pemain-pemain belakang Argentina datang lagi Cucurella mundur ke belakang dia melebar ke sektor kanan ada Pedro di situ gerak tipu sejenak Pedro memberikan balik kepada Yamin Yamal ataupun rekannya berbahaya tertamun tidak bukan pelanggaran saudara-saudara kini berganti tekanan Argentina kini mencoba menekan tetapi kali ini terlambat saudara-saudara kami lihat Nico Gonzalez menyelamatkan umpan tadi dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara dan memasuki menit-menit awal babak pertama ini kami lihat Spanyol terus menekan pertahanan Argentina dengan serangan-serangan yang cukup gencar saudara-saudara dari kiri kanan maupun dari lingkaran tengah dan tentu saja ini sangat membahayakan pertahanan Argentina. Kini kembali serangan dibangun oleh Spanyol namun kandas kaki pemain Argentina ada di sana kami lihat pemain Alister. Alister mencoba kirim ke tengah salah umpannya kandas kaki pemain Spanyol. Pemain Spanyol berikan ada Yamin Yamal di situ mencoba mengambil bola dibayang-bayang dari belakang oleh Nicolas ataupun pemain belakang nomor punggung 3 tadi kami kira ataupun ya yang lainnya namun kali ini ya betul Nicolas kami kira tadi sempat mencoba menghadang Yamin Yamal yang pergerakannya sangat cepat memang pemain yang sangat cepat pergerakan dari Spanyol ini karena memang didukung dengan usia yang masih muda saudara-saudara Yamin Yamal baru berusia 18 tahun dan tentu saja ini sangat membahayakan karena gerakan-gerakan tanpa bolanya juga sangat merepotkan pemain-pemain belakang Argentina. Kita nantikan saudara pendengar hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0 kembali serangan kini dibangun pemain-pemain Argentina namun patah di tengah jalan kuasa sepenuhnya ada Rodri kali ini bolanya keluar lebih dari 80 ribu penonton menyaksikan pertandingan babak final ini ya terutama para pendukung tim Argentina maupun Spanyol ya saat ini kami lihat terjadi lemparan ke dalam segera dilakukan oleh Nicolas Tagliafico sudah dilakukan berikan saja ke belakang yang itu adalah Lisandro.

0: Martinez. Martinez tarik ke belakang jauh, saudara-saudara, dan langsung berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang cukup senior, baru usia 33 tahun ini. Kembali serangan Argentina dengan kostum biru putih ini, atau yang lebih dikenal dengan ABLST, ya, si putih dan biru. Kita nantikan, kini terjadi lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, sudah dilakukan kini proses bolanya penjaga gawang Unai Simon, penjaga gawang yang usia 29 tahun, bernaung di bawah klub Athletic Bilbao Spanyol. Ya, kita nantikan kini Spanyol mencoba bagi serangan, ada Yamin Yamal, tetapi kali ini kurang sempurna. Ya, pemain yang berdarah Maroko ini dan beragama Islam, saudara-saudara, satu-satunya pemain Spanyol yang Muslim. Kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh Spanyol, dibayang-bayangi dari belakang, ada di sana kami lihat pemain-pemain Argentina kuasai sepenuhnya. Nicolas langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Alister ataupun juga pemain lainnya, ada Enzo Fernandez di sana. Namun lagi-lagi pertahanan tim Spanyol ini sangat rapat, saudara-saudara, sukar ditembus, dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang, dan kuasai sepenuhnya ada Cucurella ataupun juga ada Pau Cubarsí, mencoba mengirim bola teruskan kepada Yamin Yamal, tetapi kali ini bola keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk Argentina. Dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri atau sektor back kiri, kita nantikan nampaknya Nicolas Tagliafico yang melakukan lempar ke dalam, sudah dilakukan, terjadi duel pop di sana. Akhirnya bola kandas kepada Argentina, kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Alex di sana, Alexis ataupun Mark Alister. Namun kandas dari pemain-pemain Argentina, diburu lagi dari belakang, saudara-saudara, kini oleh pemain Argentina, ada Cucurella di sana. Cucurella tarik ke belakang kepada Amerik Laporte ataupun Fabian Ruiz, mencoba mengirim bola, dia cepat melintas garis tengah juga, melewati garis tengah, umpan ke depan, tapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Argentina. Kami lihat ada Gonzalo Montelisana, dan lemparan ke dalam untuk Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan bola pendek cepat dia kepada Pau Cubarsí. Cubarsí mencoba menggiring kepada Pedro, Pedro menggiring bola dari lingkaran tiga, umpan terobosan yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, mencoba berputar-putar, dia tarik lagi ke belakang, ada Cucurella mundur ke belakang lagi dari sektor lingkaran tengah. Kini Spanyol mencoba merobek pertahanan kesebelasan Argentina, masih berhasil dia angkat ke dalam kotak penalti, lepas, oh ternyata bola tadi menyentuh pemain belakang Argentina Lisandro Martinez dan mengarah ke bagian belakang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru yang pertama kalinya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol. Dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez atau tiang gawang Argentina, kita nantikan bola dihadapi pemain nomor punggung 15 Alex Baena. Ya, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kiri ataupun sebelah kiri tiang gawang Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan 8 pemain-pemain Spanyol berada di daerah kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran. Langsung kubur gawang, terjadi kopgol, tertahan kaki kanan. Oh, kali ini bolanya langsung saja dibuang keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pas Spanyol, mencoba kirim melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Yamin Yamal, tahan dengan kaki kiri, mencoba menggiring bola dia, melebar ke sektor kanan, lepas tembakan ke gawang, oh membentur pemain Argentina, datang Yamin Yamal, tetapi kali ini bolanya sudah keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol akan segera dilakukan oleh Pedro Polo, bek kanan yang maju ke depan ini. Ya, kepada saat dikirimkan di sektor bek kiri Argentina, sudah dilakukan, langsung mundur ke belakang saja kerjasama dengan Pau Cubarsí. Cubarsí kembalikan lagi kepada pemain Polo, sedangkan bola pendek ke depan, melebar lagi kepada Amerik Laporte di lingkaran gelandang tengah, kepada Cucurella. Oh, dari jauh Cucurella langsung city bus kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola, penjaga gawang yang menggunakan kostum berwarna biru, biru muda, hijau, dan juga lengan, maksud kami sapu tangan, berapa kami sarung tangan yang berwarna merah, nampak kontras sekali. Ya, penjaga gawang yang sampai saat ini memang tergolong masih cukup aman, ya, dari akhirnya gol-gol di Piala Dunia 2026. Nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, mencoba kirimkan bola pendek ke depan, ada Cucurella di sana, mencoba melakukan tekanan, Mark Cucurella berputar-putar dia, Umpan ke sektor kanan, ada di sana kami lihat Pedro. Pedro Porro langsung berikan umpan ke depan, berbahaya. Yang dituju adalah pemain depan, namun kali ini tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Akhirnya serangan Argentina juga dipatahkan lagi pemain Spanyol. Datang lagi serangan, berikan kepada Dani Olmo. Dan kali ini Dani Olmo terjatuh, berputar-putar saudara, nampaknya merang kesakitan karena akibat tackling yang cukup keras tadi dilakukan pemain Argentina, kami kira, yaitu pemain yang bernomor punggung 20, yaitu Alexis Max Allister, ya, pemain yang bernaung di klub Liverpool dan saat ini berusia 27 tahun. Ya, kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol. Dan kami lihat wasit yang bertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia ini, langsung tentu saja masih memantau perkembangan ataupun situasi pemain Spanyol Dani Olmo, dan nampaknya pertandingan segera dilanjutkan. Dan tentu saja tendangan bebas untuk Argentina, saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 14 menit 51 detik. Dan kini serangan dibangun pemain-pemain Spanyol. Namun tidak ada kawan di sana. Dan langsung umpannya diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, penjaga gawang yang sangat senior dari Argentina ini. Berusia 33 tahun. Ya, kita nantikan pasti bermainkan bola. Di darahnya dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain, maksud kami, ya, pemain Spanyol. Dan kini lempar sudah, berikan kepada Nicolas, langsung ke depan. Cepat kami attack Lepico, mencoba merangsek ke jantung pertahanan Spanyol. Ada di serang Alister. Alister kinkan bola pendek lagi kepada Enzo Fernandez. Tetapi kali ini Messi nampaknya yang mencoba mengambil bola, namun dengan cepat disergap pemain-pemain Spanyol dan didorong agak keras tadi oleh Alex Baena. Dan tentu saja ini pelanggaran dilakukan oleh Alex terhadap Lionel Messi. Ya, kita nantikan. Messi nampaknya saat ini memiliki satu tugas yang berat, selain membawa timnya untuk tampil sebagai juara, juga tentu saja target menjadi pencetak gol terbanyak di arena Piala Dunia 2026 ini juga menjadi concernnya, karena memang saat ini beliau tertinggal 2 gol dari pemain Prancis Kylian Mbappe yang sudah 10 gol, sementara Messi baru 8 gol menciptakan gol di ajang Piala Dunia 2026. Apakah Messi mampu menumbangkan rekor Mbappe, ataukah Mbappe, ya, kita kan, ataukah Mbappe memang sudah tidak terkejar lagi, saudara-saudara? Karena memang tentu 2 gol tambahan Messi ini, ataupun paling tidak dia harus mendapatkan 3 gol lagi untuk bisa menyaingi Mbappe. Dan tentu saja ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, namun tentu saja peluang itu masih saja terbuka. Kita nantikan kembali pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Ada Pedro umpan ke depan. Ternyata yang dituju adalah pemain Yamin Yamal, mengirim bola, dia merasa ke jantung pertahanan daerah kotak penalti Argentina. Umpan terlepas, lepato. Satu umpan tarik Yamin Yamal tadi persis jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata tidak ada satu pemain di sana, pemain Spanyol yang sudah menanti bola muntah, tetapi selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 17 menit 18 detik. Dan laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Firgiantara.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana Argentina kini mencoba menguasai bola, mundur saja ke belakang, bagaimana Lisandro Martinez dan juga bagaimana Gonzalo Montiel berikan bola saja, bola back pass kepada Emilio Martinez, penjaga gawang. Dan Lisandro Martinez back belakang kini angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Julian Alvarez, berbahaya daerah kotak penalti, ada juga di Nicolas tadi, namun berhasil diamankan oleh Pedro Porro. Kirimkan saja kepada Pedri, kirimkan sodokan kepada Dani Olmo. Terjadi perebutan di sana, bagaimana pertahanan Argentina dan juga Lamine Yamal, pemain bintang dari Spanyol ini, harus dijatuhkan beberapa kali. Nicolas tak biar Vico, tadi kita lihat bagaimana pergerakannya, mencoba menutup pergerakan atau aksi dari Lamine Yamal yang mencoba menyambut bola, rebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Nampaknya ini menjadi tendangan bebas saja, sudah dilakukan. Spanyol kini menguasai bola, Kita nantikan Laporte, sodorkan saja pendek kepada Alex Baena, masih bagaimana Fabian Ruiz mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Kukurea di sana, mundur kembali kepada bagaimana Laporte yang coba membantu serangan dari tim Spanyol. Sodorkan saja kepada Alex Baena, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Terjadi perebutan di sana, bagaimana Cristian Romero tadi dan juga Alex Baena, bola hanya bergulir saja keluar lapangan. Perebutan dari kedua pemain ini, Alex Baena dan juga Cristian Romero. Namun bola kini bagi Argentina saja, lemparan ke dalam bagi Argentina di sektor sebelah kanan, mencoba disodorkan saja, dibayangi tadi oleh Dani Olmo yang coba juga mengganggu pemain dari Argentina. Bagaimana Fernandes di sektor sebelah kanan pertahanan, berbuah pelanggaran tadi Enzo Fernandes dan juga Dani Olmo, terlibat duel tadi di sektor sebelah kanan, berbuah pelanggaran. Enzo Fernandes, pemain yang berkiprah bersama The Blues Chelsea di Liga Inggris ini. Kita nantikan tendangan bebas bagi Argentina di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dalam final Piala Dunia 2026, di mana kita mendengar riuh para supporter dari Argentina yang tentu ingin negaranya back to back meraih gelar Piala Dunia kembali di 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Emile Martinez, bola melambung tinggi di dalam pertahanan dari Spanyol, mencoba di halo tadi bagaimana Pedro Porro langsung jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sana, namun dibayangi oleh Tagliafico dan juga McAllister dari Argentina. Hasil dihentikan lagi oleh Pedri, sodorkan bola ke depan ada Fabianus dan Dani Olmo, umpan 1-2, namun terjadi perebutan kembali, berhasil diamankan oleh pemain Argentina. Bagaimana juga Lionel Messi mencoba membantu, mundur saja ke belakang, ada bagaimana Montiel di sana, mundur saja bagaimana Cristian Romero, kembalikan lagi kepada Montiel di sektor sebelah kanan, membentur lagi pemain dari Spanyol. Bola masih bergulir di sisi kanan, terjadi perebutan lagi, sebuah pelanggaran nampaknya atau posisi dari pemain dari Spanyol tadi. Tendangan bebas saja pendek dilakukan oleh pemain Argentina di sektor sebelah kanan. Romero kirimkan bola ke depan, kembali dihalau lagi oleh Kukurea, bergulir kembali keluar lapangan, menghasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Argentina, masih di sisi kanan pertahanan dari tim Tango ini. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat langsung jauh ke depan mencari Enzo Fernandes di sana. Bagaimana kita lihat mencoba menggiring bola kini Lionel Messi, pemain yang berkiprah di Inter Miami, mencoba lagi kirimkan bola ke depan, namun berhasil kembali patah di tengah jalan upaya dari Argentina. Dan juga nampaknya salah satu pemain dari Argentina, kita lihat Julian Alvarez tadi sudah posisi offside. Ada Kubarsi kini dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, sodokan kepada Dani Olmo, namun terjadi perebutan lagi, mencoba tadi oleh potong tadi oleh Lisandro Martinez, kirimkan kepada mana De Paul tadi ada di sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang, masih De Paul, kirimkan kepada Emiliano Martinez yang berada di depan garis kotak penalti. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam, berputar-putar dibayangi oleh Dani Olmo, masih Lisandro Martinez kirimkan bola ke depan, namun patah lagi dihalau tadi oleh Pedri, kirimkan jauh ke depan di area kotak penalti, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, menuju Oyarzabal tadi penyerang dari Spanyol, kirimkan jauh ke depan Martinez, namun bolanya bergulir dari pertahanan, berhasil dikuasai Unai Simon tadi, penjaga gawang dari Spanyol. Sodorkan kepada Pedri, masih memainkan bola Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol ini, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Miguel Baena dan juga Kukurea di sana. Sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, kirimkan bola ke depan, namun membentur De Paul tadi. Bagaimana upaya dari Mark Kukurea tadi halau, halo oleh Rodrigo De Paul, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Spanyol mencoba memasuki daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Spanyol di babak yang pertama ini, menit ke-23. Kita nantikan, sudah dilakukan namun tepat diperlukan Emiliano Martinez. Tidak ada peluang berbahaya tadi dari Spanyol melalui tendangan penjurunya. Ini bola masih dikuasai oleh Emiliano Martinez. Menjatuhkan sekulit bundar kini Emiliano. Sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez. Di sekos sebelah kiri dalam mencoba menggiring perlahan. Berikan lagi tadi kepada Tagliafico. Kirimkan lagi, terjadi perebutan di sana. McAllister juga mencoba merebut bola. Perebutan lagi pemain Argentina. Kini mencoba membangun serangan. Kembali patah lagi di tengah jalan tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya kembali terjadi. Bagaimana Pedri, kapten sebelasan dari Spanyol, berebut tadi dengan juga kapten sebelasan dari Argentina, Lionel Messi, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya bagi Argentina di babak yang pertama ini. Lionel Messi yang berkiprah bersama Inter Miami tentu tidak asing dengan stadion New Jersey ini, dan saat ini sedang berlangsung hydration break di babak yang pertama selama kurang lebih 3 menit memasuki menit ke-24. Babak yang pertama kedudukan masih 0-0 antara Spanyol dan juga Argentina. Bung Estu, bagaimana melihat sejauh ini pertandingan atau juga serangan-serangan dilakukan oleh Spanyol dan juga Argentina nih?
2: Iya, memang serangan kelihatan sekali bahwa dikuasai oleh para pemain dari Spanyol, dan skema pemainan dari Argentina dengan yang banyak dieksploitasi sebenarnya di sisi kanan pertahanan mereka. Di situ ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez yang saya bahas tadi sebelum pertandingan. Agak-agak riskan memainkan Nicolas Gonzalez sejak awal karena dia sebenarnya pemain depan murni ya, dan dia bermain di depan seorang Tagliafico. Di situ selalu kehilangan bola atau beberapa kali ditinggalkan oleh Lamine Yamal. Di situ dia bermain sangat eksplor sekali di posisi itu, terutama di sisi kiri itu atau di kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini menurut saya berbahaya kalau tidak diantisipasi penuh oleh para pemain di batu gelandang mereka. Karena dengan adanya Nicolas Gonzalez dimainkan sebagai starter, automatically lini serang sebenarnya tidak ada masalah bagi Argentina karena di situ tipe penyerangnya banyak. Tapi justru yang berbahaya adalah yang memotong dari tengah itu. Beda dengan Spanyol, mereka punya Rodri, punya Fabian Luis, bergantian memotong serangan dari Argentina, dan itu beberapa kali terjadi. Catatannya tadi 5 menit awal serangan, ada 2 serangan di ke sisi kanan atau ke sisinya Tagliafico. Lalu 10 menit awal hanya 4 touch di kotak 16, dan itu semua punya Spanyol. Menit ke-15 sampai ke menit ke-24 sebelum Mitrovic break tadi, ada 6 touch inbox oleh pemain Spanyol tanpa ada dilakukan oleh pemain Argentina. Lalu ada 1 shot on goal pertama tadi di menit ke-4 detik ke-30, ada shot on goal, shot dan langsung menjadi shot on goal dari Lamine Yamal. Artinya memang secara penyerangan walaupun belum terlalu berbahaya, tetapi kondisinya Spanyol sangat enjoy sekali melakukan serangan, dan ini sepertinya akan berlaku. Kalau kita melihat runut ke belakang, ini seperti ketika Argentina melawan Swiss ya, kondisinya hampir sama gitu. Beda dengan sebelumnya lawan Mesir maupun lawan Inggris kemarin tidak seperti itu gitu. Tapi ketika melawan Swiss itu hampir sama kondisinya seperti ini. Nah ini kalau Spanyol bisa mencuri gol dan mereka bermain lebih safety, akan bagus buat mereka, modal mereka terutama di babak pertama ini.
1: Ya, hydration break sudah berakhir. Kembali pertandingan dilanjutkan. Ada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, menguasai bola, sodorkan saja kepada Lisandro. Angkat langsung jauh depan, menatap bagaimana mencari Lionel Messi dan juga Julian Alvarez. Ada McAllister juga di sana, mencoba membantu serangan. Terjadi kembali pelanggaran nampaknya di daerah pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Argentina tadi membangun serangan, menyentuh tangan dari McAllister, Alexis McAllister. Spanyol kini kembali ada kemulai Kubarsik. Sebuah kesalahan terjadi, ada mencoba dikejar oleh Julian Alvarez, tadi berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ada Kukurea mencoba lagi sodorkan bola ke depan, namun membentur lagi salah satu pemain dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah sektor sebelah kiri pertahanannya, sodorkan bola ke depan mencari Oyarzabal tadi. Kembali patah lagi di tengah jalan, ada Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol, mencoba menggiring bola, sodorkan, alirkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, mencari Lamine Yamal, dibayangi oleh Tagliafico, berputar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, harus dihentikan. Bagaimana upaya tadi mencoba menggiring bola di daerah sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, cukup intens bagaimana pengawalan Tagliafico terhadap Lamine Yamal. Kubarsih kini dari Spanyol, sodorkan saja kepada Pedro Porro, menatap ke depan, kembali lagi mundur ke belakang kepada Kubarsih, alirkan, mencoba mencari Laporte, masih Laporte, ada juga bagaimana Pedri, kapten kesebelasan, mencoba menjemput bola, menatap ke depan, berbalik arah ke sektor sebelah kanan, memberikan lagi kepada Kubarsih, melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Pedro Porro mencari kawan yang berdiri bebas, kembali lagi mundur ke belakang pada Pau Kubarsih, masih Pau Kubarsih, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Fabian Ruiz, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Pedro Porro di sana, mencoba mencari, sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun lebih dekat kepada Lisandro Martinez yang kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, sektor sebelah kanan, kirimkan lagi kepada Montiel yang berhasil dipotong lagi oleh Kukorea. Masih terjadi pada perebutan di sana, kirimkan saja Romero, bola jauh ke depan, namun tidak ada lawan, tidak ada kawan tadi di sana, jauh. Bagaimana tendangan dari Enzo Martinez tadi, kita hanya bergulir saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bola kini berhasil kembali, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol, ada Pedro Porro, pemain bek kanan dari Spanyol ini. Sudah dilakukan, kirimkan bola ke tengah, mencoba dikejar tadi bagaimana Kukorea mengamankan sekulit bundar. Spanyol lagi kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri lini serang. Bagaimana Kukorea masih terus melewati garis tengah. Kukorea kerjasama dengan Alex Baena. Alex Baena sodorkan saja pendek kepada Pedri. Dekat lingkaran tengah ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berputar dia sedikit, alirkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, atau sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke depan tadi mencari Dani Olmo, namun dibiarkan saja oleh pemain bertahan dari Argentina tadi, karena bola tadi tidak mampu dijangkau oleh Dani Olmo dan hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Emiliano Martinez. Menguasai bola kini, dia menaruh sekulit bundar, melakukan tendangan gawang kini Emiliano Martinez. Ambil ancang-ancang, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati garis tengah, mencoba disundul tadi, bagaimana dikejar udah Julian Alvarez, namun lebih dekat lagi kepada pemain bertahan dari Spanyol, ada Kukorea, odorkan pendek kepada Laporte, ada Kubarsih di sini mencoba melakukan dribble bola tadi sektor sebelah kanan, sodorkan lagi pada Pedro Porro, alirkan kepada Lamine Yamal, berputar tadi berhasil dihentikan oleh Tagliafico tadi. Gerakan Lamine Yamal atau bola yang diberikan kepada Lamine Yamal, ada Cristian Romero kini di sektor sebelah kanan, dibayangin tadi dari Oyarzabal, masih kirimkan lagi bola ke depan, bayangin lagi pemain-pemain dari Spanyol mencoba melakukan tekanan tadi, datang lagi bagaimana Kukorea, kirimkan lagi kepada Pedri. Spanyol kini mencoba Fabian Ruiz ataukah juga bagaimana di sana sektor sebelah kanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, membentur lagi atau berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, kirimkan bola ke depan. Spanyol lagi berhasil menguasai bola, masih bagaimana dominasi penguasaan bola dari pemain-pemain Spanyol. Ada juga Laporte, kirimkan lagi bola ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, alirkan melebar ke sektor sebelah kanan dan menemui Pedro Porro, kirimkan kepada Oyarzabal ataukah di sana, hasil kembali dipotong pemain-pemain Argentina, kini mencoba menguasai bola, ada Julian Alvarez, kirimkan saja kepada bagaimana Cristiano Romero, dan juga di sana pemain dari Argentina Lisandro Martinez kini menguasai bola, alirkan kepada Tagliafico, dibayangi oleh Lamine Yamal, sodorkan bola ke depan kepada McAllister, mencoba menggiring bola, dia terjatuh. McAllister mendapat pengawalan yang ketat tadi dari kapten kesebelasan dari Spanyol, Pedri. Gerakan dari McAllister di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Argentina. Apakah ini akan menjadi peluang tentu bagi Argentina yang penguasaan bolanya kerap gagal di daerah pertahanan dari Spanyol? Kita nantikan. Ada De Paul nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi Argentina. Sejumlah pemain Argentina juga mencoba maju ke depan, termasuk Cristian Romero di sana, Rodrigo De Paul, Kita nantikan di menit ke 33 babak yang pertama ini. Ada juga Lionel Messi mencoba mengiring bola. Lionel Messi nampaknya sodorkan lagi ke tengah, membalikan lagi kepada Lionel Messi, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil dipotong tadi oleh Fabian Ruiz. Lamine Yamal juga bersama Pedro Porro terjatuh atau juga mengalami sakitan tadi, sempat berbenturan tadi dengan Julian Alvarez, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Pedri, kini menguasai bola dekat lingkaran tengah, alirkan mencoba melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Dani Olmo di sana, masuk daerah pertahanan dari Argentina. Dani Olmo kirimkan lagi bola ke tengah, mencari Pedri di sana, menengok ke kiri dan ke kanan, alirkan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor sebelah kanan, menemui Pedro Porro, kepada Lamine Yamal, balikan lagi kepada Pedro Porro. Ya, Pedro Porro kirimkan lagi kepada Pedri, mencoba lagi bagaimana Laporte juga mencoba membantu serangan dari Spanyol ini, mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Ada Kubarsi di dekat lingkaran tengah, balikan lagi kepada Laporte. Laporte melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kukurea, masih Kukurea, kembalikan lagi kepada Laporte. Laporte mencoba menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan kepada Kukurea di arah kotak penalti sebelah kanan, kirim ke tengah. Sayang sekali, dipotong saja tadi bagaimana umpan dari Kukurea yang nampaknya juga sudah offside posisinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Argentina di babak yang pertama ini. Sudah memasuki menit ke 34, kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Argentina, dan jalannya pertandingan kembali akan dilanjutkan bersama Bung Yanto.
3: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, memasuki 15 menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainannya, baik Argentina maupun Spanyol, dengan serangan yang sangat membahayakan. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Argentina. Ada pemain Nicolas di sana, Nicolas kirimkan bola pendek ke depan, namun salah umpannya gagal diselamatkan oleh Nico Gonzalez dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini untuk Argentina dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kenantikan ada bek kiri Nicolas Tagliafico melancang-ancang sudah lemparan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Alistair ataupun Enzo Fernandez. Terjadi perebutan dia dengan kapten kesebelasan Spanyol Rodri, dan akhirnya Pedri Mascami, dan akhirnya bola lepas dari jangkauannya, dan kini hanya menghasilkan kembali terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina yang menggait kaki pemain Spanyol, dan tendangan bebas sudah dilakukan langsung ke sebelah sebelumnya Pedro Porro. Porro umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan Olmo, mencoba kotak kedik sebenarnya. Ada di situ kami lihat pemain Lamine Yamal, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kembali tekanan dibangun Spanyol, ada tiga pemain kuasa sebelah sebelumnya. Kita kali sebentar dia, Dani Olmo di lingkar tengah, kirimkan kepada Kukurea, cepat menggiring bola, coba diburu lagi dari belakang oleh Montiel ataupun juga Lisandro Martinez, dan langsung saja bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Paul Kubarsi. Kubarsi sodorkan bola ke depan kepada Pedro. Pedro Porro berikan kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Berputar-putar dia, tarik ke belakang kepada Pedro, mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan, berbahaya serangan dari Spanyol. Mundur ke belakang dia, kerjasama lagi, menggiring bola. Ada di situ kami lihat pemain Olmo. Olmo kiri dari Kukurea, lepas tembakan peluru gawang. Ahmad bentuk pemain belakang, datang lagi Kukurea, mundur ke belakang kepada Olmo. Olmo angkat peluru gawang, Copa. Lebih dulu pemain-pemain Argentina yang berhasil mengheading bola, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina. Berganti tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Spanyol, namun kali ini gerakan Julian Alvarez langsung dihentikan oleh pemain-pemain belakang Spanyol. Ya, ada dua pemain Spanyol yang coba menghadang Julian Perez, dan tentu saja tidak berhasil. Dengan demikian hanya menghasilkan SK. Tendangan sudah untuk pemain Spanyol, dan selamatlah gawang Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0.
0: kembali serangan dibangun Spanyol, langsung berikan kepada Olmo ataupun kapten Rodrigo Kotak-Katik sebentar dia menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihadang dari belakang, datang lagi serangan pemain Spanyol di daerah kotak penalti, namun ada di situ kami lihat pemain belakang yaitu Christian Romero ataupun juga Martinez, namun salah umpannya kandas Yaki Pedro. Pedro mencoba bangun serangan, kirimkan ke depan kepada pemain lainnya, masih Kotak-Katik sebentar dia, kepada Kubarsi, Kubarsi kepada nomor 8 Fabian Ruiz, Ruiz ke belakang kepada Laporte, Laporte mencoba menggirim bola cepat dia berikan kepada Pedro, kapten ke sebelah sana, berikan umpan berbahaya, lepas tembakan, satu tembakan dari Oyarzabal mengarah ke gawang kesebelasan Argentina, namun tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dengan demikian selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dan serangan demi serangan yang dibangun Spanyol memang sedikit merepotkan pertahanan Argentina, saudara-saudara, karena memang cukup solid tim Spanyol ini, saudara-saudara, dalam membangun serangan yang dibangun dari bawah dengan bola-bola pendek, bola-bola yang sangat cepat, saudara. Kini kembali serangan dibangun pemain Spanyol, ada Kukurea cepat umpan ke depan, ada diserahkan melihat pemain kali ini patah di tengah jalan, saudara, berganti tekanan, Argentina bangun serangan melalui Alexis Alister, namun kali ini salah umpannya, mundur jauh ke belakang kepada Nicolas, Nicolas kirimkan bola ke depan kepada rekannya, ada di sana kami lihat pemain nomor 24 Enzo Fernandez mencoba menggiring bola dia, kerjasama lagi dengan Romero, Romero masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh kapten kesebelasan Spanyol, mundur jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mark Alister, mencoba menggiring bola, Alister langsung kirimkan ke depan kepada pemain Enzo, Enzo menggiring bola mendekat kepada Messi, Messi umpan ke depan yang dituju adalah Alvarez, mundur ke belakang lagi dia, angkat ke mulut kawan, oh membentur dari Kukurea, dan kini kembali Spanyol menghadang bola, berhasil menyusupi, kali ini terjatuh di jahit kakinya, kami lihat pemain Spanyol Dani Olmo, kami kira terjatuh tadi, dan tentu saja kartu kuning langsung diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, terhadap pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez, kami kira, karena memang tadi mengambil kaki dari pemain depan Argentina yaitu Mikel Oyarzabal, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, kami lihat kini menggiring bola dia, berikan kepada Pedro, Pedro tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Kubarsi, Kubarsi melebar lagi kepada Laporte, Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggiring bola dia, cepat lagi kirimkan kepada Fabian Ruiz, Fabian Ruiz taring kanan tengah, masuk ke dalam lawan sudah, kotak-katik sebentar dia, melebar ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Rodri mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Amerik Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola. Tenang-tenang saja dia. Tarik belakang kepada Laporte lagi, mencoba menggiring bola, masih umpan kepada Kukurea yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Laporte melebar pendek kepada Paul Kubarsi, umpan ke depan Lamine Yamal ataupun rekannya, kuasa bola sebelumnya berputar-putar dia, ada Jabal di situ, angkat ke mulut kawan, kop, tidak ada kawan, yang ada lawan, akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina, dan selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain Spanyol yang memang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, saudara-saudara pegar, namun hingga saat ini nampaknya kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, Argentina 0 dan Spanyol 0. Kita nantikan kembali serangan dibangun Argentina, ada Alexis Alister di sana, salah umpannya, kandas jika kipas Spanyol, berbahaya serangan Spanyol dari kotak di kanan tengah ini, kotak ketik sebentar dia, melebar ke sekerak ada Kukurea, Kukurea mundur ke belakang jauh kepada Kubarsi, Kubarsi melebar kepada Poro, Poro mencoba mendekat di dalam kotak penalti, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, masih kembalikan kepada Kubarsi lagi, teruskan kepada kapten Pedri, mundurkan kepada Kukurea di dalam kotak penalti, lepas tembakan kulitawan, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan spekulasi dilepaskan oleh Kukurea atau nama lengkapnya adalah Marco Perez, saudara. Satu tendangan dengan kaki kiri pemain yang berambut gondrong ini, namun sayang hanya tipis saja di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan kurang lebih sekitar 2 meter di sebelah kiri tiang gawang Martinez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0. Dan saat ini kami lihat pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez tergeletak, ya, apakah akan dipandu keluar ataupun ya akan digantikan dengan pemain lain, karena nampaknya cederanya sedikit agak serius. Dan nampaknya kami lihat official ataupun ya pelatih dari Argentina sudah menyiapkan pengganti pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang mengalami cedera, nampaknya digantikan pemain nomor punggung 19 kami kira, yaitu Nicolas Otamendi. Ya, Otamendi memasuki lapangan pertandingan menggantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez yang mendapat cedera ataupun tidak dapat melanjutkan pertandingan pada akhir babak pertama ini. Saudara-saudara, kini tendangan gawang untuk kesebelasan Argentina. Bola dihadapi penjaga gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah Julian Alvarez, Enzo Fernandez ataupun Alister. Namun kali ini bolanya terjadi lagi heading di atas udara, dan akhirnya bola dikuasai pemain Spanyol. Ada di situ Lamine Yamal. Namun kalau umpannya kini beragam tekanan kali ini, menerobosan ataupun mendribble bola tadi pemain Argentina, namun sayang memang cukup rapat pertahanan Spanyol dan sulit untuk ditembus. Dan kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina. Ada Kapten Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini, yang mendapat bayaran per tahunnya sekitar 500 miliar, saudara-saudara, dari Inter Miami Amerika Serikat. Ya, kita nantikan kini satu serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan ke tidak. Kali ini keluarlah Unai Simon dari sarangnya, langsung menghado bola keluar kotak penalti. Selamatlah gawang Spanyol, berganti tekan kini dan kuasa sepenuhnya. Simon langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain depan yaitu Dani Olmo. Namun salah umpannya, Argentina kini mencoba menguasai sepenuhnya, berputar-putar dia, cepat menggiring bola, masih kuasai sepenuhnya, mendekati kotak penalti Nico Gonzalez tampaknya. Namun kali ini patah di tiga jalan, dua pemain Spanyol langsung menghadangnya dan langsung kuasai Kubarsi. Kubarsi kirimkan ke depan kepada Marco Correa, umpan terobosan yang dituju adalah Zabal, tetapi Oyarzabal gagal menghadang bola tadi atau melambatkan umpan Correa karena memang jauh sekali. Dan kini akhirnya lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada Alister. Alister mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Enzo Fernandez, tuh petakan lagi sebentar, dia sodorkan bola pendek kepada Gonzalo Montiel, mencoba menggiring bola kepada Messi, akhirnya bola keras, berbahaya serangan Argentina ini. Namun kali ini lebih jauh bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Unai Simon. Dan saudara-saudara pegar, tambahan waktu 4 menit nampaknya di babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah dalam tambahan waktu ini akan lahir gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan kembali serangan kini dibangun pemain Spanyol dan kostum merah berkombinasi warna biru tua, dan langsung saja kirimkan kepada Pedro. Pedro umpan ke depan dia, yang dituju adalah Zabal. Zabal mencoba berputar-putar dia, tarik kepada Pedro lagi, ada di sana Kubarsi, dingkaran tengah sektor gelandang tengah, dia permainkan bola dibayang-bayang oleh Alvarez dan tarik jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon teruskan pendek saja, berikan kepada Amerik Laporte. Laporte mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelasan Perdi, mencoba menggiring bola dia, kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan dia kepada pemain Olmo. Olmo kerjanya melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Pedro. Pedro mundur ke belakang kepada Olmo lagi, kutak kali sebentar dia di lingkaran tengah, masih permainkan bola, kirimkan bola ke depan, cepat menggiring bola, ada Fabian Ruiz kepada Kukurea, tali kembalikan kepada Ruiz lagi, mundur ke belakang dia, kerja semakin serangan dibangun oleh Olmo, mencoba menggiring bola, kutak adik sebentar dia berikan dibayang bola. Kali ini patah di tengah jalan dan terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap pemain Argentina, dan tentu saja kami lihat tadi pemain Michael
3: Oyarzabal dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Argentina Lionel Messi, dan tentu saja tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Argentina dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Spanyol. Kita nantikan ya. Oh, ternyata masih berada di lingkaran pemain-pemain Argentina. Sudah dilakukan langsung pendek, kirimkan pendek saja ke depan. Dan itu juga adalah siapa gerangan di sana. Namun salah umpannya, diserobot lagi dari belakang. Kini melakukan tekanan. Tidak ada satupun pemain Argentina yang berada di daerah lawan. Dan akhirnya dengan mudah bola tadi selamatkan oleh penjaga gawang Unai Simon. Kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Spanyol lewat Aymeric Laporte. Pemain yang berusia 32 tahun ini langsung teruskan kepada Pedro. Pedro mencoba menggiring bola, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal tarik ke belakang kepada Pedro lagi. Pedro mencoba kirimkan pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kepada pemain Laporte lagi, mencoba kutak-katik sebentar, dia masih darahnya sendiri, dibeng-beng oleh Messi, melebar kepada Pedro, mencoba meletik garis tengah, namun dikembalikan kepada Kubarsi lagi, kepada Forte lagi, mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, melebar lagi kepada Kubarsi, angkat lagi kepada Forte, atau kepada itu umpan terobosan ke depannya dituju adalah Lamine Yamal. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun akhirnya bola dikanasi kaki Nicolas Tagliafico, langsung setibus pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sapu saja Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan itu saudara-saudara bergar, wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pinsik dari Slovenia membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Argentina maupun Spanyol belum berhasil menjebolkan jala gawang lawannya pada pertandingan babak yang pertama. Baiklah saudara bergar, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama kembali bersama rekan kami Bung Esdu, dan juga tentu saja ditemani oleh sahabat kita Bung Wisnu.
4: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Indra atas jalannya pertandingan di babak pertama ini. Dan kita sedikit mengulas ya Bung Estu ya, bagaimana ini pendapat Anda mengenai pertandingan babak pertama dari Spanyol melawan Argentina ini. Dan kita lihat tadi beberapa peluang dari Spanyol sendiri, ini ada upaya tembakan tiga kali. Meskipun seperti itu, sampai sekarang masih belum ada gol yang tercipta nih, Bung Estu.
5: Iya, saya sebenarnya setelah Henderson break tadi ada harapan bahwa ini sepertinya Argentina akan keluar menyerang gitu ya di menit ke di awal-awal menit. Tadi kan Henderson break memulai lagi pertandingan di menit ke 27, detik ke 29. Di detik ke 50 itu ada back pass yang dilakukan oleh Kubarsi dan hampir diculik Julian Alvarez.
4: Iya.
5: Karena waktu itu si pemain-pemain Argentina ini coba untuk melakukan tekanan, dan saya harapannya sepertinya ini akan keluar menyerang nih Argentina.
4: Okay. Ternyata
5: hanya itu aja yang mereka lakukan gitu. Tapi sebenarnya juga Spanyol juga ketika mereka menyerang terus bahkan menguasai 65 berbanding 35.
4: Betul.
5: Tetapi setelah itu, setelah menit ke 27 atau setelah Henderson break tadi, nyaris tidak ada yang berbahaya lagi. Bahkan tambahan dari touch in box yang mereka hanya satu. Total touch in box itu 7 berbanding 0.
4: Okay.
5: Tetapi catatannya adalah itu terjadi 6 touch in box di atau sentuhan di kotak 16 atau tusukan kotak 16 itu hanya berlaku sampai menit ke 27 atau sebelum Henderson break. Jadi saja tambahan 1. Agak membosankan sebenarnya masuknya menit ke 34 tadi. Bahkan saya melihat ada setelah Henderson break Argentina hanya menyerang sebentar. Agresivitas Nicolas Gonzalez mulai terlihat, tapi itu tidak bertahan lama. Lalu menit ke 30 di detik ke 24 tadi ada umpan terobosan Yamin Lamal ke kotak Menas, tapi Olmo telat. Itu menurut saya salah satu yang bagus, dan itu touch in box yang terakhir yang setelah Henderson break. Dan kemudian ada beberapa kali crossing dan juga passing di area 16 maupun di sekitar kotak 16 atau pertahanan dari Argentina. Tapi ya beberapa yang dilakukan oleh para pemain dari Argentina Spanyol ini nanggung gitu loh. Jadi tidak membahayakan lawan. Jadi menurut saya akhirnya terlihat membosankan permainan ini walaupun menguasai bola gitu Spanyol. Jadi sepertinya Spanyol mampu menguasai bola, mampu membuka ruang, tapi dia tidak bisa memaksimalkan ketika sepertigaan pertahanan terakhir dari lawannya gitu. Okay. Ini menurut saya akan jadi permainan makin membosankan karena sebenarnya peluang mereka mencetak gol itu ada, tapi ketika bola sudah memasuki titik akhir, mentah gitu, tanggung
4: lah
5: bolanya.
4: Nah itu bagaimana tuh nanti di babak kedua, kira-kira yang perlu dilakukan oleh Spanyol apa tuh Bung? Untuk bisa mencetak golnya itu, bahkan ini banyak peluang yang tersia-siakan ini Bung.
5: Iya, yang pasti dengan Lisandro Martinez tadi, waktu yang pertama saya katakan tadi kan, seperti lawan Inggris kemarin yang mendapat pertama kartu kuning adalah Lisandro. Sama dengan tadi kartu kuning pertama diterima oleh Lisandro Martinez di menit ke-40 dengan menghalangi Orizabal tadi, hampir sama dengan, tapi ternyata Lisandro Martinez menit ke-43 harus atau menit 43 detik ke-40 tadi harus diganti Otamendi karena cedera, dan ini sebenarnya membikin Spanyol semakin punya kekuatan untuk bisa menyerang, apalagi Ikhlas Otamendi masuk tentunya butuh penyesuaian, tapi ya balik lagi tanggung, hal-hal yang tanggung tadi masih dilakukan oleh pemain Spanyol, jadi Spanyol menyerang terus tapi banyak sia-sianya.
4: Nah, itu dia tuh.
5: Jadi menurut saya di babak kedua mereka masih punya beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan, tetapi kemungkinan masih akan mempertahankan 11 pemain awal ini dari Spanyol. Sedangkan untuk dari Argentina sepertinya mereka harus mulai memikirkan apakah mereka mengganti salah satu pemain tengah mereka, karena dari sisi kanan terutama ya ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez. Dua pemain ini beberapa kali dieksploitasi oleh Yamal, walaupun Yamal juga beberapa kali ketika melakukan crossing, melakukan umpan ke tengah juga ada yang bablasan, ada yang mental gitu. Jadi walaupun belum maksimal sisi itu dieksploitasi oleh Yamal, tapi dua pemain ini beberapa kali ketinggalan, bahkan tadi ada foul dilakukan oleh Tagliafico ketika menarik atau menjatuhkan seorang Yamal. Jadi sisi kanan menurut saya harus jadi notice para pemain dari pelatih Argentina sekarang ini, walaupun di sisinya Montiel ini sebenarnya kan biasanya yang dimainin kan Molina ya, tapi kali ini Montiel, tapi di sisi itu justru agak aman karena beberapa kali Cucurella juga mampu menusuk, tapi ya itu tadi apa yang dilakukan tanggung aja gitu. Jadi kalau dari Spanyol sih menurut saya harus meningkatkan cara solusi mereka untuk ketika sudah mencapai sepertiga pertahanan terakhir lawan, mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi build up mereka itu tidak sia-sia gitu. Karena kalau dari sisi tengah Fabian Ruiz maupun kapten mereka Rodri, menurut saya cukup sudah cukup bagus gitu. Rodri beberapa kali membuka ruang atau memberikan bola itu lebih melebar gitu, tapi ternyata mereka tidak memaksimalkan bola-bola mereka yang mereka dapat. Sedangkan Argentina nyaris tidak ada serangan, bahkan ada tadi satu counter attack di menit ke-30 atau di menit ke-43 tadi, 44 tadi, tapi di menit ke-37 tadi ada counter attack dari Argentina, tapi ya tidak maksimal karena Messi masih jauh, Julian Alvarez terlalu depan dan sudah berhadapan dengan dua bek lawan, jadi bola mentah gitu. Jadi Argentina persoalannya ada Gonzalez yang seharusnya menambah kecepatan, tapi counter attack mereka belum terbangun dengan baik. Tapi Spanyol nyerang terus tapi juga sia-sia gitu.
4: Counter attack-nya dari Argentina berarti kurang maksimal ya, masih
5: sangat kurang maksimal.
4: Kalau kemungkinan di babak kedua apakah Argentina nantinya masih mengandalkan counter attack itu ataukah nanti lebih ke mengandalkan permainan tengahnya Bung, seperti dari umpan-umpan yang diberikan oleh Messi juga Bung?
5: Sebenarnya berkaca pada setelah Iniesta break tadi, Argentina bisa melakukan serangan yang sama intensitasnya yang mulai naik, tetapi konsistensi mereka menguasai bola itu perlu ditingkatkan lagi, karena ketika mereka mau menyerang itu kan harus menguasai bola dulu nih. Nah mereka sering tadi kehilangan bola, sering sekali duel, kalah duel segala macam, dan ini menurut saya yang akan bisa menjadi persoalan bagi Argentina ketika mereka mencoba melakukan counter attack. Dan seperti saya katakan tadi, ada tiga pemain yang bisa dikatakan atau dua pemain yang bisa menjadiin target man di situ, ada Gonzalez walaupun Gonzalez bermain lebih ke menyayap ya. Ada juga Julian Alvarez di situ, tapi keduanya juga belum menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi Spanyol, bahkan belum ada shoot on goal, waktu belum ada gitu. Jadi ini catatan banget bagi Argentina, karena Messi sebenarnya ya Messi dibiarkan tidak terlalu bebas, tapi memang Messi sedikit dikurung gitu, jadi nah. Tidak bisa tidak mengeksplor pertahanan lawan gitu, walaupun beberapa kali sebenarnya Messi sempat lolos memberikan umpan, tapi yang diumpan ini justru kadang-kadang tidak bisa memaksimalkan umpan itu. Nah, ini yang seharusnya ada satu pemain dari Argentina yang bisa mendelay bola, menguasai bola, menarik lawan agar mereka keluar dan mereka bisa melakukan tusukan gitu.
4: Oke, baik. Terima kasih Bung Astu atas analisisnya di jeda babak ini. Nantinya kita akan lanjutkan pertandingan di babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu, Bung Astu. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Meskipun sempat diguyur hujan sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah, antusiasme masyarakat untuk mengikuti nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor RRIND tetap tinggi. Di mana saat ini cuaca telah membaik dan masyarakat terus memadati lokasi kegiatan. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Ricardus Kota. Ricardus, silakan.
1: Baik Wisnu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor RRI ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan dapat saya laporkan saat ini suasana di lokasi nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 berlangsung cukup meriah dengan dihadiri sekitar ratusan warga sekitar kota ND. Meskipun sebelumnya hujan sempat mengguyur kota ND sejak sekitar pukul 23.00 WITA, cuaca kini telah membaik dan masyarakat akhirnya tadi bisa datang memenuhi kantor halaman kantor RRI ND untuk menyaksikan laga puncak antara timnas Spanyol dan Argentina. Dan dapat saya laporkan hingga pada jeda babak pertama ini di mana skor masih imbang 0-0, nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND ini cukup ramai dengan sorak-sorai penonton terdengar setiap kali kedua tim membangun serangan tadi. Sebagian masyarakat tampak mengenakan atribut tim favoritnya, sementara yang lain menikmati pertandingan bersama keluarga dan teman-teman. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta nonton bareng dengan kakak Chris yang terlihat sudah tiba di tempat nobar tadi sejak pukul 2 pagi. Selamat pagi kakak Chris. Maaf mengganggu waktu nobarnya sebentar.
2: Selamat pagi. Selamat dini hari ya?
1: Ya, selamat dini hari. Bisa saya tanya-tanya sedikit ya, yang membuat Abang Chris sendiri memilih datang nonton bareng dan dengar bareng di RRIND malam ini karena apa nih?
2: Karena untuk kali ini kan final toh, jadi kita pengen merasakan suasana nuansa nobar dengan euforia yang sangat berbeda di final ini nih. Jadi ya, saya pengen kesini nonton bareng-bareng dengan teman-teman yang lain.
1: Dan tadi itu sempat turun hujannya cukup lama. Apa yang membuat Abang Chris ini tetap bertahan untuk datang ke lokasi nobar ini?
2: Ya, saya saja karena ya ini final seperti ini pasti alam semesta akan mendukung. Jadi ya kita yakin tetap datang.
1: Dan terakhir nih Abang, terakhir nih, dukung apa nih di final kali ini?
2: Oh, sebenarnya tim kesayangan saya sudah gugur sebelumnya. Tapi di final ini saya jagokan Spanyol.
1: Oke, dukung Spanyol ya Bang? Iya. Oke, terima kasih waktunya Abang Chris. Dan saya informasikan juga event nobar dan debar final Pesta Bola Piala Dunia di RRI ND ini juga diisi dengan dialog bersama pelatih PRCND Utilitas yang rencananya akan berbicara tentang jalannya pertandingan final Piala Dunia ini dan juga akan ada door prize yang disediakan didukung oleh BRI Cabang ND. Hingga laporan ini kami sampaikan, pertandingan masih belum kembali dimulai setelah jeda babak pertama dan terlihat antusiasme masyarakat tetap tinggi menunggu dimulainya laga selanjutnya. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, 1.000 lebih masyarakat memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta untuk nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Yogyakarta. Keseruan babak final antara Spanyol melawan Argentina ini juga dirasakan oleh Pertuni. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta. Dian,

0: vs Argentina sangat luar biasa, Spanyol mendominasi dan saya mendukung Spanyol. Jadi panasnya ini sebagai simbol bahwa pertandingan ini enggak cuma pertandingan biasa, tapi penentuan final yang Spanyol harus menang.
1: Mungkin di babak kedua ini ada pertambahan gol atau gimana ini?
0: Dengan dominasi Spanyol di babak pertama, semoga babak kedua masih sama, masih kuat dan masih kompak. Jadi ketika ini jadi dan terus, gol-gol harusnya sih muncul. Jadi nggak harus ada perpanjangan waktu dan lain-lain.
1: Baik, terima kasih Mas Arif atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Sementara itu mendengar, selain memadati halaman studio Pro 2 Yogyakarta, dapat kami informasikan juga selain masyarakat juga nampak antusias dan sehingga berada di luar pagar, berdiri di atas pagar untuk menyaksikan tim kesayangan yang berlagak. Selain penonton sehingga nampak laris Pro 2 Yogyakarta ini dari Yogyakarta dan Parwanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Sintang di mana suasana meriah dan bagi-bagi door prize menyemarakkan nobar yang digelar RRI Sintang di pusat kota Sintang bersama Markas Komando Korem 121 Alam Alabana Wanawai. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Taufik Hidayat dari RRI Sintang. Bung Taufik, silakan.
1: Ya, suasana nonton bareng atau nobar yang berada di Kota Sintang saat ini memang dari sejak awal malam hingga pagi hari ini berlangsung cukup meriah yang diselenggarakan RRI bersama dengan Korem 121 Alabana Wanawai tepatnya di jantung Kota Sintang di lintasan Tugu Bank Indonesia. Dan tadi di jeda ini RRI bersama Korem 121 Alabana Wanawai juga membagikan berbagai door prize dan hadiah. Salah satu dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang saat ini juga ikut hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang. Bung Sumardi, bagaimana suasana atau euforia apa yang Anda dapatkan malam hari ini di nobar bersama RRI dan juga Korem di jantung kota ini?
2: Waduh, ini satu momen yang luar biasa dan ini satu kesempatan yang harus kita ambil kesempatan yang sangat penting ini ya. Penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun sekali. Ini adalah suatu wadah yang luar biasa yang dihadirkan oleh para penyelenggara RRI dan Korem ya. Bagaimana kemeriahan sepak bola World Cup 2026 ini begitu heboh, begitu meriah, begitu membanggakan. Terutama final ini yang diikuti oleh negara-negara besar dalam semifinalnya, apalagi ini juara yang sangat ditentukan oleh raksasa-raksasa negara pencinta bola.
1: Oke, itu tadi salah satu tanggapan salah satu penonton yang juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang, Haji Sumardi. Demikian dari kawasan Tugu Bank Indonesia, Taufik Hidayat melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

hingga Juni 2026 lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Blouron. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia.

ajang olahraga terbesar dunia. Edisi 2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di tiga tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final babak kedua antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina akan segera dimulai. Dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Ada yang sedang melakukan dengar bareng untuk pagi hari ini. Mana suaranya? Wah, sepertinya ramai sekali ya. Yang tadi saya pantau itu ada di Jogja, kemudian ada di Cirebon, serta ada di wilayah timur Indonesia seperti di Biak juga sudah ada tadi, serta di banyak sekali tadi ya Wisnu ya. Ada di mana tadi? Ada
1: di ND tadi.
2: Oke, ya itu juga hadir beberapa lokasi kali ini di pertandingan babak final Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Spanyol. Skor sementara masih tetap 0-0 di pertandingan babak pertama tadi, meskipun kedua tim silih berganti melakukan serangan. Namun juga skor sampai saat ini di pertandingan babak kedua masih tetap 0-0. Sementara itu pergantian pemain sudah dilakukan oleh Argentina. Di babak pertama tadi ada Otamendi yang masuk menggantikan Lisandro Martinez. Kemudian juga barusan saja ada Paredes yang masuk di kesempatan babak yang kedua ini. Kali ini kick off babak kedua akan dilakukan oleh Timnas Spanyol, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Timnas Argentina saat ini berada di sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini di sektor kiri atau sektor kanan ada Pau Cubarsí, bergeser dia kepada Pedro Porro. Kedepan kali ini menemui Rodri, namun sayang sekali tidak cermat bagaimana tadi Dani Olmo sepertinya ya menguasai bola, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Namun berhasil dicuri lagi kali ini. Lamine Yamal coba untuk melakukan penetrasi namun digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Argentina. Coba dilakukan lagi serangan dari sektor kiri pertahanan Argentina. McAllister tadi ke belakang dia menemui De Paul. Ronald De Paul kali ini salah umpan. Spanyol kali ini mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti, tendangan langsung dalam gawang namun berhasil digagalkan bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Alex Baena di depan gawang Argentina. Setelah tadi mencoba untuk mencuri bola, umpan, salah umpan yang dilakukan oleh pemain Argentina tadi, tendangannya menyusur tanah, masih dapat diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Argentina kali ini menguasai bola, dibuang saja jauh oleh Emil Martinez tadi melewati garis tengah lapangan, namun berhasil jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Bola dikuasai oleh penjaga gawang Spanyol, Unai Simon kali ini bergeser dia kepada Cucurella tadi maksudnya, namun ternyata dicuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan lini serang Argentina. Bagaimana Ronaldo De Paul tadi mencoba untuk melakukan penetrasi namun ke belakang lagi kali ini Messi belakang, masih pemain-pemain Argentina, ada Romero di sana, ke belakang lagi Romero kepada Otamendi, bergeser lagi ke sektor sebelah kiri ada Tagliafico di sana. Masih pemain-pemain Argentina menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, ke belakang kepada sang penjaga gawang Emiliano Martinez yang menekan seragam berwarna hijau-hijau, pendek dia kepada Romero, Cristiano Romero, depan kali ini kepada De Paul. Masih De Paul lagi kerjasama dia, yang dituju kali ini adalah Lionel Messi ternyata, tapi ternyata terjatuh, sayang sekali bukan Lionel Messi tadi nampaknya, yang dituju adalah Montiel, umpan terobosan tadi namun dapat digagalkan oleh pemain Laporte dari Spanyol, menghasilkan tendangan gawang saja kali ini untuk tendangan sudut ternyata untuk Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Beberapa pemain Argentina sudah masuk ke dalam kotak penalti Spanyol, setidaknya ada sekitar 6-7 pemain Argentina. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Messi, sudah dilakukan ancang-ancang langsung dalam kotak penalti Messi, namun masih menyentuh pemain dari Spanyol sepertinya. Saat lagi akan dilakukan tendangan sudut yang kedua nampaknya. Sementara itu masih ada beberapa ketegangan. Tendangan gawang sepertinya untuk Spanyol sudah dilakukan kali ini. Main-main Spanyol dari sisi kanan ada Cubarsí tadi, geser dia ke belakang. Kali ini masih Cubarsí kepada Rodri, kerjasama dengan Kubarsi di sektor kanan pertahanan dari Spanyol ke belakang kepada Unai Simon, umpan langsung jauh ke depan yang dituju pada Oriozabal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano Martinez, pendek saja Emi Martinez, kepada Otamendi, bergeser lagi kiri, kali ini masih terus mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, mencoba untuk menyusun skema penyerangan kepada pertahanan dari Spanyol. Kembali lagi ke belakang, kali ini Emiliano Martinez mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Spanyol, bergeser dia, ada Romero di sana kerjasama dengan Montiel, namun menyentuh pemain Spanyol, bola tadi lebaran ke dalam untuk Argentina di sektor kanan pertahanan tim Tango, akan coba dilakukan oleh Montiel sendiri, lemparan ke dalam sudah dilakukan, Messi yang dituju, bergeser sama dengan McAllister tadi, bergeser ke sebelah kiri kali ini, bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan skema penyerangan, balik lagi pada Otamendi ke belakang, kali ini kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, bergeser ke kanan, ada Romero dan juga Montiel, kali ini masih Montiel mencoba untuk membawa bola, namun terjatuh Montiel tadi setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Tendangan, De Paul ternyata tadi, De Paul yang terjatuh setelah terjadi benturan dengan Alex Baena. Tendangan bebas saja untuk Argentina di sektor kanan pertahanan mereka. Bersiap satu pemain Argentina untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Romero, Cristiano Romero langsung yang dituju ke tengah, kali ini adalah McAllister tadi, McAllister sundul kepada Messi ke depan, dia bergeser kali ini, Julian Alvarez, maksud kami Tagliafico di sana, ke belakang Tagliafico, masih ada main nomor 5 Paredes di sana, bergeser lagi ke kanan. Kali ini pemain nomor 4 Montiel terjatuh, Montiel setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena kembali kali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ketika mencoba untuk mengecoh Alex Baena tadi, Montiel, namun ternyata berbuah pelanggaran untuk timnas Argentina. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan oleh De Paul. Ke belakang dia, langsung ke depan kali ini. Yang dituju tadi adalah McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal kali ini menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan, di sektor kiri. Ke belakang dia, Cucurella, kerjasama kali ini dengan Laporte, masih mendekati garis tengah. Kubarsi lagi ke kanan, terjadi satu pelanggaran terhadap pemain Alex Baena tadi dari pemain Argentina, tanpa bola. Nah, terjadi kemelut di lingkaran tengah pertandingan kali ini antara beberapa pemain Argentina dan juga pemain Spanyol, terjatuh lagi bagaimana pemain nomor 5 dari Argentina yaitu Paredes, sepertinya ini melakukan tindakan yang cukup ekspresif ya, dengan melakukan dorongan-dorongan terhadap beberapa pemain dari Spanyol. Nampak kali ini Alex Baena masih berada di dalam lingkaran tengah pertandingan, dikerubungi oleh beberapa pemain untuk mengecek kondisinya. Ternyata Rodri yang terjatuh tadi, nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Ya, Leandro Paredes mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini, yang baru saja masuk tadi menggantikan Gonzalez, menggantikan Nico Gonzalez, Paredes di babak yang kedua ini. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini Spanyol menguasai bola di sektor kiri atau sektor kanan pertahanan dari Argentina. Cucurella, geser dia ke belakang kali ini. Rodri manfaatkan lebar lapangan ke sektor kanan kali ini. Pedro Porro bergali ke belakang dia, Pau Cubarsi kembali kepada Rodri, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Argentina di sana. Bola dikuasai oleh pemain nomor 7 dari Argentina, Ronaldo Paul. Langsung saja ke tengah, kali ini berhasil dicuri oleh Rodri. Dani Olmo kali ini menguasai bola, tidak cermat Dani Olmo, berhasil dicuri oleh Alexis McAllister di sana. Masih McAllister mencoba membantu serangan. Kali ini pemain-pemain Argentina di belakang, Tagliafico tadi umpannya, namun ternyata bola keluar lapangan dan sempat menyentuh pemain dari Spanyol tadi, Dani Olmo nampaknya. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan mereka dilakukan oleh Tagliafico. Sepertinya sudah pendek saja Tagliafico, terjatuh tadi satu pemain Argentina. Paredes yang melempar, sepertinya lempar kepada Tagliafico. Terjatuh Tagliafico tadi ketika akan berebut dengan satu pemain dari Spanyol. Kembali kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan Paredes tadi, berikan kepada jaga gawang Emi Martinez. Bergeser ke kanan, ada Romero di sana, nomor punggung 13, dibayangi oleh satu pemain dari Spanyol. Bergeser lagi, ada Montiel, terjatuh Montiel, bersentuhan dengan Alex Baena di sektor sebelah kanan lini belakang Argentina. Umpan langsung sudah dilakukan tadi ke tengah, kali ini yang dituju adalah Alex McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Ke belakang saja, jaga gawang Unai Simon, kali ini bola menguasai. Geser dia kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Masih Laporte, ke belakang lagi penjaga gawang Unai Simon. Bergeser ke kanan, ada Cubarsí di sana. Pau Cubarsí masih membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser kepada Pedro Porro, ke tengah dia. Kali ini bekerjasama dengan Dani Olmo. Oyarzabal sudah melakukan penetrasi ke Oyarzabal, langsung dalam kotak penalti. Oyarzabal hampir saja tadi, bagaimana umpan yang coba dilakukan 1-2 antara Oyarzabal dengan Alvarez tadi, maksud kami Oyarzabal dengan Baena. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Rodri bergeser ke kanan, kali ini dia sektor kanan lini serang dari Spanyol. Lamine Yamal mendekati garis pertahanan Spanyol, namun terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Bergeser ke sektor kanan pertahanan, ada De Paul tadi, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol. Dikuasai kembali bola oleh pemain Argentina, tendang langsung jauh dari belakang kepada sama jaga gawang ke depan kali ini, namun jatuh kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Satu pemain Spanyol tadi ketika melakukan duel udara terjatuh, masih tergeletak satu pemain Spanyol di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana tadi juga terjadi upaya atau peluang yang didapatkan oleh pemain Spanyol tadi, kerjasama yang cukup baik antara Oyarzabal dengan Ruiz tadi, namun belum berubah skor, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan kali ini Pau Cubarsí membawa bola, umpan langsung ke dalam Dani Olmo, dalam kotak penalti Argentina. Dani Olmo kirim dalam kotak penalti, Cucurella di sana, tidak berhasil Cucurella. Aduh, Cucurella, kalau berhasil jadi lagu seperti Naif. Cucurella meninggalkan, aduh posku, tapi tidak berhasil Cucurella. Masih belum merubah kedudukan, masih terus tetap 0-0. Bagaimana umpan yang sangat ciamik sekali tadi diberikan oleh Dani Olmo, namun lebih cepat tadi pemain Montiel dari Argentina membuang bola sebelum Cucurella mencocor, sehingga tendangan sudut kali ini untuk Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Argentina, tim Tango. Pertandingan makin memanas kali ini. Beberapa kali wasit sempat meniupkan peluit untuk memperingatkan para pemain agar bisa lebih kalem lagi, menjaga sportivitas karena tensinya cukup tinggi kali ini. Sudah dilakukan kali ini, Lamine Yamal membawa bola, bergeser dia kepada Cubarsí ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil sepertinya tadi. Bagaimana umpan dari Pedro Porro kepada Alex Baena, maksud kami, masih meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina. Pergantian pemain sudah disiapkan oleh pelatih Argentina kali ini. Pemain nomor 26 bersiap di pinggir lapangan, yakni Molina menggantikan Montiel. Sama-sama M ya, M to M, Molina to Montiel, or Montiel to Molina. Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI yang mengikuti siaran kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa cukup ramai ya di sana ya, sampai menutup arus lalu lintas juga. Ini bukti kedekatan RRI kepada masyarakat ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti siaran langsung pertandingan babak final antara Argentina melawan Spanyol di kesempatan dini hari kali ini. Skor sementara masih 0-0. Kembali kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Ada sang kapten yakni Rodri masih menguasai bola, bergeser dia kepada Laporte. Kalau acara TV lapor Pak, di Spanyol ada lapor P ya. Kali ini Spanyol di sisi kiri mencoba untuk membangun serangan. Ada Rodri bergeser ke kanan, dia ada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Pedro Porro, umpan ke depan, kali ini Lamine Yamal yang dituju, terjatuh Lamine Yamal, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Spanyol, bergeser lagi kepada Pau Cubarsí, ke kanan dia ada Laporte, kemudian masih Pau Cubarsí, geser lagi ke kanan, Pedro Porro ya, bukan Pororo ya, kalau Pororo itu film anak-anak. Dani Olmo kali ini membawa bola di sektor kanan lini pertahanan atau sektor kiri lini pertahanan dari Argentina, kerjasama dengan Lamine Yamal, ada Fabian Ruiz di sana. Masih Argentina, masih maksud kami masih Spanyol menguasai bola kali ini. Dani Olmo mendekati garis pertahanan dari Argentina, bekerja sama 1-2 sepertinya. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain El Matador Spanyol, terjatuh satu pemain Spanyol di dekat kotak penalti tadi, bersentuhan dengan pemain Argentina yang juga sudah mendapatkan kartu kuning tadi, Paredes ya, nomor 12 dari Spanyol. Pedro Porro ini posisinya cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas di sektor kanan lini serang dari Spanyol atau sektor kiri mendekat dengan kotak penalti, kurang lebih sekitar ya 5-6 cm. Oh, terlalu pendek kalau 5-6 cm ya, sekitar 1-2 lah, 1-2 meter ini dari kotak penalti. Kita akan tunggu siapa yang akan coba melakukan tendangan bebas dari Spanyol kali ini, karena keuntungan kali ini dimiliki oleh timnas Spanyol. Tendangan bebas di menit 60, akankah ini berubah menjadi gol atau seperti apa? Kita masih sama-sama menantikan. Sementara itu penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez, sedang mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Tiga pemain dari Spanyol sedang bersiap, di antaranya ada Oyarzabal, Lamine Yamal, dan juga menor punggung 15 di sana, Alex Baena, bersiap untuk menentukan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Sudah ditiup peluit oleh sang wasit. Kali ini masih ada tiga pemain dari Spanyol bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ada empat sudah dilakukan, kali ini bersiap melakukan. Lamine Yamal dengan kaki kiri berbentur pada kaki, ada Alex Baena di sana dalam kotak penalti, umpan nasi dalam, diselamatkan oleh pemain-pemain Argentina, dikejar lagi oleh Alex Baena, namun bola lebih cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Bagaimana tadi pemain nomor 9 dari Julian Alvarez ini berduel dengan Alex Baena. Dua pergantian pemain langsung dilakukan oleh timnas Spanyol. Oyarzabal dan juga Fabian Ruiz keluar di menit 61, digantikan oleh dua pemain juga, yakni Ferran Torres dan juga Pedri. Nah, ini saya mungkin minta pendapat dari Bung Estu dulu ini. Beberapa pergantian pemain ini sudah dilakukan oleh masing-masing tim nasional. Seperti apa dampaknya kira-kira nih, Bung Estu?
1: Ya, kalau dari Spanyol sih dengan mengganti Fabian Ruiz dengan Ferran Torres dan juga Oyarzabal tadi digantikan oleh Pedri, ini kelihatan sekali memang mereka mencoba memaksimalkan serangan mereka agar lebih penyelesaian agar lebih baik lagi, karena beberapa kali atau bahkan seperti babak pertama tadi mereka mampu menekan sampai sepertiga pertandingan terakhir dari Argentina, tapi seolah-olah apa yang dibangun mereka itu sia-sia. Dan ini sepertinya memaksimalkan Ferran Torres di depan untuk bisa menjadi solusi, minimal ketika jadi pemantul ada second line seperti Dani Olmo bisa melakukan solusi dan bisa mencetak gol. Dan ini menurut saya salah satu usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari pelatih dari Spanyol. Apalagi kita tahu bahwa Lamine Yamal sebenarnya cukup baik bermain, tetapi masih ada hal yang menurut saya belum terlalu maksimal apa yang dilakukan Lamine Yamal sejauh ini. Walaupun dia sukses mengeksploitasi lini kanan barisan bertahanan sisi kanan dari Argentina, dan ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Spanyol karena mereka sebenarnya secara posisi atau ball position mereka sangat unggul, tetapi balik lagi masih sia-sia usaha mereka. Dan sepertinya salah satu yang coba di mereka inginkan adalah memaksimalkan peran seorang Ferran Torres.
2: Oke, baik, dan pertandingan masih terus berlangsung, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
0: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, pertandingan sudah berlangsung 63 menit 02 detik. Kedudukan masih 0-0. Kedua pelatih baik Argentina maupun Spanyol, pelatih Argentina Lionel Scaloni dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sudah mengeluarkan pemain-pemain cadangannya atau menurunkan pencarian. Kini Spanyol mencoba mengeserang cepat dan mengering bola berhasil dan gerak kotak nanti lepas jembatan gawang. Lepas unta dari pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Untung saja tidak terjadi gol, namun terjadi tendangan penjuru. Kami kira satu tendangan yang lepas tadi oleh Dani Olmo dari luar kotak penalti tidak lengket di tangan penjaga gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Argentina. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Ya, masih melancang-ancang Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sementara kami lihat dua pemain Spanyol dan Argentina saling dorong-mendorong dan ditegur oleh wasit yang pertandingan. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. Lamine Yamal, pemain yang masih muda beli langsung ke gawang, lepas terjadi kebelot di sana, tahan dengan dari sekitar, mencoba giring bola dari Pedro. Pedro kembali ke Lamine Yamal, angkat ke gawang, kor! Hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala pemain-pemain depan Spanyol tadi hampir-hampir menggetarkan jala gawang Argentina dan untung saja masih sempat diheading oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan ataupun ya hanya menghasilkan, kami kira hanya menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan langsung dan kali ini lepas. Kop 2 terjadi, yang terjadi di sana langsung saja dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, sabu saja bola keluar kotak penalti. Namun datang melihat dari belakang Kukurea, tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola tenang-tenang saja dia. Penjaga gawang yang berada di klub Athletic Bilbao ini masih permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kodekan pendek saja kepada Pedro Porro ataupun Paul Kubarsi. Mundur ke belakang jauh lagi kepada Pedro. Kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Tegak tibu sejenak dia masih menggiring bola. Umpan terobosan ke depan yang itu adalah Lamine Yamal. Namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol kini ada Kukurea. Kukurea umpan terobosan ke depan yang itu adalah pemain depan ke depan. Masih menggiring bola dia. Angkat dulu kawan. Terjadi kop 2 di sana. Di heading saja oleh pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina ini dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol, semakin meregangkan pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini kembali terjadi tendangan penjuru. Siapa yang melakukan tendangan penjuru? Apakah Lamine Yamal saudara-saudara? Ya, pemain yang memiliki bayaran atau gaji per musim atau per tahunnya sekitar 300 miliar ini langsung keluar gawang. Ternyata dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti. Namun datang lagi Lamine Yamal berketat dan menggiring bola merasa ke jantung pertahanan, angkat dulu gawang. Kop, keluar gawang. Satu headingan yang luar biasa tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Ferran Torres sebetulnya memang tepat ataupun mengarah ke gawang, namun sayang seribu sayang bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja Debbie Fortuna nampaknya masih bertengger di bawah mister gawang Argentina saudara-saudara. Dan tentu saja selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Spanyol terus meningkatkan tempo permainannya dengan mengganti dua pemain tadi, Ferran Torres yang masuk ke lapangan pertandingan dan Pedri menggantikan Fabian Ruiz dan Ayarizabal. Ternyata berdampak cukup membahayakan gawang Argentina dan serangan Spanyol nampaknya semakin tajam. Dan saudara-saudara bergara, bersamaan dengan itu saat ini terjadi hydration break dan tentu saja ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua pelatih, baik pelatih yang masih muda dari Argentina yaitu Lionel Scaloni maupun pelatih yang cukup senior dan boleh dikatakan Luis de la Fuente ini adalah mentor dari Lionel Scaloni. Bung Estu, hingga saat ini kedudukan masih bertahan, komentar Anda memasuki pertengahan babak yang kedua.
1: Ya, Spanyol masih sama seperti babak pertama, menyerang terus. Tapi hari di babak kedua sebelum Hydration Break ini, mereka sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki 8 shoot dengan 5 on goal-nya. Lalu ada satu peluang big shank yang cukup bagus dari peluang dari dimiliki Spanyol. Dengan memainkan Ferran Torres, sepertinya mereka coba untuk mencari solusi baru bagi tim ini agar bisa minimal umpan-umpan mereka atau peluang-peluang mereka ciptakan tidak sia-sia. Dan ini sepertinya sudah mulai terlihat. Tadi ada satu sundulan yang cukup bagus dari Ferran Torres, hasil akselerasi dari Yamal di menit ke-66, detik ke-20 tadi. Salah satu, menurut saya, salah satu akselerasi atau eksploitasi yang cukup bagus dari seorang Yamal. Dia mampu melewati dua pemain, lalu dengan tipis dia memberikan umpan crossing di depan ada Ferran. Sebenarnya melihat permainan Spanyol ini, mereka harus konsisten dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti ini. Di setelah Hydration Break nanti atau setelah jeda ini, ada chance, ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol. Karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol. Dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, bisa tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina. Ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan, dan sepertinya para pemain bertahan, yang lebih bertahan, akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan. Sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan menggantikan Cristian Romero, dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini akan menjadi menarik, karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya, dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini. Karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali shootnya juga belum ada, dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi, seperti itu, Bung.
3: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke Stadion UFC di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola, gerak tipu sejenak, ya umpan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan lasukan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor punggung 16 yaitu Rodri permainkan bola kepada Kukurea, dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pemain nomor punggung 15 kami kira, Kasebes nomor 26 masih kami, nomor punggung 26 Kasebes punya kotak kali sebentar dia, saudarkan bola pendek cepat melewati garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan. Masuk kami, tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano, dan kini kuasa sepenuhnya Emiliano, langsung teruskan ke depan. Kuasa bola sepenuhnya kita Tagliafico, mencoba kirimkan ke depan, kerjasama lagi dekannya masih di lingkaran tengah. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano kini permainkan bola di teraca sendiri, tarik belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan, cepat menggiring bola. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah, kini masih Argentina kuasa sepenuhnya. Nomor punggung 17 Simeone mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang, umpan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada kawan. Akhirnya bola kandas ke pemain-pemain Spanyol, datang kiri serangan, umpan cepat menggiring bola. Kami lihat umpan tarik ke masuk kepada Tagliafico di sana, mencoba melakukan tekanan, dia mencoba menggiring bola, tarik ke belakang lagi kepada pemain nomor punggung 20. Mencoba melakukan tekanan ada Max Alister. Alister mundur ke belakang, berikan pendek saja, berputar ke dia, masih kepada Meda, berikan umpan ke depan, berakit kanan, cepat menggiring bola, teruskan menggiring bola, putar ke dia, sebentar dia melihat garisnya pada Messi. Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17 yaitu Simeone. Simeone salah umpannya, kandas di kaki Kukurea. Kukurea kini melakukan tekanan, berikan umpan ke depan kepada Rodri. Rodri putar ke dia, sebentar, tarik ke belakang jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola,
0: masih permainkan bola kini. Pemain-pemain Spanyol mencoba membangun serangan kepada Pedri. Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo. Olmo umpan ke depan maksudnya kepada Lamine Yamal. Tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Kini berganti ke kanan, Argentina mencoba membangun serangan kepada Julian Lopetegui. Sampai namun kali ini tidak berdaya, kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol dan akhirnya bola kandas kaki pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia. Kuasa bola sepenuhnya kepada Pedro Porro ataupun juga rekannya di sana masih permainkan bola, mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi satu pemain Argentina masih berhasil kuasa sepenuhnya yaitu Laporte. Umpan ke belakang, ke depan, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekat rekod tapi umpan terlepasin ke mulut gawang. Oh, yang dituju tadi adalah pemain depan, ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana, tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan berlalu tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara Begar, nampaknya Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik untuk merebut kembali juara dunia. Sebagai juara bertahan tentu saja peluang ini masih sangat terbuka dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026 ataukah sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain, Dani Olmo keluar dan juga Baena keluar, saudara-saudara. Ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan saudara-saudara, kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20 adalah Pedri. Ya, sudah dilakukan, langsung saya berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Subasi dikutak-kutik sebentar, dia masih permainkan bola Subasi, tapi salah umpannya di lingkaran tengah. Kini masih Spanyol dengan kostum merah biru, kombinasi ini masih berhasil menguasai bola sepenuhnya. Umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17 kuasa sepenuhnya William. Kutak-kutik sebentar, pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea, Kukurea kepada kapten, pada berbahaya, menikah lagi, lepas tembakan gawang. Oh, tembakan lepas mengarah dari Pedri tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dan selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun Spanyol melalui pemain Lionel Messi, berikan pendek saja, berbahaya, mereka rekut akan disuruh dia angkat mulut gawang, lepas, oh, dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Sapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan out, lempar ke dalam untuk Spanyol, sudah dilakukan, langsung berikan pendek kepada Ferran Torres, terasa lepas kepada kemuan. Oh, hampir-hampir saudara, satu tendangan yang keras tadi masih berkasih di selamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Nanti masuk ke maya, masuk ke sekini pemain Spanyol dan akhirnya bola tadi dibuang saja kedua lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina dan lagi-lagi terjadi tendangan penjuru saudara-saudara. Bertubi-tubi Spanyol menggempur gawang Argentina, namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain depan Spanyol. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan ambil ancang-ancang William Junior ini, ya sudah lakukan langsung ke gawang. Oh, ternyata ada sedikit terjadi
3: salah pahaman di daerah kotak penalti jadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pincik dari Slovenia. Kita nantikan ambil ancang-ancang tendangan penjuru ya. Kembali lagi dilakukan Willem langsung ke tengah ke kotak penalti, tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi. Akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan dan terjadilah kelemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini yang berlangsung di Stadion Universitas Amerika Serikat dan disaksikan lebih dari 80 ribu penonton, baik pendukung Argentina maupun pendukung tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini. Gerak timbul sejenak, dia mundur ke belakang, dia kepada Marco Correa. Correa tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon tenang-tenang saja, dia geser saja bola ke depan kepada Aymeric Laporte. Laporte permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Kubarsi kepada Laporte lagi, masih belum mengarah belum ke depan. Messi mencoba menghalangi namun kirimkan kepada Kukurea, umpan kepada William, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor kanan yang ditujui adalah Poro umpan ke depan, maksudnya terjadi perebutan berkasir kini Spanyol kuasa belas sepenuhnya. Kerjasama lagi dengan Lamine Yamal, kutak ketik sementara Lamine Yamal ini, mundur lagi jauh ke belakang, dia kepada Kubarsi lagi, masih darahnya sendiri, sementara tiga pemain Argentina ada di sana, ada Messi, ada juga kami lihat pemain Julian Alvarez mencoba menghadang bola, namun kali ini Spanyol masih berang bola, berikan pendek saja, cepat menggiring bola, merangsek itu ke dalam, angkat ke belakang gawang. Oh, satu tendangan keras tadi dilepaskan saudara oleh pemain Spanyol, membentur pemain belakang Argentina dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Tagliafico. Dan tentu saja Tagliafico, maksud kami, tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol, kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain Spanyol yang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina dan hingga saat ini saudara-saudara masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan baru saja terjadi pelanggaran dilakukan pemain Argentina nomor punggung 17 saudara-saudara. Pemain Argentina nomor punggung 17 itu Simeone melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Spanyol yaitu pemain nomor punggung 24 Marc Cucurea, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Saudara-saudara dengar, baik sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 81 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, dia merangsek jantung pertahanan lawan, melihat tiga resnya sudah dari sektor gelandang kiri pertahanan Argentina, masih kutak-kutik sementara dia, kami lihat di sana ada Pedro Poro tarik lagi ke belakang, dia kepada Kubarsi berikan bola pendek ke depan kepada Pedri mundur lagi ke belakang, ada Kukurea di situ, melebar ke sektor keluar, berikan kepada William, mencoba merangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan pemain Laporte mencoba giring bola, melewati tiga setengah sudah, kandas di kaki Alexis, tidak ada kawan di sana, akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandez kah saudara-saudara dari Argentina, dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina, ataukah sebaliknya untuk pemain Spanyol. Kami lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina saudara, namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol, berarti Enzo Fernandez yang mendapat kartu kuning. Kini kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja, dia tenang, penjaga gawang langsung ke mulut ke daerah kotak penalti lawan, namun dicoba dikejar oleh Lamine Yamal, tetapi memang laju bola begitu cepat tanpa sebanding langkah kaki Yamal, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez, penjaga gawang yang berusia 33 tahun ini, ya, yang bernaung di bawah klub Aston Villa. Kita nantikan, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan melalui penjaga gawang, langsung saja kirimkan ke depan yang dituju dasar pergerakan di sana, ada Nicolas kirimkan ke depan, umpan terlepas, salah umpannya, untung saja tidak berhasil dikabit oleh pemain-pemain Spanyol. Namun datang lagi serbuan dari pemain-pemain Spanyol, berbahaya ada di sana, kami lihat pemain kutak di sebentar dia berikan kepada Lamine Yamal, mencoba ke sebelah sepenuhnya, pemain yang berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, masih kutak adik sebentar, ada pemain Kubarsi mundur ke belakang lagi kepada Laporte melebar kepada Kukurea melebar kepada William mencoba menggiring bola, oh namun terjatuh, tapi bukan pelanggaran. Kini Argentina mencoba bangun serangan melalui kepada Messi, mencoba kutak adik sebentar, dia kapten kesebelasan dari kesebelasan Argentina ini, umpan terobosan ke depan, namun dengan cepat bola tadi diselamatkan pemain belakang dari Spanyol, yaitu pemain nomor 14 bekas sebelumnya, langsung kirimkan ke depan Rodri ataupun Laporte, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara bergar dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Spanyol, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri. Dan saudara-saudara, kita nantikan kembali lagi serangan dibangun ataupun tendangan bebas dilakukan oleh Spanyol, langsung kirimkan ke tengah, kerjasama lagi dia dengan Rodri umpan ke depan kepada Lamine Yamal ataupun juga Pedro yang main ke depan ini kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal umpan terobosan berbahaya, angkat Torres tahan dengan dekat, kali ini disontek saja ke kanan, bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor back kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Nampaknya pemain nomor 22 Pau Barsi, ambil ancang-ancang dia, ada 3 pemain Spanyol di situ, langsung untuk ke belakang saja, berikan kepada pemain Pedro umpan ke depan lagi kepada Subarsi, kembalikan kepada Pedro lagi, umpan ke depan, dia cepat menggiring bola kepada Rodri, kapten kesebelasan Spanyol, melebar ke sektor kiri, ada Kukurea di situ, mendekati daerah kotak Benati, si rambut gondrong ini tarik ke belakang cepat, melakukan tekanan dia, kerjasama lagi dengan pemain ber-14 yaitu Laporte masih mencari kawan yang berdiri bebas, mundur ke belakang, kembali lagi kirimkan cepat dia mengangsek, kali ini keluar bolanya meninggalkan lapangan pertandingan saudara-saudara, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Dan pertandingan babak yang kedua ini nampaknya sudah berlangsung 85 menit. Kini kembali ada William mencoba mendekat jarak Kodapti dari setos sebelah kanan, lepas tembakan tidak jadi, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Argentina. Namun datang lagi serangan dari sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain belakang yaitu Pedri, namun dari jarak yang cukup jauh Pedri diberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Saudara bergar 85 menit 52 detik, kedudukan masih tetap 0-0, Spanyol dan kesebelasan Argentina yang tampil di babak final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Yecir Amerika Serikat. Dan baiklah, untuk laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
4: Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 86 17 detik, artinya hanya menyisakan sekitar 4 menit lagi waktu normal, dan sementara itu saudara pendengar saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, baru saja sebuah upaya tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Ferran Torres tadi, namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis di samping kiri gawang dari Argentina. Dan baik saudara pendengar, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, sudah ditendang bola tinggi datangnya melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola-bola udara, kali ini bola jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Pau Cubarsí kali ini membawa bola menggiring ke depan, kali ini umpan saja ke belakang kepada Lamine Yamal, lebarkan bola ke tengah, kali ini Pedri kali ini menguasai bola, masih Pedri umpan lagi ke depan kepada Pau Kubarsi lebarkan ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada Nico Williams, masih Nico Williams. Umpan tarik ke belakang kepada Kukurea. Berikan ke tengah kepada Rodri kali ini. Rodri berikan lagi ke tengah kepada Pedri kali ini. Kembalikan pada Rodri, lebar lagi ke sektor sebelah kiri ada Nico Williams. Berikan lagi kepada Pedri. Masih mencoba membuka pertahanan kali ini Spanyol. Oh, upaya tadi. Kembali Lamine Yamal kali ini. Masih utak-atik dia, Lamine Yamal mendekati kotak penalti dari Argentina. Masih Lamine Yamal berputar-putar dia. Berikan ke tengah kepada Rodri. Rodri lebarkan ke sektor sebelah kiri ada Nico Williams. Masih Nico Williams berusaha merangsek tadi ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil direbut tadi oleh Nahuel Malouina. Tendang saja bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, sudah dilakukan kali ini. Masih Pedri kali ini menguasai bola. Umpan ke belakang kali ini kepada Pau Kubarsi. Masih Pau Kubarsi. Tengah kepada Rodri. Masih Rodri, sebuah tendangan. Oh, masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain Manchester City berusia 30 tahun tersebut. Karena tendangannya tadi memanfaatkan umpan dari Pau Kubarsi masih melambung tinggi di atas mister gawang Argentina dan tidak merubah skor. Saat ini masih 0-0 dan sudah memasuki menit 89 menuju menit 90 di babak yang kedua ini. Kali ini kembali Spanyol mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Nico Williams disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki Lionel Messi. Berputar-putar dia, disapu saja bola oleh Kukurea tadi. Lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Sementara itu, saudara pendengar, di pinggir lapangan nampaknya akan kembali. Oh, maksud kami saat ini waktu yang diberikan tambahan adalah sekitar 4 menit. Artinya pertandingan saat ini hanya menyisakan sekitar 4 menit saja. Dan apabila belum ada gol, maka akan dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time. 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez. Tendang saja bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Rodri. Kembali jatuh di kaki Alexis McAllister kali ini. Lionel Messi menguasai bola. Terjatuh Lionel Messi. Bukan sebuah pelanggaran. Tendang saja bola. Membentur wasit tadi. Nampaknya terjatuh Lionel Messi. Masih kita nantikan. Lionel Messi, kapten Argentina yang kini sudah berusia 39 tahun, nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Oh, sudah mampu bangkit kembali Lionel Messi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit Slavko Vincic kepada Argentina tadi. Nampaknya pelanggaran kepada Lionel Messi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 10 meter dari luar kotak penalti Spanyol? Sudah dilakukan, pendek saja Lionel Messi kepada Nahuel Molina. Kembalikan kepada Messi, berikan kepada Christian ataupun Facundo Medina. Kali ini masih Lionel Messi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan, sebuah umpan tarik. Oh, hampir saja mampu diamankan tadi, sebuah umpan tarik. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sebelah kanan terlepaskan tendangan. Oh, masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. sebuah kerugian bagi Argentina karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Cubarsí. Enzo Fernandez

0: sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi Kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Pinsik. Sebuah kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Cubarsí. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Cubarsí. Ya, Bung Estu, ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti Emiliano Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain Enzo Martinez juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Cubarsí. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez berapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi. Tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah atau dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini langsung berubah kartu merah. Dan ini terus terang akan merugikan, walaupun sejauh ini Emi Martinez sudah melakukan 9 save di babak kedua dan itu sebuah catatan yang sangat menarik bagi Argentina atau bagi membuat frustasi para pemain depan dari Spanyol pastinya. Dan ini sisa-sisa waktu yang coba dimaksimalkan kepada Spanyol, termasuk tadi peran Torres. Tapi Argentina tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
0: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal dari luar kotak penalti, jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 3 meter dari luar kotak penalti. Sudah ada Lamine Yamal dan juga Mikel Merino nampaknya di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang kedua ini. Sementara ada 4 pemain dari Spanyol yang saat ini sudah berada di dalam kotak penalti Argentina. Ada Pedro Porro juga di sana. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Masih konsentrasi Lamine Yamal dan Pedro Porro. Sementara pemain Argentina, sekitar 4 pemain Argentina juga sudah membuat pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bersiap-siap. Masih Lamine Yamal. Lamine Yamal sudah dilakukan sebuah tendangan bebas tadi. Hampir saja tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lamine Yamal tadi menyasar tiang dekat di sisi sebelah kiri, namun tadi masih mampu diblok tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Dan kesana bersamaan dengan momen tersebut, wasit Slavko Vincic asal Slovenia meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kami lanjutkan laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026 di mana akan dilanjutkan di babak

0: Extra Time. Namun terlebih dahulu akan dibahas pertandingan di babak kedua ini oleh Bung Wisnu. Bung Wisnu, silakan.
1: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Yanto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, gini telah memasuki babak full time ya. Dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasannya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
2: Iya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan ya, berapa kali tendangan mereka di kotak, sebanyak 6 sepakan di kotak, on goal dengan sepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan. Dan di babak kedua ini saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan yeah, 10 shoot on goal. Lawannya 0 ya, Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol. Tidak sih babak pertama tadi, tapi memang Emiliano Martinez bermain sangat luar biasa. 90 atau 45 plus 8 menit tadi dia melakukan yeah, 10 save. Nah, ini menurut saya sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi kiper Argentina ini. Jadi iya, ini yang membuat mungkin ancaman frustrasi para pemain Spanyol nyata sekali. Tapi Spanyol sebenarnya ketika memasukkan Ferran Torres cukup terbuka ya peluangnya mereka, yeah, mereka lebih bagus. Yang pasti Ferran Torres bisa membuka ruang, bisa beberapa kali ketika mendapatkan umpan crossing bisa memaksimalkan, termasuk tadi ada sundulan. Dan menariknya adalah Yamal ada teman baru lah istilahnya di situ, ketika beberapa pemain seperti Nico Williams juga yeah, membantu merangsek. Tadi salah satunya adalah tendangan Nico Williams yang berhasil ditepis oleh Emi Martinez tadi. Tapi memang sejauh ini atau khusus di babak kedua ini, memang Emi Martinez sangat luar biasa yeah, penampilannya. Bukan hanya sekedar 10 save yang dilakukan, tapi dia pergerakan-pergerakan dia juga berapa kali membuat istilahnya membuat tenang para pemain bertahan mereka. Apalagi mereka harus bermain 10 orang. Mereka sudah mengganti 2 center back utama mereka. Tadi Lisandro Martinez di babak pertama sudah diganti, lalu ada Christian Romero juga diganti, Facundo Medina. Walaupun memang pergantian ini tidak mengurangi taktik karena sama-sama pemain bertahan dengan posisi center back ya, tapi memang Emily Martinez membuat tenang para pemain mereka, pemain belakang mereka. Dan ini kalau di extra time ini masih ya terjadi seperti itu, bisa jadi yeah, para pemain dari Spanyol frustrasi dengan keadaan. Tetapi balik lagi, Spanyol masih punya peluang untuk terus memainkan serangan-serangan mereka. Masih punya Yamal, masih ada Ferran Torres. Dan ini sepertinya masih akan cukup dipertahankan untuk serangan babak kedua. Tetapi kalau bicara pengalaman, extra time yeah, adalah milik Argentina.
1: Oke. Okay.
2: Dari di babak gugur mereka beberapa kali menjalani extra time seperti lawan Cape Verde, seperti lawan Swiss. Jadi secara pengalaman, secara kebiasaan, atau dia punya hal yang lebih dibandingkan Spanyol yang selalu mulus ya di perjalanan di babak gugur. Dan ini menurut saya juga akan menjadi nilai plus bagi Argentina, walaupun mereka terus diserang. Tetapi Spanyol juga dengan masuknya Torres, Ferran Torres tadi, menurut saya juga salah satu solusi yang bagus ya. Apalagi Nico Williams juga sangat agresif sekali ketika melakukan serangan. Dan kita perlu tahu bahwa keberanian seorang Nico Williams melakukan tusukan, lalu melakukan shooting dari kotak 16 yang seperti yang dilakukan tadi, ini menurut saya salah satu hal yang memang harus dilakukan. Dan ini bisa mengejutkan bagi para pemain dari Argentina yeah, sendiri.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Bung Esti. Kalau informasi dan inspirasi
3: Pro 1. Berikut prosotera Repaluka dan informasi dan juga inspirasi di saat ini masih berjalan tentunya pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mana tentunya untuk saat ini kita masih terus mengupdate dan juga untuk Anda yang terus mendengarkan melalui siaran RRI pertandingan final Spanyol dan juga Argentina. Namun kami akan melengkapi juga dengan laporan bersama dengan reporter kami di lapangan untuk pagi hari ini. Selamat pagi rekan Ketut.
4: Selamat pagi rekan Umi.
3: Iya, silakan informasi Anda dari lapangan Batu Lemo Kota Palu saat ini. Silakan.
4: Baik, rekan Umi dan pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada. Pagi ini saya berada di lapangan Batu Lemo Palu di mana pemerintah Kota Palu bersama Televisi Republik Indonesia menggelar nonton bareng final laga final Piala Dunia 2026 yang mempertandingkan antara Spanyol dan Argentina. Dan pendengar, masyarakat Kota Palu sangat menyambut baik dan antusias tinggi terkait dengan laga final pada pagi hari ini. Dan pendengar, sejak subuh tadi kami berada di lapangan Batu Lemo ini, warga Kota Palu cukup dan bahkan sangat ramai di lapangan kebanggaan masyarakat Kota Palu ini untuk menyaksikan bersama terkait dengan laga antara Spanyol dan Argentina. Pendengar, akses jalan yang ada di sekitar lapangan Batu Lemo ini juga padat merayap, di mana dari sisi sebelah kanan, kiri, depan, dan semua jalur yang mengarah ke lapangan Batu Lemo ini padat karena banyak masyarakat yang berdatangan untuk menyaksikan langsung laga antara Spanyol dan Argentina pada pagi hari ini. Dan pendengar, di lapangan Batu Lemo Palu ini juga hadir langsung Bapak Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rasid, bersama Wakil Wali Kota Palu, Bapak Imelda, Ibu Imelda. Dan saat ini masih terpantau ramai, namun ada sebagian pengunjung yang sudah kembali ke rumah, dan ini akan terus kami update. Dan di sini juga ada rekan Miftah yang juga nonton bareng di lokasi ini. Pendengar, pertandingan masih berlangsung hingga kami melaporkan ini belum ada gol baik dari Spanyol maupun dari Argentina. Demikian informasi terkini yang bisa kami sampaikan dari lapangan Batu Lemo Palu.
3: Oke.
4: Nobar Piala Dunia, final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina. Kembali ke rekan Umi di Pro 1 RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Ketut yang sudah melaporkan langsung dari lapangan Batu Lemo. Dan kita akan bergeser ke rekan Andika yang juga akan melaporkan situasi nonton bareng untuk pagi hari ini. Rekan Andika, silahkan, langsung dari kantor TVRI Sulawesi Tengah, Jalan Undata. Halo, selamat pagi. Oke, silakan rekan Andika. Iya, nampaknya kita sedikit mengalami kendala untuk laporan bersama dengan rekan Andika, dan kami masih mencoba kembali untuk bisa terhubung dengan rekan Andika. Baik, rekan Andika, silakan.
5: Ya, baik, rekan Lu. dan pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor TVRI Sulteng, di mana diadakan nobar final Piala Dunia 2026. Dan kami laporkan saat ini nampak warga memadati area dari nobar di TVRI Sulteng dengan antusias yang tinggi, disertai dengan tentunya semangat dukungan dari kedua tim yang bertanding pada malam hari ini. Warga sudah memadati lokasi sejak pukul 1 dini hari tadi, pendengar, namun segala kegiatan dan rangkaian kegiatan Piala Dunia ini sudah dilaksanakan oleh pihak TVRI Sulteng sejak pagi tadi dengan berbagai seremoni, kemudian ada OMN Dazar dan lain sebagainya. Kami juga informasikan saat ini masyarakat juga masih mati, bahkan yang dari luar area atau sepanjang jalan Undata 1 juga saat ini memadati kantor TVRI Sulawesi Tengah untuk dukung tim yang saat ini bertanding antara Argentina dan juga Spanyol. Dan sekaitan dengan seperti apa animo masyarakat, berikut adalah statement dari Evan Muhammad selaku PIC Piala Dunia 2026.
6: Animo dari masyarakat untuk dari sisi nobar itu sendiri sangat antusias, di mana anak juga makanya masyarakat juga datang ke TVRI langsung karena banyak hadiah. Nah, itu sebenarnya daya tarik masyarakat yang datang ke TVRI. Dan yang kedua yang menarik masyarakat datang ke TVRI itu di tempat masuk dan tanpa banyak bayar parkir itu sih.
5: Dan pendengar, saat ini masyarakat juga masih begitu antusias, tidak ada yang kembali dan juga masih nampak begitu menyaksikan pertandingan ini. Dan tentunya semangat ini menjadi salah satu gambaran bahwa masyarakat Kota Palu secara khusus sangat menyukai sepak bola, dan apalagi di momen-momen Piala Dunia ajang 4 tahunan ini. Dari kantor TVRI Sulteng, Andika melaporkan untuk siaran final Piala Dunia 2026.
3: Baik, terima kasih rekan Andika untuk laporan Anda dan juga kabar terupdate bahwa saat ini di area Wali Kota sedikit mengalami gangguan jaringan sehingga penonton namanya nampaknya agak sedikit kecewa ya. Tapi kita akan langsung saja mengupdate kembali untuk siaran langsung pertandingan yang disiarkan oleh RRI Pro U3 antara Spanyol dan juga Argentina.
7: Waktu Indonesia Barat sudah memasuki pukul 4.28 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina sudah memasuki babak pertama perpanjangan waktu di menit 97. Tadi memang sempat terjadi sebuah peluang yang sangat manis sekali dari Spanyol, di mana Nico Williams berhasil memasukkan bola ke dalam gawang Argentina, namun wasit ini menganggap terjadi sebuah pelanggaran sebelumnya, maka saat ini sedang terjadi sedikit penilaian dari wasit. Dan memang kiper Argentina yaitu Emiliano Martinez tadi sudah berdiri kembali, saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Sementara itu sudah ada Zubimendi dan juga Erik Laporte. Erik sepertinya Erik Hamzah kah? Bukan ya? Waduh, bukan Erik Hamzah nih. Kalau Erik Hamzah ada di sini nih. Ada pemain Spanyol nomor 4 Erik yang juga bersiap, Erik Garcia sepertinya. Kalau Erik Hamzah menemani saya di sini, Hamzah di sini ya. Di situ adalah Erik Garcia di Spanyol, masuk menggantikan Rodri dan juga Laporte. Di kesempatan dini hari kali ini Zubimendi masuk dan juga Erik Garcia, dua darah baru dari Spanyol hadir di kesempatan pagi hari ini. Sudah memasuki menit 98, skor masih tetap 0-0 untuk Spanyol dan juga Argentina. Kita masih menantikan sama-sama pertandingan final. Mungkin ada di antara Anda yang juga gemes banget nih ya dari tadi pertandingan. Spanyol sudah melakukan beberapa kali, 16 kali tercatat ada shoot on goal dan juga 11 kali attempts atau percobaan ke gawang, namun belum berhasil menembus gawang Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Dan kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, ada Cucurella langsung pada Nico Williams yang berada di sektor sebelah kanan, dipatahkan oleh Galindo. Pemain Argentina berganti, Galindo pemain Argentina mencoba untuk melakukan serangan namun dipatahkan lagi kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini pemain dari Spanyol nomor punggung 2 bekerjasama dengan Lamine Yamal di sana di sektor kanan. Ke tengah lagi kali ini, keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan sangat baik oleh Spanyol kali ini. Setelah tadi satu pemain dari Argentina diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran yang cukup berat. Nah, kali ini umpan dalam ketoker penalti yang dituju tadi adalah pemain Spanyol, yaitu terjadi pelanggaran kali ini kepada Pau Cubarsí Ibarat tadi yang dituju adalah Nico Williams sepertinya, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi oleh pemain dari Argentina. Pelanggaran kali ini terhadap pemain Spanyol yaitu Pau Cubarsí tadi, sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan. Bola kali ini dikuasai oleh Lamine Yamal di sektor kanan, lini serang dari Spanyol bergeser dia ke tengah kali ini. Bagaimana pemain nomor 20 di sana bergerak kepada Cucurella di sana, bekerja sama dengan Nico Williams di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih main-main Spanyol mengurung pertahanan dari Argentina kali ini, bergeser kembali pada nomor 12 di sana, masih mencoba menguasai pertandingan kali ini Spanyol. Cucurella membantu serangan di sektor sebelah kiri, lini serang dari Spanyol bergeser lagi, bola masih berada di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Argentina, bergeser ke belakang. Bagaimana pemain nomor 20 Pedri di sana, masih menguasai bola. Pedri pendek saja dia ke sisi kiri, bekerja sama dengan Rodri di sana, mengalih ke nomor 22 lagi, masih pemain-pemain Spanyol di sana, geser kepada nomor 19 Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, bekerja sama dia 1-2 umpan 1-2 kali ini peragang umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Lamine Yamal. Sayang sekali masih belum menemui sasaran upaya yang dilakukan oleh Lamine Yamal kali ini di menit 101 pertandingan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina karena tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Dan di pinggir lapangan juga kami lihat ada pergantian pemain dari Argentina. Senesi masuk menggantikan Julian Alvarez, pemain nomor punggung 9 di pagi hari ini. Kita tunggu juga bagaimana apakah ada pergantian pemain ini juga turut berdampak pada lini serang dari Argentina atau seperti apa. Kita akan nantikan sama-sama. Bersiap kali ini Emiliano Martinez akan melakukan tendangan gawang, sudah bersiap langsung ancang-ancang tendangan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun berhasil digagalkan kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Terjatuh satu pemain dari Argentina, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Spanyol. Kali ini Pedri membawa bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro. Masih Pedro Porro membawa bola di sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Lamine Yamal. Di sana kembali kepada Pedro Porro, balik lagi pemain nomor 18 di sana dari Argentina. Bagaimana Zubimendi bergeser ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams dalam kotak penalti langsung. Coba saja tadi Merino menerima umpan dari Nico Williams dalam kotak penalti, belum berhasil memanfaatkan umpan Merino sehingga masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk Argentina dan juga Spanyol. Umpanan sedang disambut dengan sundulan kepala tadi oleh Merino. Sayang sekali belum merubah kedudukan pemain nomor punggung 6 dari Spanyol tadi. Umpan sudah langsung lakukan tendangan gawang, kali ini dikuasai oleh Pedro Porro. Pendek dia pada pemain nomor punggung 18 di sana, Zubimendi. Masih main-main dari Spanyol menguasai bola kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pada Pedri kembali geser lagi ke kiri, kali ini melalui sektor sayap kiri dari Spanyol. Cucurella kerjasama dengan menor punggung 20 di sana, Pedri, masih Pedri, bergeser dia yang dituju tadi kali ini adalah Lamine Yamal, kerjasama dengan menor punggung 12 di sana Pedro Porro. Balik lagi kepada Nico Williams di sektor sebelah kiri. Nico Williams dibayangi oleh dua pemain dari Argentina di sana. Masih Nico Williams mencoba untuk menari-nari dengan bola. Nico Williams melakukan tendangan langsung namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi membawa bola di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Argentina umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Fabian Ruiz, namun ternyata terjatuh karena terjadi sentuhan dengan Cucurella tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 dari Simeone tadi, Giuliano Simeone. Kali ini Spanyol mencoba untuk membawa bola, terjadi pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Bagaimana tadi sempat terpancing emosi dari pemain-pemain Argentina. Ya, bagaimana tadi pemain nomor 17 dari Argentina yaitu Giuliano Simeone bertabrakan dengan pemain dari Spanyol Marco Correa saat menerima umpan dari Lionel Messi tadi. Sementara itu juga terjadi sempat terjadi tarik-menarik antara Lamine Yamal dan juga pemain nomor punggung 3 dari Argentina yaitu Tagliafico, sempat memicu reaksi dari bench atau pemain dari Argentina yang berada di bangku cadangan tadi. Ya, sampai-sampai pelatih Lionel Scaloni dari Argentina ini juga mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Ya, kalau kita kembali ke dalam pertandingan kali ini, Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan kali ini. Bagaimana para pemain Tango mencoba untuk menguasai pertandingan dengan 10 pemain. 3 menit pertambahan atau perpanjangan waktu di babak kedua, babak pertama perpanjangan waktu extra time kali ini berlangsung. Ya, upaya coba dilakukan masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina, namun belum berhasil dari sektor kanan kali ini, masih mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 5 di sana menguasai bola, Paredes sepertinya bergeser dia ke belakang kali ini, sang penjaga gawang Emiliano Martinez umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Lionel Messi, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Argentina Spanyol kali ini. Pedri dari Spanyol umpan langsung dalam umpan terobosan, Lamin Yamal terjatuh depan kotak penalti, namun bukan pelanggaran. Masih Argentina mencoba melawan serangan kali ini, Messi yang dituju namun dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi dari kaki pemain Argentina. Kali ini mencoba untuk bangun serangan, bagaimana Simeone bekerja sama dengan pemain nomor punggung 5 di sana. Masih terpatahkan lagi, kali ini umpan coba dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Pedri membawa bola, Pedri terjatuh, Pedri tadi direbut kali ini bola oleh Simeone, masih Simeone di berputar-putar dia kepada Messi. Messi langsung bergeser kepada menor punggung 29, ada Molina di sana, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Argentina, Lionel Messi mengirimkan umpan ke dalam ke jantung pertahanan dari Spanyol, tidak sanggup disapu atau disambut dengan baik oleh Medina di sana. Main nomor punggung 25 dari Argentina. Ya. Dukungan masih terus dilakukan oleh para supporter dari Argentina. Sementara itu Tagliafico terjatuh tadi setelah terjadi sentuhan dengan main dari Spanyol, Ferran Torres. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina sudah dilakukan. Tagliafico terjatuh tadi. Ya. Namun pemain nomor 17 nampaknya Simeone, Giuliano Simeone tadi menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi sempat menyentuh Simeone. Pedro Porro dari Spanyol akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan dari tim Matador. Masih mencari rekannya, dia sudah dilakukan. Yang dituju adalah Ferran Torres, dapat disapu saja oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Masih Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, Lamin Yamal, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Terjatuh tadi satu pemain Spanyol ketika akan melakukan duel di udara, yaitu Merino. Sehingga sempat tadi bersinggungan juga dengan pemain nomor 5, Paredes dari Argentina. Masuki menit ke-2 pertandingan babak pertama, tambahan waktu masih terus berlangsung. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina terhadap satu pemain Spanyol di sektor kanan, ya, sekaligus juga wasit menghentikan pertandingan. Tanda waktu extra time babak pertama kali ini sudah selesai. Di kesempatan kali ini kita akan nantikan bagaimana nanti perpanjangan waktu yang kedua antara Spanyol dan juga Argentina. Masih terus 0-0, skor sementara masih 0-0, masih belum ada yang mencetak gol. Sambil kita tunggu, mungkin kita juga berbincang dulu dengan Bung Estu. Bung Estu, bagaimana di perpanjangan babak yang pertama kali ini? Bung Estu, ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti dimulai dengan sebuah shoot on goal yang dari ya, Lamin Yamal tadi di menit ke-92. Sebuah kejutan yang bagus dari Spanyol, sayangnya masih berhasil diamankan oleh Emi Martinez yang lagi-lagi memiliki save yang cukup rapi dan cukup solid ya. Dan yang pasti di menit ke-55 plus 50 detik tadi ada satu gol sebenarnya, tetapi ada dianggap sebagai gangguan, walaupun sebenarnya tidak ada sentuhan kepada kepada
7: Martinez.
2: Jadi ada dianggap sebagai gangguan karena memang kiper sangat dilindungi di situ. Kemudian selanjutnya pertandingan memang kelihatan sekali bahwa ini kan titik lelah ya, titik capek dan sebagainya, dan ini butuh konsentrasi lebih di momen-momen seperti ini. Di extra time kedua nanti sepertinya masih akan intensitas serangan masih akan sama, masih akan dikuasai oleh Spanyol, tetapi saya melihat bahwa para pemain Argentina masih punya chance untuk merangsek dan masih punya kesempatan untuk mengejutkan, walaupun mereka kehilangan satu pemain ya.
7: Sekarang dia ya.
2: Benar, yang pasti mereka masih punya beberapa pemain yang baru tadi dimasukkan, tentunya lebih segar kondisinya, termasuk memasukkan Marco Senesi tadi. Jadi ini walaupun dia center back menggantikan oleh penyerang Julian Alvarez, tapi Senesi ini juga sepertinya akan diperbantukan untuk membantu agak ketika timnya melakukan counter attack, dia juga diminta membantu untuk melakukan bantuan ke depan ataupun membantu ke tengah agar mengalirkan bola ke depan, karena dengan kurang pemain otomatis mereka harus mengurangi intensitas mereka tertekan. Jadi ini yang coba dilakukan Argentina, minimal mengamankan di extra time kedua ini tidak kebobolan dan memaksa untuk menjadi adu penalti.
7: Ya, oke, baik. Kita masih sama-sama ikuti pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang berada di, yang bisa menangkap siaran kami. Setidaknya saya mendapatkan informasi ada dari Cirebon. Apa kabar warga Cirebon? Kemudian ada Tarakan, Yogyakarta, kemudian juga, wah banyak sekali ini saya mendapatkan informasinya ya, bagaimana Semarang terutama ini melakukan siaran langsung atau juga nonton bareng juga. Dan kali ini pertandingan babak kedua extra time sudah berlangsung. Bung Erik yang baru saja masuk tadi, silakan.
0: Ya baik, terima kasih Bung Tomo. Saudara pendengar, extra time babak yang kedua sudah dimulai. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah masih Pau Cubarsí menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Lamine Yamal, mengutang-atik dia, umpan ke belakang kepada Erik tadi, sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola mutar dan gol. Ferran Torres, pemain Barcelona berusia 26 tahun mampu memecah kebuntuan dengan golnya di menit-menit awal babak kedua extra time, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol dari Torres tadi, Bung?
2: Iya, Torres memang dipersiapkan menggantikan Rodri Zabal menjadi solusi bagi timnya, tetapi yang menarik dari gol ini adalah pergerakan dari Nico William yang sebenarnya dari tadi, terutama di extra time, Nico William bergerak sangat bagus. Dia menciptakan peluang, membuat memberikan assist kepada lawannya, walaupun dia beberapa kali melakukan shooting sendiri, tapi kali ini Nico William dengan sangat bagus memberikan umpan melalui kepalanya kepada Ferran Torres, tidak egois dan sangat tipis sekali, dan Ferran Torres nyaris tidak terkawal. Ada 3 pemain bertahan yang berada di depan gawang, tapi memang ini sangat sulit sekali, keras sekali. Torres ya, Ferran Torres yang masih segar tentunya dengan konsentrasi penuh, dia mendapatkan umpan yang sangat bagus dari headingan seorang Nico William. Dan ini bola yang sulit sekali, walaupun sudah ada hampir 10 ya atau 11 penyelamatan dari Emi Martinez, tapi dengan tendangan yang sangat keras dari seorang Ferran Torres akan sulit sekali diantisipasi. Dan ini merupakan usaha yang akhirnya berhasil dilakukan oleh para pemain Spanyol yang terus menggempur sepanjang pertandingan berlangsung pertahanan Argentina.
0: Dan tentu saja Bung Estu dan saudara pendengar, Spanyol mampu unggul 1-0 karena memang bermain dengan 11 pemain, sementara Argentina saat ini bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez tadi dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning yang kedua. Dan saudara pendengar, saat ini kita menuju kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Argentina. Lambung tinggi datangnya bola, sebuah duel bola udara mampu diamankan saja tadi oleh Unai Simon. kiper dari ya baik saudara pendengar, kita akan menantikan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, baik saudara pendengar. Kita langsung menuju kembali ke tengah lapangan pertandingan. Kali ini bola berada di kaki para pemain Spanyol. Dari tengah mampu dicuri tadi oleh Facundo Medina. Namun tendangannya tadi masih membentur para pemain dari Spanyol, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kanan, masih Lionel Messi menguasai bola, berputar-putar dia, tarik bola mundur ke belakang kepada Paredes. Paredes lebarkan ke sebelah kanan, ada Nahuel Molina tadi, berikan kepada Lionel Messi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Simeone, masih mampu diputus tadi aliran serangan yang coba dilakukan oleh Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari belakang Argentina melalui kaki Facundo Medina. Sebuah umpan ataupun tidak jelas tadi maksudnya, apakah umpan atau tendangan langsung, namun yang pasti bola tadi mampu ditangkap dengan mudah oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, yang sejauh ini masih mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Dan sejauh ini saudara pendengar, Spanyol masih unggul 1-0 atas Argentina melalui gol tadi yang dicetak oleh Ferran Torres, memanfaatkan umpan tarik dengan kepala tadi dari Nico Williams. Tendangannya tadi tidak mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Kembali dari sektor sebelah kanan, Spanyol kembali mencoba membangun serangan, terjatuh nampaknya Martin Zubimendi tadi, dilanggar oleh Alexis McAllister, langsung mendapatkan kartu kuning tadi ya Alistair, setelah melanggar Mikel Merino nampaknya. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan, Mikel Merino kali ini menguasai bola, terjadi perebutan, masih dalam penguasaannya, melebar ke sebelah kanan kepada Pau Kubarsi, kembalikan kepada Merino, umpan pendek lagi kepada Kubarsi, ke depan kepada Lamine Yamal, tarik mundur jauh ke belakang kepada Pedri, lebarkan bola kali ini ke sebelah kanan, ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Kukurea, kembalikan kepada Nico Williams, pendek kepada Pau Kubarsi, berikan pendek ke tengah lagi kepada Martin Zubimendi, kembalikan bola kepada Kukurea, ke depan kepada Lamine Yamal ataupun Ferran Torres, umpan terobosan kepada Nico William, mendekati kotak penalti dari Argentina, terjadi perebutan, terjatuh, bangkit kembali Nico William, sebuah umpan tadi yang tidak akurat tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi. Dan saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Indra Virgiantara.
8: Ya, sebuah tendangan bebas kini diperoleh Argentina, dilakukan oleh Emilio Martinez, langsung saja jauh ke depan, jatuh dari pertahanan dari Spanyol. Coba lagi Spanyol, coba menguasai bola, berbahaya kini Ferran Torres, masih Ferran Torres sendirian, dia berada pada kemudian berhasil, serangan gol Spanyol lah, Spanyol lah, gol 2-0 untuk Spanyol.
9: kita nantikan nampaknya apa posisi dari Ferran Torres. Aman tadi jebakan offset dari Argentina. Ya, nampaknya sayang sekali offside tadi Ferran Torres. Sebuah serangan kini mencoba dibangun lagi oleh Argentina sektor depan. Bagaimana Medina tadi berhasil direbut lagi oleh Nico Williams. Namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Paredes, pemain bertahan dari Argentina yang mencoba memaju ke depan tadi. Tendangan bebas kini diperoleh tim Tango di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan seluruh pemain Argentina mencoba maju ke depan, termasuk juga Lionel Messi. Paredes lakukan tendangan sudah jauh ke depan, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Spanyol. Mundur ke lapang tadi Molina kepada Martinez, sodorkan saja kepada Paredes. Mencoba gini, Argentina menguasai bola. Molina alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Lionel Messi di sana. Bayangi ketat tadi oleh Pedri. Masih Messi di sektor sebelah kiri, ada Kukuriani. Masih Messi lepas ke tengah kanan. Dihalau saja tadi oleh Eric Garcia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sektor sebelah kiri dari Spanyol sudah dilakukan cepat oleh Lionel Messi. Mundur ke belakang dia. Pada Paredes lagi berlalu Lionel Messi, kirimkan jauh ke kotak penalti. Namun berhasil tadi nampaknya jauh di atas tiang gawang dari Spanyol. Tendangan atau umpan tadi dari Lionel Messi hampir saja berbahaya tadi. Bagaimana umpan atau tendangan dari Lionel Messi di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan tendangan gawang saja nampaknya bagi Spanyol yang unggul saat ini atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Kembali Emiliano Martinez dari Argentina kini menguasai bola, mencoba keluar dari sarangnya, menatap ke depan. Martinez kirimkan jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol. Dihalau lagi tadi oleh barisan pertama, mencoba dikuasai oleh Nico Williams. Mencoba menguasai bola, dibayangi tadi oleh Medina. Umpan dia, umpan 1-2 berbahaya. Nico Williams, di kotak penalti. Sayang sekali penguasaan bola yang buruk tadi di Nico Williams di daerah kotak penalti. Bagaimana juga Ferran Torres sudah menantikan umpan dari Nico Williams. Gagal lagi serangan dari Spanyol. Argentina kini mencoba membangun serangan, melakukan tekanan kini. Ada Medina, alirkan kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari tim Tango. Sodorkan kepada Paredes. Ada Molina di sana, kirimkan jauh ke depan ke daerah kotak penalti. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Simeone di sektor sebelah kiri, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Berbahaya, ada Messi lepas tendangan, membentur pemain dari Spanyol. Nampaknya Merino terkenal tendangan keras dari Lionel Messi. Merino, pemain dari Spanyol ini, mencoba menahan tendangan Lionel Messi mengenai muka dari Merino. Masih tergeletak Merino sambil memegang mukanya. Nampaknya cukup keras tadi mendapat tendangan dari Lionel Messi. Beruntung gawang Spanyol masih bisa dibendung oleh serangan Argentina. Ya, mencoba bangkit kembali Merino, pemain yang kerap kali menjadi super sub bagi Spanyol, menyelamatkan beberapa kali bagaimana tim Spanyol di beberapa kesempatan. Memang posisi atau tadi bagaimana kita melihat juga gol dari Ferran Torres, sebenarnya posisinya offsetnya tipis sekali di antara pemain bertahan dari Argentina. Ya, pertandingan masih kita nantikan. Wasit mungkin jalannya pertandingan tentu masih menunggu bagaimana kondisi Merino yang mendapatkan perawatan dari tim medis Spanyol di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan upaya dari Argentina tentu di sisa menit-menit extra time yang kedua untuk menyamakan skor. Sang juara bertahan apakah akan lepas gelarnya pada Piala Dunia kali ini untuk diisi kembali oleh tim Spanyol. Kita nantikan. Ya, nampaknya bola atau keuntungan
8: menyeberikan kepada Argentina. Ada Paredes di sana, wasit Slavko Vincic ini yang memimpin jalannya pertandingan final sudah dilakukan. Kuasai bola kini Argentina. Mereka mundur ke belakang, Medina kepada Molina di sektor sebelah kiri. Ini serang, kirimkan bola ke depan namun membentur pemain dari Spanyol, Lamine Yamal, dan parang ke dalam saja bagi Argentina. Mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, jaga gawang, menatap ke depan, langsung saja kirimkan jauh ke depan. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain dari Argentina. Kini ada Lionel Messi, kirimkan ke depan namun disapu saja tadi langsung jauh ke depan oleh Eric Garcia. Jadi lagi perebutan, langsung bagaimana perebutan dari Nico Williams tadi sempat menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan bebas kini bagi tim Tango sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya akan dilakukan Lionel Messi. Harus diulang karena memang posisinya harus mundur ke belakang berapa meter saja. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, memberikan tanda untuk tendangan bebas dilakukan bagi Argentina. Kita nantikan. Ada Otamendi, Molina juga di daerah kotak penalti. Lionel Messi menatap ke depan, pendek saja nampaknya, berikan lagi ke Lionel Messi di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, kirimkan. Hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang diberikan tadi oleh Tagliafico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, tidak mampu dimanfaatkan oleh barisan penyerang dari Argentina. Tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lionel Messi di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan. Ada nomor punggung 2 dari Argentina tadi yang juga mencoba menyambut, Senesi. Kita nantikan. Lionel Messi mengambil lancang yang sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sudut. Terjadi perebutan, kemelut lagi, kembali keluar lapangan. Bagaimana juga Tagliafico dan juga Medina yang berada di sana mencoba melakukan kontrol bola namun kembali keluar lapangan. Pendek saja tadi lakukan. Oh, nampaknya harus diulang, dihentikan dulu sejenak. Bagaimana terjadi, bagaimana tarik-menarik atau juga hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, dorong-mendorong tadi di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita menantikan tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah dilakukan, kaki kiri menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan dos! Hampir saja nampaknya Simeone tadi yang melakukan tendangan, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon dari Spanyol. 5 menit waktu tambahan nampaknya diberikan. Sudah berlangsung sekitar 1 menit di extra time yang kedua ini. Spanyol masih unggul atas Argentina dengan skor 1-0. Lalu gol dari Ferran Torres. Kita nantikan tendangan gawang kini bagi Spanyol di sisa menit akhir extra time kedua ini. Terjadi perebutan di sana, mencoba lagi bagaimana Pedro Porro menguasai bola di sektor sebelah kanan. Mencoba perlahan, dibayangi McAllister. Masih Pedro Porro, kirimkan bola ke depan, mencari Lamine Yamal tadi namun lebih dekat kepada pemain Argentina. Paredes atau mundurkah ke belakang, Senesi tadi kepada Emiliano Martinez, langsung jauh ke depan. Martinez kirimkan bola melambung tinggi di daerah pertahanan dari Spanyol. Salah satu pemain Argentina terjatuh tadi, Otamendi nampaknya. Pelanggaran kini bagi Argentina, tendangan bebas. Oh, nampaknya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan. Lionel Messi kini menguasai bola di sektor sebelah kanan dalam, coba lagi kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia dengan McAllister. Mundur ke belakang McAllister, Paredes harikan kepada Medina di sektor sebelah kanan dari pertahanan Spanyol. Namun kembali pelanggaran tadi terjadi, dilakukan tadi oleh pemain Argentina nampaknya. Sentuhan yang dilakukan di daerah pertahanan dari Spanyol hasilkan tendangan bebas saja bagi tim Spanyol. Ya, tendangan bebas akan dilakukan di sisa menit akhir extra time atau waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Gimana keriuhan dari para pendukung Spanyol di Stadion New Jersey ini. masih terlihat semarak menyusul pemimpin skor bagi Espanya, tim Spanyol. Ya, sebuah lagi upaya dari Argentina. Halo lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, mencoba dikejar oleh Nico Williams, namun kirimkan bola ke depan. Tadi masih terjadi di kanan tengah, terjatuh lagi salah satu pemain dari Argentina, nampaknya Otamendi tadi. Tendangan bebas kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi menatap ke depan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Unai Simon yang menangkap sekulit bundar dengan tenang. Unai Simon, pemain dari Athletic Bilbao ini. Kurang lebih sekitar 1 menit waktu tambahan ini masih akan berlangsung. Upaya lagi dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, mencari Nico Williams di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Masih Nico Williams, mundur ke belakang dia kepada Cucurella. Lagi ke belakang lagi dia. Pengumpat tadi di sana di Spanyol, kirimkan kepada Pero. Poro di sektor sebelah kanan, ada Merino di sana, berputar Merino, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri. Cucurella di sana, kirimkan umpan terobosan kepada Ferran Torres. Masih Ferran Torres, dibayangkan oleh dua pemain dari Argentina. Ferran Torres berhasil lagi dipatahkan, mencoba lagi dikejar oleh pemain dari Argentina. Kembali patah di tengah jalan tadi Otamendi. Jatuh Ronald Otamendi tadi. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol, menghasilkan tendangan bebas. Ini akan menjadi detik-detik akhir bagi tim Spanyol tentu. Bersiap-siap merayakan detik-detik akhir, apakah mereka akan memastikan juara ini. Tendangan dari Lionel Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan ke depan dia dari kotak penalti dari Spanyol. Patah lagi Ferran Torres, dan bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah menghentikan peluitnya dan meniupkan peluitnya Slavko Vincic, menjadikan Spanyol menjadi juara baru Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Maka terhenti juga rekor tentu bagi Argentina setelah menjadi juara di 2022, termasuk juga bagaimana rekor gol Lionel Messi yang tidak mampu mencetak gol di babak final ini dengan torehan 8 gol, menjadikannya posisi kedua setelah Kylian Mbappe dengan 10 gol di ajang Piala Dunia kali ini. Bung Estu, bagaimana melihat keseluruhan drama dari final Piala Dunia kali ini?
2: Iya, akhirnya Argentina mengulang nasib mereka di 1990 ya, Piala Dunia di Italia. Mereka juara bertahan dan akhirnya di final kalah. Ini meneruskan juga tradisi Brazil yang kalah juga di 98 dari Prancis, dan juga Argentina di 2022 di Qatar yang mereka juga melakukan juara bertahan Prancis. Artinya Lionel Scaloni belum bisa masuk klub eksekutif untuk bergabung dengan Vicente Del Potro, pelatih Italia yang dua kali back to back di berurutan ya. Yang pasti Luis de la Fuente mencatatkan 38 kemenangan, ini makin mendekati rekor seniornya yaitu Vicente Del Bosco dengan 43 kemenangan. Yang pasti gelar ini cukup prestisius karena dari 2023, 2024 dan 2026 Spanyol menjuarai UEFA Nations League, lalu ada Euro 2024 dan sekarang Piala Dunia. Mereka otomatis akan menjadi tim nomor satu di peringkat ranking FIFA. Artinya ini sebuah capaian yang luar biasa, dan generasi La Fuente yang memang berbeda dengan Scaloni berhasil mengalahkan Scaloni. Yang pasti ini finalnya sangat seru, tetapi kemampuan dari Luis La Fuente memainkan seorang Ferran Torres dan Nico Williams sangat istimewa menurut saya, terutama khusus untuk Nico Williams. Nico Williams masuk menit ke-75, tapi dia berani melakukan sebuah sepakan tendangan-tendangan keras, ataupun dia berani menusuk lebih baik dibandingkan Yamal yang mungkin mulai letih tadi. Dan dia dengan masuk Nico Williams ini salah satu hal yang menurut saya cukup bagus, di luar dia memberi asis ya Bung, tapi yang saya lihat dari Nico Williams, dia berani melakukan tendangan, bahkan ketika di babak kedua baru masuk dia langsung melakukan tendangan yang berhasil diblok oleh Emi Martinez. Tapi Emi Martinez saya juga salut dengan perjuangannya, melakukan berapa kali di extra time kedua tadi, hampir 10 ya dia save-nya. Jadi ini menurut saya sebuah final yang cukup istimewa. Dua tim terbaik di dunia, satu juara Euro, satu juara Copa America, dan ternyata finalnya berakhir seperti ini.
10: Ya, sebelum saya kembalikan kepada Bung Wisnu, Radio Republik Indonesia, perjalanan panjang dari Piala Dunia 2026 mengucapkan.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, kami telah menantikan tentunya ataupun juga kami telah menghadirkan siaran dengar bareng ya. Kalau untuk nonton bareng Anda bisa menonton di TVRI, untuk dengar bareng Anda bisa mendengarkan melalui RRI. Dan kita sudah mengikuti pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina di pagi hari ini untuk pertandingan finalnya, dan akhirnya juara Piala Dunia itu diraih oleh Spanyol ya. Selamat sekali lagi. Dan peringkat Pro 1, kami akan beralih untuk menghadirkan ke ruang dengar Anda sajian informasi melalui Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Sekarang mendorong yang paling utama sebenarnya yang lahan-lahan belum dilakukan rehab kan masih ada nih di wilayah Jono, di wilayah Sidondo, dampak 2018. Nah itu sekarang kita usulkan, namanya usulan kita itu rehab.
2: Daripada terbengkalai menunggu bangunan yang akan dibuat di situ, mendingan kita harus berkebun di situ.
3: Dalam pelaksanaannya kita meskipun sederhana namun semeriah mungkin.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif untuk meningkatkan produksi hasil pertanian di Kabupaten Tojo Uda-Uda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya di hari Senin 20 Juli 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Petani di wilayah Kabupaten Tojo Uda-Uda mendukung pemerintah memanfaatkan lahan tidur untuk diolah menjadi lahan produktif guna meningkatkan produktivitas pertanian.
1: Program pemanfaatan lahan tidur yang terus didorong oleh pemerintah mendapat dukungan dari kalangan petani. Mereka menilai langkah tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus menambah pendapatan masyarakat apabila dikelola secara serius. Salah seorang petani, Arif, mengatakan program tersebut merupakan langkah yang sangat baik. Menurutnya, apabila pemerintah menyiapkan lahan beserta kebutuhan pendukungnya, maka masyarakat tinggal fokus mengolah lahan tersebut agar memberikan hasil yang maksimal.
2: Karena di situ bisa tak putar uangnya dan per 3 bulan kita dapat untung dari situ dan dari tanam jagung itu. Baru sekarang kan pemerintah siapkan bibit, racun, kita hanya butuh tenaga saja. Daripada terbengkalai menunggu bangunan yang akan dibuat di situ, mendingan kita harus berkebun di situ dan.
1: Arif menambahkan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada kemauan para petani untuk bekerja. Ia menilai, ketika seluruh sarana sudah tersedia, hasil akhir ditentukan oleh kesungguhan masing-masing petani dalam memanfaatkan lahan yang ada.
2: Sebenarnya ini sebagus, apalagi pemerintah yang siapkan lahan. Tinggal torong pemalas saja. Lahan ada, bibit ada, kemudian racun. Ada pemerintah siapkan, gratis lagi, pupuk pun ada. Jadi, sisa torang saja, lahan saja disiapkan, sisa bagaimana torang mengelolanya.
1: Arif berharap, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga petani. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, salah satunya melalui pengelolaan lahan yang selama ini kurang produktif. Optimalisasi lahan tidur maupun lahan dengan tingkat produktivitas rendah dinilai menjadi langkah efektif untuk meningkatkan produktivitas pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan juga tantangan perubahan iklim. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Muhammad Afid Lamakarate kepada RRI mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian pasca bencana gempa bumi 2018, pihaknya berupaya mengoptimalkan pengelolaan areal pertanian yang belum dikelola secara optimal. Karena itu pihaknya telah mengusulkan 600 sampai dengan 700-an hektar lahan pertanian di Kementerian Pertanian untuk dilakukan rehab, termasuk usulan jalur saluran irigasi tersier untuk pengairannya.
3: Kita sekarang mendorong yang paling utama sebenarnya yang lahan-lahan belum dilakukan rehab kan masih ada nih di wilayah Jono, di wilayah Sidondo, dampak 2018. Nah itu sekarang kita usulkan, namanya usulan kita itu rehab, ada di angka

0: lanjutan. Optimalisasi potensi lahan tidur di wilayah Kota Palu hingga saat ini dinilai belum berjalan maksimal akibat belum adanya inventarisasi yang menyeluruh. Padahal pemanfaatan puluhan ribu hektar lahan kosong atau terlantar dinilai krusial untuk dialihfungsikan menjadi sektor pertanian perkotaan yang produktif. Di sisi lain, dukungan kebijakan yang terintegrasi melalui program Palu Mandiri dan Stabilitas Pangan atau Palu Mapan serta penguatan alokasi anggaran dan juga edukasi bagi kelompok tani menjadi kunci utama agar program ini tidak sekedar menjadi wacana. Lalu seperti apa langkah konkret yang dan juga sinergi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah dalam mengeksekusi pemanfaatan lahan tidur tersebut? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Mamat Sidik bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli.
1: Tapi Pak Ketua, kalau melihat saat ini Pak Ketua untuk potensi lahan tidur di Kota Palu ini sebenarnya seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, Pak Ketua?
2: Ya, ini sebenarnya ide yang sering digaungkan oleh teman-teman di DPR terkait dengan pemanfaatan lahan kosong yang ada di wilayah Kota Palu. Ya. Sama kita ketahui bahwa hal bangunan yang tidak dimanfaatkan itu seharusnya dialihfungsikan menjadi lahan pertanian yang produktif, yang harusnya ini oleh pemerintah Kota Palu diinventarisasi lah, ya, lahan kosong atau lahan yang diterlantarkan dari AGB tersebut supaya bisa dikelola bersama dengan masyarakat. Intinya adalah bahwa kita mendesak pemerintah Kota Palu untuk menginventarisasi lahan kosong atau lahan yang terlantar, ya, seperti AGB misalnya, ya, atau agar dialihfungsikan menjadi lahan pertanian yang produktif yang bisa dikelola bersama dengan masyarakat. Kan data yang muncul selama ini itu kan ada sekitar 40 ribu hektar yang kemudian menjadi lahan berstatus AGB di wilayah Kota Palu. Pemerintah Kota Palu kan punya program namanya Palu Mandiri Adaptif dan Stabilitas Pangan.
1: Palu Mapan
2: yang digagas oleh pemerintah Kota Palu. Nah, ini kan menjadi salah satu program unggulan tim pengendali inflasi daerah di tahun 2021. Nah, seharusnya juga melirik, ya, program Palu Mapan ini melirik, ya, lahan-lahan yang masih kosong.
1: Kalau melihat Pak Ketua, tadi kan ada sekitar 40 ribu hektar lahan yang bisa dikelola oleh pemerintah. Apa yang menjadi faktor untuk sampai tidak dimanfaatkan itu gitu? Apakah kepemilikan lahannya atau keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, Pak Ketua?
2: Ya, kita menginginkan adalah pemerintah Kota Palu mengambil langkah taktis, ya, agar pemanfaatan lahan kosong ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara jelas dan lebih baik. Karena kan selama ini masih ada pembiaran, kan? Kita mendorong lewat dorongan kebijakan pada pemerintah. Nanti kalau sudah ada kebijakan pemerintah lewat tadi program Palu Mapan, ya, tentu kemudian yang kedua adalah, ya, dukungan anggaran, karena tentu untuk mengubah lahan kosong menjadi lahan produktif, ya, pertanyaannya adalah bagaimana sumber air. Ya, itu yang kita inginkan. Kita dorong pemerintah dengan segala kebijakan yang dimiliki. Lalu yang kemudian kedua, ya, tentu, ya, support anggaran. Lalu yang ketiga adalah bagaimana mengedukasi, ya, masyarakat secara di wilayah-wilayah yang kemudian sangat potensi lahan kosong untuk dijadikan sebagai lahan atau area produktif, ya, untuk pertanian perkotaan.
1: Kalau melihat Pak Ketua, bagaimana keterlibatan dari kelompok tani gitu atau masyarakat juga untuk istilahnya membantu pemerintah gitu dalam memanfaatkan lahan-lahan yang mereka miliki untuk sektor pertanian?
2: Ya, inilah yang kemudian yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilibatkan. Ya, dan nanti selain tadi penganggaran tentu kan ada

0: Ya, maka ya ketika ada kebijakan palu mapan dengan memanfaatkan dari lahan-lahan kosong untuk menjadi lahan pertanian yang produktif, maka harus diikuti dengan program-program yang edukatif, ya pembagian bibit, bibit harus disiapkan oleh pemerintah, ya terus kemudian pendampingan penyuluh yang pertanian.
1: Pak Ketua, terakhir mungkin kalau Pak Ketua sendiri melihat beberapa optimis gitu pemerintah bisa menjalankan ini pemanfaatan lahan tidur yang sekitar 40 ribu hektar tadi.
0: Saya secara pribadi sangat optimis, ya, kalau kemudian itu dilakukan untuk Kota Palu yang lebih baik, karena seluruh perangkat dan apa legalitasnya ya, oleh DPR. Perda sudah ada, perda palu hijau, ya. Terus kemudian di sektor pertanian juga kita sudah dorong, ya, lahannya sudah tersedia, ya tinggal eksekusinya saja, ya. Dan mudah-mudahan di periode kedua Pak Wali Kota Pak Adianto Rashid ini betul-betul ya, tidak hanya mengubah ya infrastruktur di dalam perkotaan, tetapi kita menginginkan bahwa Pak Adianto juga punya mimpi yang sama dengan tadi untuk mengubah lahan-lahan kosong yang masih terpampang sangat luas di depan wajah kita menjadi lahan-lahan pertanian yang produktif atau menjadi lahan yang bisa dikelola bersama dengan masyarakat.
1: Terima kasih banyak Pak Ketua waktunya.
0: Selamat.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mematangkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat provinsi. Berbagai agenda disiapkan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah daerah menuju Sulawesi Tengah 6 Baso. Selengkapnya Iksan Setiadi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan subtema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat sinergi pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota menuju Sulawesi Tengah 6 Baso. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto mengatakan tema nasional yang diusung tahun ini yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia nantinya akan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari renungan suci, ziarah ke Taman Makan Pahlawan, upacara bendera, bakti sosial, kesenian, lomba olahraga, hingga agenda napak tilas pahlawan nasional.
5: Kemudian subtema untuk Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu menjadikan hari ulang tahun RI sebagai momentum memperkuat sinergi pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah menuju Sulteng 6 Baso. Antara lain ada kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, kegiatan yang sebelumnya tentang renungan suci, kemudian kegiatan upacara, kemudian juga ada kegiatan kesenian, kemudian kegiatan bakti sosial, tanya sana, kemudian ada kegiatan olahraga, dan beberapa kegiatan lainnya yang sehubungan saat ini masih kondisi efisiensi nasional dalam pelaksanaannya kita meskipun sederhana namun semeriah mungkin.
4: Sementara itu, Rudi menambahkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 masih terus dimatangkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih melakukan koordinasi lanjutan bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Motong dan Pemerintah Kabupaten Banggai terkait sejumlah agenda yang akan dilaksanakan selama bulan kemerdekaan. Nantinya diharapkan seluruh rangkaian kegiatan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah serta menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme di Sulawesi Tengah.
3: Perluas cakupan layanan cek kesehatan gratis, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah andalkan strategi jemput bola hingga ke pelosok daerah. Laporan Miftahul Jannah.
6: UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mengandalkan program jemput bola guna memperluas cakupan cek kesehatan gratis atau CKG di daerah ini, sekaligus meningkatkan literasi kesehatan masyarakat luas. Saat ini, lembaga tersebut menghadirkan program CKG khusus pasien prolanis atau masyarakat dengan riwayat penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, dan hipertensi. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rizka menuturkan, hingga 6 bulan berjalan, program tersebut telah menyasar ribuan masyarakat dengan turun langsung ke berbagai daerah.
7: Kalau di laboratorium kami, alhamdulillah kami tidak menunggu bola, kami menjemput bola. Jadi setiap bulan ini kami turun ke lapangan berbagai kabupaten, tidak hanya di Kota Palu. Kami sudah turun ke Poso, sudah turun ke Donggala, sudah turun ke Sigi, ke pelosok-pelosok untuk menjemput bola pasien-pasien prolanis kami datangi untuk bisa dicek kesehatannya. Sejauh ini sudah hampir 2.000 yang kami lakukan pemeriksaan dalam kurun waktu 6 bulan ini.
6: Sementara itu, Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Profesor Dr. Dr. Ketut Suarayasa menuturkan, program jemput bola saat ini menjadi salah satu upaya efektif dalam mengenalkan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Diakui, mengubah perilaku masyarakat dari pola pikir berobat saat sakit menuju pencegahan dan deteksi dini tidak mudah. Namun ia menilai, paradigma tersebut mulai bergeser ke arah yang lebih baik sejak pandemi COVID-19.
8: Kalau kita lihat nilai plusnya ya, yaitu mulai budaya sehat itu lebih meningkat. Orang dengan sadar, coba lihat, kalau flu mereka langsung pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya gitu. Terjadi pergeseran yang luar biasa di tingkat masyarakat kalau kita melihat tumbuhnya upaya-upaya untuk menjaga kesehatan. Berubah menjadi bukan hanya health being, tapi world being, kesejahteraan. Sehat itu sekarang sudah menjadi investasi. Lihat aja, di Watu Lemo misalnya, begitu banyak orang lari, gitu ya, jalan santai, makanan-makanan sehat, orang mulai cari.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan cakupan layanan cek kesehatan gratis tahun ini dapat mencapai 45% sesuai dengan target nasional. Untuk itu, puskesmas di seluruh daerah terus dipacu untuk melahirkan inovasi yang masif dengan menggelar CKG secara berkala. Diharapkan dengan upaya tersebut, tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dan program tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
3: Universitas Tadulako Undat siap menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2026. Rektor memastikan tidak ada aksi perpeloncoan dan tindak kekerasan. Berikut laporan Nita Surbakti.
9: Setelah melakukan penerimaan mahasiswa baru di 3 tahapan yang ada, saat ini sekitar 9.500 mahasiswa baru dari 11 fakultas yang ada di Undat akan mengikuti masa pengenalan kehidupan kampus yang dijadwalkan akan digelar selama 2 hari untuk tingkat universitas. Rektor Untad Profesor Dr. Insinyur Amar STMT Aipu Asen Engineering mengatakan, kegiatan PKKMB merupakan awal bagi mahasiswa baru untuk mengetahui seperti apa proses dan tahapan yang akan dilalui selama kuliah, mulai dari pengurusan KRS hingga selesai masa studi di mana mahasiswa diwisuda. Ditekankan mahasiswa yang mengikuti PKKMB tahun ini merupakan mahasiswa terpilih, sehingga dirinya berharap seluruh mahasiswa baru dapat menjalani masa studi dengan baik. Sementara terkait dengan pelaksanaan PKKMB, Rektor menekankan tidak ada aksi perpeloncoan, baik yang dilakukan oleh panitia maupun mahasiswa lama yang ada di Untad.
10: Bila ada ditemukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, tolong segera dilaporkan ke panitia, kepada kami dan lain sebagainya, agar kita bisa ambil tindakan yang tegas. Jangan lagi ada perpeloncoan atau tindakan kekerasan yang dilakukan kepada mahasiswa kita. Ini menjadi komitmen kita dan kita tuangkan di fakta integritas yang dilakukan antara orang tua dan mahasiswa. Oleh karena nanti kalau ada terdapat selebaran surat-surat yang mengajak tanpa ada pendampingan dan lain sebagainya, tolong itu jangan dilayani.
9: Ditambahkan, setelah mengikuti PKKMB tingkat universitas, selanjutnya mahasiswa baru juga akan mengikuti kegiatan pengenalan kampus di tingkat fakultas. Rektor menjelaskan untuk materi selama PKKMB dilaksanakan, pihaknya menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak, diantaranya TNI Polri yang akan memberikan materi terkait wawasan kebangsaan dan NKRI.
3: Pendidikan anti korupsi tidak harus dimulai di ruang sidang ataupun lembaga penegak hukum, namun langkah pencegahan yang paling efektif dapat dimulai dari rumah. Dan pencegahan yang paling efektif tentunya dilakukan oleh orang tua untuk membiasakan anak agar bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Laporan selengkapnya Ika Dek Andika.
11: Korupsi tidak hanya dapat dicegah melalui penegakan hukum, namun juga harus dimulai dari pembentukan karakter sejak anak masih berada di lingkungan keluarga. Penanaman nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan menghargai hak orang lain dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun generasi yang memiliki integritas dan menolak segala bentuk praktik korupsi. Kanit 1 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, AKP Dedi Siswadi, dalam perbincangan bersama RRI mengatakan, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang membentuk karakter seorang anak. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti berkata jujur, menepati janji, hingga bertanggung jawab atas setiap tindakan harus dibangun sejak usia dini agar menjadi kebiasaan hingga dewasa.
12: Karakter seorang itu dibentuk memang dari usia dini. Dari keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak tentunya. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin akan terbentuk di situ dan bisa menghargai nantinya itu hak-hak orang lain. Ketika nilai-nilai tersebut sudah menjadi kebiasaan itu anak, otomatis kan ke depannya itu tidak akan melakukan tindakan korupsi.
11: Dedi menambahkan, pencegahan korupsi tidak hanya berbicara mengenai penyalahgunaan uang negara, tapi juga menyangkut pembentukan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ia mencontohkan kebiasaan anak yang berbohong kepada orang tua demi memperoleh uang lebih atau menyampaikan informasi yang tidak benar merupakan perilaku yang harus segera diluruskan karena dapat menjadi bibit tindakan tidak jujur di kemudian hari. Menurut Dedi, penindakan terhadap pelaku korupsi memang tetap diperlukan untuk memberikan efek jera. Namun upaya pencegahan melalui edukasi dan penguatan integritas sejak dini jauh lebih efektif untuk menekan munculnya tindak pidana korupsi di masa depan. Karena itu, ia mengajak seluruh orang tua untuk menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama dalam menanamkan budaya anti korupsi, sehingga nilai kejujuran menjadi bagian dari karakter setiap anak.
3: Petani di Kabupaten Tojounouna harapkan dukungan legalitas dari pemerintah untuk memperkuat hak mereka mengelola lahan baru.
13: Pertanian merupakan sektor pilihan terbanyak oleh sebagian besar masyarakat Tojounouna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Meski menjanjikan, namun menurut salah seorang petani lokal Burhan, para petani memerlukan legalitas sebagai pendukung dalam pemanfaatan sekitar hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Terlebih lagi, areal yang dimaksud merupakan zona atau kawasan hutan.
14: Ini sudah sekali membuka kemungkinan itu. Banyak yang bisa ditanam, tanam padi, jagung dengan tanaman yang cepat, ada hasil macam ubi, pisang, tomat, merica. Cuma takut sebelah, soal sikasi gua buka kubung, kaki-kaki dilarang.
13: Menjadi program prioritas untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah daerah Tojounouna diharapkan memberi ruang dan kemudahan bagi masyarakat memanfaatkan potensi hutan. Burhan berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat memfasilitasi dan memudahkan masyarakat memperoleh lahan baru sebagai lahan pertanian. Ibnu Abbas, melaporkan.
3: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Royjo Pruntokahu dan editor pelaksana Iketut Wiranata, saya Umi Kalsum Jawa, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas. Dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
4: Mama, Ma.
5: Ya, kenapa, Nak?
4: Boleh Agil pinjam motornya Mama? Agil mau kumpul-kumpul sama teman-teman di hutan kota.
5: Apa? Pinjam motor? Oh, tidak, Nak. Tidak bisa, Nak. Bahaya. Umur... dengar dulu. Umurmu itu baru 13 tahun, Nak. Belum ada SIM-mu.
4: Teman-temanku dikasih orang tuanya pakai motor kemana-mana. Masa saya tidak?
5: Pahami dulu, kesian apa maksudnya mamamu ini. Jangan, tidak usah. Bahaya.
6: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 mengatur bahwa siapapun yang mengemudi kendaraan bermotor dibutuhkan surat izin mengemudi atau SIM sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Para orang tua perlu tahu bahwa anak-anak yang belum cukup umur yang nekat mengendarai motor juga bisa dihukum pidana. Sayang anak bukan berarti menuruti segala keinginannya. Tidak menuruti bukan berarti tidak sayang.
7: Pro 1 dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
4: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
5: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
6: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Jemput ke orang yang ini, ungu, lingkau peca, ada 3 macam itu.
4: Kopi Anda.
7: Kopi Anda.
4: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
8: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
9: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
10: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
4: Kopi Anda.
7: Kopi Anda.
4: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
7: Kopi Anda.
4: Di program A1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
7: Kanal Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
11: Prosatu RRI Palu, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Sebelum kami mengajak Anda untuk mengikuti program di pukul 7, komentar dan opini Anda dalam Palu Menyapa hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi yang juga cukup penting untuk diketahui, yaitu informasi pantauan cuaca.
2: Informasi cuaca.

Ini cuaca di wilayah Sulawesi Tengah, pendengar, untuk tanggal 20 Juli 2026, di mana masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan juga petir, juga angin kencang untuk wilayah Poso, kemudian juga Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Parigi Mautong, dan juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Poso, pesisir, lebih lanjut ke wilayah Donggala untuk Toli-Toli, Buol, kemudian juga Morowali, Parigi Mautong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Unda-Unda, Kabupaten Morowali Utara, dan kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 7:52. Perakiraan BMKG Sulawesi Tengah, Anda bisa mengupdate informasi perakiraan cuaca melalui laman info BMKG, atau Anda bisa langsung berkunjung ke www.bmkg.go.id atau mengunjungi media sosial dari BMKG, yaitu Instagram di info BMKG ataupun call center untuk mengetahui informasi update terkait dengan cuaca ataupun juga peristiwa alam melalui 196 untuk call center BMKG. Tetaplah bersama kami melalui siaran RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami akan hadir untuk menemani Anda di pagi ini melalui program Palu Menyapa untuk sesi komentar dan juga opini pendengar. Untuk pagi ini mengangkat topik terkait dengan ironi lahan tidur, potensi besar yang belum tergali. Tetaplah bersama kami melalui Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
4: Dalam proses 2 hari, di rapid test ulang positif.
5: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
6: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
3: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai.

0: Tumis dan ganti pau.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif. Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal.

0: Selamat hari Senin, pendengar Pro 1. Selamat memulai kembali untuk aktivitas kita di awal pekan, dan selamat untuk kemenangan dari Spanyol di Piala Dunia 2026. Apa kabar dengan masyarakat yang sudah meluangkan waktu untuk nonton bareng ya di pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina? Oke, siapapun yang menjadi pemenangnya, mau Spanyol, mau Argentina, tetap ya masuk kantor di hari Senin itu harus tetap dijalankan ya. No alasan-alasan ya. Sama halnya juga dengan teman-teman yang pagi hari ini. Wow, saya langsung melihat ada konvoy ya. Konvoy damai antara pendukung Argentina dan juga Spanyol ya, yang melakukan arak-arakan ini ya, melewati kantor RRI. Seru ya. Oke, itu konvoy damai ya. Jadi enggak ada yang yang ribut gitu ya. Oke, jadi semuanya semangat pagi hari ini. Pendukung Spanyol lebih semangat lagi berkali-kali lipat karena jagoannya menang. Yang Argentina jangan sedih ya. Masih ada 4 tahun ke depan lagi. Oke, bisa ditunggu ya. Kira-kira Messi masih main gak sih? Oh, enggak main lagi. Indo udah langsung kode, lambaikan tangan. Kirain tadi dia menyerah, wah. Oh, bukan ya. Oke, pagi hari ini pendengar Pro 1, kita di segmen komentar dan opini Anda untuk Palu Menyapa, dan kami hadir dengan topik pemanfaatan lahan tidur untuk tingkatkan produksi pertanian. Dan di Sulawesi Tengah sendiri, pendengar Pro 1, lahan pertanian yang cukup luas dimiliki, namun sampai dengan sekarang atau sampai dengan kini masih terdapat sejumlah lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal atau dikenal sebagai lahan turu tidur ya. Jadi padahal di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan juga tatanan perubahan iklim, optimalisasi lahan yang belum produktif menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatnya atau meningkatkan produksi pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemanfaatan lahan tidur ini tidak hanya berpeluang menambah luas tanaman dan atau tanam dan juga hasil panen, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Dan upaya tersebut tentu memerlukan sinergi antara pemerintah. Nah, lantas sejauh mana ya pendengar Pro 1, pemanfaatan lahan tidur yang dilakukan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu? Apa saja sih strategi pemerintah dalam mendorong produktivitas lahan yang selama ini belum tergarap, dan bagaimana pengalaman petani dalam mengelola lahan tersebut agar mampu menghasilkan nilai ekonomi? Pak Narno di Valangguni, saya coba berinteraksi dengan beliau pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Umi, suaranya masih beda ya? Sudah beda ya?
0: Iya. Ini bukan karena efek nobar ya.
1: Kan kalau anak-anak itu tambah besar, tambah dewasa, suaranya berubah. Gitu.
0: Kalau ini Pak, semakin kesini, makin kesana ya Pak ya?
1: Ini halo, sementara Mbak Umi melaporkan di jalan ini.
0: Oh iya, gimana?
1: Ini anak-anak Pak. Konvoy macetnya luar biasa.
0: Oh iya. Iya, konvoy. Di sini sekarang aja. Di
1: jalan Jalan Jati dari Nono Jembatan. Sebelum jembatan sudah panjang sekali.
0: Wow. Setelah jembatan. Oke, okay. Di posisi ini, jembatan
1: posisi macet di perempatan itu masih panjang sekali.
0: Wow. Oke. Okay. Waduh.
1: Lihat tanda di belakang saya masih panjang sekali di belakang.
0: Oke. Okay. Ini agak mengganggu ini juga ya, mengganggu lalu lintas atau enggak sih Pak Narno?
1: Ini mungkin harapannya Pak Polisi ini, petugas ini harus rajin keliling ini Pak, karena saya yakin ini anak-anak muda ini banyak sekali konvoy. Tadi saya di Sigma tadi juga luar biasa macetnya karena di situ ada nobar, jadi anak-anak ngumpul di jalan itu belum dibubarkan, dan itu mungkin panjang.
0: Okay.
1: Pasti di Jalan Jati masih panjang sekali.
0: Oke, di seputaran Jalan Jati ya. Oke.
1: Temanya bagusnya Piala Dunia harusnya pagi ini.
0: Harusnya ya, tapi ini biasanya tema seperti itu di hari Jumat, Bapak. Aduh, tapi nggak apa-apa. Kalau Pak Narno sendiri sebagai masyarakat gitu ya, terkait dengan pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian. Kalau di Sulawesi Tengah sendiri atau di Kota Palu sendiri, Pak Narno melihat bagaimana grafiknya atau perkembangannya dari pandangan masyarakat? Gimana?
1: Lahan tidur itu kan berkaitan dengan perkebunan pertanian gitu Pak ya.
0: Yeah.
1: Pertanian perkebunan. Nah, sekarang kalau saya berpendapat bahwa anak-anak itu sekarang jarang yang mau berkebun, jarang yang mau bertani, pegang cangkul, pegang sapit itu jarang. Anak-anak sekarang yang apa gengjet ini lebih banyak, saya itu lebih banyak condong larinya ke otomotif. Jadi mungkin sumber daya kita, petani kita yang berkebun dan sebagainya itu kayaknya sudah berkurang sekali Mbak Umi. Padahal itu adalah potensi sekali. Nah ini perlu mungkin apa itu pemberian wawasan pada anak-anak muda kita bahwa hasil itu kan besar didapat dari otomotif. Mungkin betul juga otomotif besar, tapi pertanian ini juga luar biasa hasilnya kalau memang ditekuni.
0: Yeah.
1: Dan itu juga, tapi pertanian juga memerlukan banyak Mbak Mia, mungkin dari segi pembibitnya, bibitnya, terutama modalnya ini kan bukan sedikit juga, lumayan besar juga dari pupuk, mungkin dari biaya pengolahan dan sebagainya memang besar. Dan ini mungkin perlu mungkin di dalam setiap kelurahan mungkin perlu mungkin ada sosialisasi. Tiap kelurahan mungkin harus ada sosialisasi, mungkin dari kelurahan-kelurahan yang mempunyai tanah tidur yang luas, ya itu mungkin perlu perhatian, mungkin begitu. Kalau di daerah kita yang di kelurahan-kelurahan kota ini kan lahan tidurnya kurang, ya mungkin enggak begitu berpengaruh, tapi yang di pinggiran mungkin di Palu Utara, mungkin di Taweli, atau mungkin di Palu Barat, Ulu Jadi, mungkin di sana mungkin masih banyak lahan tidur yang luas, ya itu mungkin perlu perhatian sekali dari pemerintah, mungkin dari kecamatan, kelurahan dan sebagainya, mungkin perlu arahan seperti itu Mbak Umi.
0: Oke, baik Pak Narno, semoga bisa keluar dari situasi kemacetan ya.

0: kemacetan ya di hari Senin. Aduh, semoga nggak ada yang telat ya hari ini di kantor ataupun di sekolah ya. Kemudian juga semuanya aman-aman saja. Yang melakukan konvoy tetap konvoynya konvoy damai, jangan ada pergesekan ya, yang menang yang kalah, semuanya satu. Yang namanya olahraga itu adalah menjunjung sportivitas, seperti itu. Ya. Pak Arnold di Bumi Sagu, selamat pagi.
1: Pagi, Bunda Umi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi saya dengar ini suara.
0: Iya.
1: Bukan suara ini. Suara ke atas.
0: ini memang. Sudah digas ini. biar dapat dengar ke siang.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sehat.
0: Amin. Suara, amin. Ya. Amin. Terima kasih. Ya, baik.
1: Ya, penggunaan fungsi
0: lahan pertanian. Iya.
1: Ini lahan pertanian itu perkebunan adalah sama-sama. Karena kalau lahan pertanian ini fungsinya ya anak-anak milenial sekarang ini tidak mau injak PC mereka artinya kan. Memang banyak lah, masih lahan-lahan tidur itu masih banyak, Bunda, masih banyak di mana-mana. Terutama yang kita mau melihat ini di era Kabupaten Sigi. Itu masih lahan-lahan tidur sebenarnya, yang harus difungsikan itu sebenarnya. Nah, cuma terkadangkala lahan tidur ini persiapan mungkin bukan untuk anak-anak muda, generasi muda. Mungkin untuk orang tua yang persiapkan pensiun. Iya toh, jadi saya sangat prihatin juga kalau masalah lahan tidur itu dibiarkan begitu saja. Memang pemerintah harus mengambil alih semuanya itu, karena terkadang kala lahan tidur dibiarkan cek per cek untuk perumahan, lahan-lahan perumahan, iya kan? Itu meluas perumahan-perumahan itu, akhirnya penduduk-penduduk masyarakat yang ada di situ yang punya lahan-lahan luas itu mereka jual pada apalah proper, ya kan, untuk membangun perumahan-perumahan. Akhirnya kan perumahan-perumahan semakin merosot-merosot ke pelosok. Lahan-lahan tidur itu sudah difungsikan bukan lahan-lahan pertanian lagi, sudah lahan-lahan perumahan. Yeah. Nah, ini salah satunya yang kita sangat prihatin. Tapi mau dibandingkan itu, saya juga memang prihatin kalau lahan itu difungsikan untuk perumahan total, ya kan? Tidak digunakan untuk pertanian. Sebenarnya seharusnya pertanian sebagian lah, ya kan? Supaya fungsi dari hasil dari pertanian bisa memadai. Nah, bisa jalanlah itu program-program pemerintah sekarang ini, termasuk pemerintah Prabowo. Itu lahan itu digunakan, fungsikan yang sangat luas. Supaya swasembada pangan itu sangat berfungsi untuk masyarakat-masyarakat yang di kota, kan. Jadi saya juga sangat-sangat prihatin itu kalau memang lahan-lahan begitu itu dibangun oleh para pelopor, dipungsikan oleh para pelopor. Tapi itu pun dalam kota, mudah-mudahan pelosok-pelosok yang ada itu, lahan-lahan tidur itu fungsikanlah, apakah itu salah satu perkebunan atau fungsi untuk pertanian, barangkali sawah kan, tapi kebanyakan di perkebunan saya perhatikan ini. Begitu saja Bunda Umi, mudah-mudahan pemerintah memperhatikan lahan tidur yang betul-betul sudah pindah alih fungsinya, dan mudah-mudahan pemerintah juga bisa berkolaborasi bersama yang pemilik sahnya. Yang penting sah itu saja lahan tidurnya, supaya bisa difungsikan dengan baik, jangan nyerobos. Nyerobos itu yang sangat berbahaya itu. Pemerintah jangan juga selalu nyerobos juga, ya kan, walaupun itu melanggar dari pasal-pasal, dari kalau kita tarik dari pasal 33 sampai 36 kan sangat luar biasa namanya itu kan, semua milik-miliknya itu milik negara, tapi untuk masyarakat, ya kan, di bawah. Jadi begitu saja Bunda Umi, mudah-mudahan Spanyol, memang saya tertarik di Spanyol.
0: Kembali lagi ya ke Spanyol ya. Aduh.
1: Pak Adi Andrasit, taruh kepala ini. Ini pendukungnya KO. Udah kan ini cuma bola kan.
0: Oke. Okay.
1: Menang kalah tetap kita itu ya tepuk tangan saja. Okay. Tidak ada keuntungannya, tidak ada kerugiannya bagi kita. Kalau rugi kalau kita tawuran, iya kan?
0: Baik.
1: Jadi begitu saja.

0: Bunda
1: Umi. Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DP Inti menang kalau mau Spanyol mau Argentina tetap masuk kantor, itu intinya. Halo, selamat pagi Pak Muhlis. Iya, selamat pagi Bapak.
2: Assalamualaikum Mbak Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
2: Ya, saya pas milih Spanyol.
1: Pantasan komio tenang-tenang.
2: Iya, tenang Spanyol.
1: Tenang Spanyol ya. Iya.
2: Pokoknya menumbangkan ambisi apa namanya? Ambisi Argentina. Kita kembali ke laptop.
1: Iya, kembali ke laptop. Bagaimana?
2: Kalau lahan tidur, sleeping land, biasanya orang bilang begitu. Ada kita kalau Palu ini, kalau kita kan tidak mengharap banyak dengan pertanian, karena rata-rata kawasannya ini kan kawasan yang marginal. Marginal itu artinya dia tidak tersedia sarana penunjang. Contohnya irigasi kan kurang, contoh ke arah Petobo kesan kan terbatas sekali, apalagi ke atas Kawatuna, Poboya. Apapun begitu, tentunya optimalisasi pemanfaatannya. Kalau Palu ini kan paling hortikultura, paling menonjol dengan, ya kalau ternak tidak juga, tidak bisa, ternak tidak bisa, paling ayam. Kalau berharap kemarin untuk sapi kambing sudah tidak, mau tanam di mana rumput? Nah, itu yang persoalan. Namun pun begitu, ada saya ini, kita kan punya lahan-lahan yang sudah jadi sleeping land, yang sudah berapa waktu terakhir sejak dari gempa, itu belum selesaikan juga pengairannya. Itu di Kabupaten Donggala, di Kecamatan Sirenja, itu belum selesai juga ya, padahal dia mengairi mungkin sekitar kurang lebih 2.000 hektar. Tapi ada hal yang menarik sekali buat Palu. Palu itu kan terkenal dengan katanya bawang Palu kemarin. Kalau bawang Palu itu kan ya kita tidak bisa mengusahakan banyak. Kenapa? Karena modalnya besar, untungnya yang besar. Satu hektar kalau hitung per hitung, satu kali panen itu lebih dari 80 juta sampai 100 juta. Ya, tetapi tidak mampu diolah oleh satu orang. Itu harusnya diolah juga oleh kurang lebih 8 orang. Jadi untuk itu, kalau untuk meningkatkan produktivitas, ada yang bergeser sekarang, Mbak Umi. Kenapa minat petani itu berkurang? Berkurangnya minat petani itu karena ternyata nilai tukar petaninya rendah. Artinya nilai tukar itu apabila dia di bawah 100, rugi. Kalau dia di atas 100, baru dia bisa untung. Kalau 100 pas-pas itu balance. Hanya saja kan keterbatasannya, dia bukan pemilik, yeah. Dia petani penggarap. Nah, itu juga masalah buat kita, itu harusnya dicoba di kembali sehingga minat daripada petani juga untuk jadi petani tulen juga terbatas, sehingga banyak lari keluar, itu masalah. Tapi saya tanya kepada pemerintah yang ini, ada yang dikatakan lahan apa namanya, lahan abadi, ada tidak lahan abadi yang sudah dicanangkan? Dan berapa luasnya lahan abadi? Sehingga kekhawatiran Pak Arnold tadi tidak dibangun ruko apa semua itu ada. Coba jalan Karangjalembah itu. Itu kan sawah kiri kanan, tetapi habis. Nah, inilah sehingga pertanyaan saya itu masalah lahan abadi itu, apalagi yang punya potensi irigasi yang cukup. Saya kira mudah-mudahan kita tetap petani jaya, petani maju. Terima kasih.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhlis di Tatura. Baik, selanjutnya silakan, masih kami buka line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Baik, halo, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
1: Oke. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
4: Halo.
1: Iya, selamat pagi. Sofianda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir.
4: Iya, alhamdulillah
1: belum. Oke.
4: Syukur saya ini.
1: Kenapa itu?
4: Saya punya jagoan.
1: Iya. Kita kembali ke Spanyol dan juga Argentina rupanya. Iya.
4: Jadi memang banyak orang kalah dua kali.
1: Kalau dua kali ya.
4: Kalahnya begini, pertama dia punya jagoan kalah ya.
1: Yeah.
4: Kedua, kemungkinan
1: ada
4: juga tidak sholat subuh.
1: Aduh. Kayaknya poin yang kedua ini harusnya jadi poin pertama ini. Aduh.
4: Ini siapa tahu ya. Mudah-mudahan.
1: Tapi mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan sih jangan.
4: Iya, mudah-mudahan itu. Karena saya lihat hampir semua itu kalau jam-jamnya begitu itu, aduh, sudah apalagi subuh ya. Jadi itulah saya sudah memprediksi bahwa kalau menang tetap di Spanyol.
1: Saya kira kalau menang tetap masuk kantor pagi.
4: Kalau di Papua saya dengar benar atau tidak ya? Ya memang ada pemerintahnya liburkan kalau saya tidak salah.
1: Ois, mantap. Apa itu berlaku juga di Sulawesi Tengah akan diliburkan? Sepertinya tidak ya?
4: Iya, jamnya soalnya toh.
1: Iya, iya.
4: Jadi saya kira, jadi begini ke topik.
1: Oke, kembali ke topik ya.
4: Lahan tidur ini banyak. Ada yang memang tidur tidak dibangun-bangunkan.
1: Oke.
4: Ada juga memang lahan biasa tidur dikasih tidur, biasa bangun tapi dikasih tidur, yaitu lahan-lahan pertanian yang kemarin sebelum gempa itu digarap, diolah dengan suburnya. Tetapi begitu habis gempa, ya ada juga berapa tahun baru dikasih bangun lagi yang tidur kemarin, yang rusak-rusak itu. Khususnya kami di sini ya. Nah, ini pertanyaan kita. Menteri Pertanian sudah berusaha bagaimana bisa kita swasembada. Menteri Pertanian Pak Amran itu selalu bilang dengan bantuan irigasi, pompanisasi dan seterusnya. Tapi kalau saya lihat di Sigi ini saya belum pernah dengar. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Sigi ini bisa memberikan data bahwa kurun waktu setelah gempa, lahan-lahan pertanian itu yang sudah diolah kembali sekian ribu hektar, yang belum sekian. Kalau yang belum, apa sebabnya lahan-lahan itu belum diolah? Ini pertanyaan kita, karena ini tidak ada laut Mbak Umi ya, hanya mengandalkan pertanian. Kalau sarjana-sarjana ahli-ahli pertanian kita banyak di sini, bahkan ada calon Pak Bupati kemarin itu ahli pertanian. Tapi pertanyaan saya, sejauh mana dikembangkan kembali atau dianu kembali ini lahan-lahan yang tadi katanya tidur. Yang kedua Mbak Umi, kita tidak menafikan juga, tidak perkembangan ya, yaitu alih-alih fungsi itu saya kira kita perlu perhatikan bersama. Kalau memang tidak bisa dialih fungsikan ya jangan. Tapi kalau bisa ya seperti apa usaha pemerintah ini, karena kita tidak bisa bantah perkembangan pembangunan perumahan ya. Jangan sampai ada juga main mata di situ yang lahannya tidak bisa dialih fungsikan, tapi karena permainan mata bisa menjadi lahan pertanian tadi di ini ya, dibuka. Ya,
1: jadi saya kira Mbak. Oke, okay, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Dan kita bergeser ke Bandung Barat, ada komentar dari Pak Irwan di Bandung Barat. Monggo, silakan. Halo, selamat pagi. Bapak Ahmad Irwan. Oke. Okay. Masih terjadi gangguan dan kita kembali persilakan untuk pendengar kita di pagi ini ya untuk bergabung. Saya langsung saja untuk menerima respon. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kayaknya sinyalnya kurang stabil, barusan sempat nyambung mati.
1: Iya.
5: Ya. Halo.
1: Iya, silakan Bapak.
5: Ada suara saya?
1: Ada atuh. Bagus suaranya Bapak, silakan langsung aja.
5: Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat bagi Spanyol itu kan atas juga membuka sejarah baru kan dalam arti begini karena Eropa baru ini menjadi juara bermain di luar Eropa itu kan seperti itu adanya. Maka prediksi saya sebelumnya ditanya, paling saya ini menang perpanjangan waktu. Betul, saya itu prediksi saya.
1: Iya, kadang-kadang Taufik, ya. Indonesia luar biasa kalau ini ya dalam memprediksi.
5: Memang saya ditanya prediksi gimana? Saya paling ini menang perpanjangan waktu. Benar,
1: okay. Saya siap. Back to the topic, Bapak. Silakan.
5: Tentang masalah ini lahan tidur kan, iya. Ini ya, seperti itu. Pertanian di sini ya. Memang salah satunya kan yang paling disayangkan itu kan di sini kan lahan-lahan yang produktif sudah beralih fungsi jalan tol, pabrik kan di sini ya. Itu menyayangkan sekali. Makanya di sini sebetulnya pihak pemerintah daerah itu sendiri itu kan terutama bupati atau kan jangan terlalu banyak diizinkan untuk membelikan lahan yang berfungsi untuk dijadikan sebagai proyek itu sebut. Tapi kan tergantung kepada kepala daerah itu sendiri, jangan hanya lihat tweetnya kan. Bagaimana sekarang kan banyak para petani yang kehilangan kehilangannya lahan produktif, uang habis katanya kan, tanah juga tidak ada. Sekarang lahan tidur kan seolah ada di pegunung yang sangat susah sekali dijangkau oleh para petani kan, tanah yang tidak produktif seperti itu. Makanya di sini kan di kecamatan saya ada pabrik sudah berapa puluh hektar tuh yang juga pabrik sepatu milik siapa? Pabrik sepatu Korea, belum jalan tol. Itu kan seperti itu. Nah, lagi pula nih Pak, para petani pun juga sekarang kan juga banyak yang mengeluh kan selalu bagaimana ngangkat harga derajat supaya para petani itu adalah ada motivasi semangat. Jangan saya pikir ya sekarang begini hasil tadinya naik tapi pupuk susah, obat-obatan juga mahal. Nah, itu seperti yang mengeluh para petani sekarang ya, Pak ya, seperti itu adanya. Makanya di sinilah bagaimana solusinya pemerintah supaya jangan sampai para petani itu sejahtera. Sekarang masih jauh dari sejahtera kan, karena kenaikan hasilnya naik tapi tidak seimbang dengan obat-obatan, belum juga pupuk begitu susah kan mencari pupuk. Ketika zaman dulu, maaf nih ya, ketika kenakor belakang, ketika zaman Pak Harto kan pupuk tidak begitu susah, bahkan dijual di warung-warung kecil juga ada jual. Tapi kenapa sekarang susah itu, dilarikannya kemana itu pupuk? Seperti itu timbul pertanyaan kan, seperti itu. Nah sekarang justru dengan adanya reformasi, banyak dengan permainan-permainan dan sebagainya, itu akibat terlalu kebebasan kan, seperti itu menyelewengkan masalah itu. Mungkin saya sekarang juga nanam, tapi saya nanam kebaikan kan, dalam kebaikan di sini Pak, di tebar rumah nanaman seperti kumis kucing atau buah obat-obatan tradisional yang diperlukan. Mau ngambil silahkan ambil, jangan dirusak. Terus minimal lah kita memberikan manfaat nanam-nanaman untuk yang membutuhkan itu. Saya kan di dalam rumah ada bahasa itu lah, kumis kucing, daun ludi, butuh mengobati panas dalam, banyak yang minta silahkan ambil aja asal jangan dirusak. Nah itu salah satunya tanam kebaikan, itu salah satunya itu. Makasih ya.
1: Baik. Pak. Terima kasih Bapak Ahmad Irwan.
5: Iya. Mudah-mudahan ini solusi lah bagi pemerintah daerah supaya jangan sampai lahan yang produktif begitu beralih fungsi ke pabrik atau ke jalan tol. Terima kasih.
1: Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Bandung Barat ya. Terima kasih Bapak. Kita beralih ke Ibu Nurjana ya. Selamat pagi. Kopi Anda. Pak Alu menyapa.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya. Lain juga yang muncul fotonya ini. Halo. Halo. Aduh, saya salah lihat atau efek Spanyol dan Argentina ini?
6: Pengaruh Spanyol menangnya.
1: Oke, baik, silakan Pak Sofan.
6: Ini Umi ya, beberapa kali saya sampaikan di RRI Kopi Anda ya, khususnya tanah-tanah tertidur ya akibat gempa bumi dan likuifaksi kemarin ya. Itu di Sirenja namanya ada irigasi Sibado ya, yang mengairi 6 desa ya, Desa Tompe, Desa Balentumba, Desa Tanjung Padang ya, Sipi ya. Itu mengairi kurang lebih sekitar ribuan hektar ya situ ya. Itu tidak ada perhatian ya, baik pemerintah pusat ataupun provinsi. Hektar itu kan itu. Halo.
1: Iya, silakan Bapak.
6: Itu adalah tanggung jawab daripada Dinas Pertanian Provinsi untuk perbaikan irigasi ya. Itu sampai saat ini ya, dari gempa bumi 28 September 2018 itu tidak pernah dikerjakan itu irigasi Sibado. Sehingga tanah yang ada di Balentuma, di Tanjung Padang, di Tompe itu tidak digarap lagi Umi, padahal itu adalah daerah-daerah potensi yang bisa meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi sawah. Tidak pernah datang, mungkin hanya disurvei, kemudian di apalah namanya, tapi tidak pernah dikerjakan itu. Sampai saat ini tidak ada pembangunan dan perbaikan irigasi yang ada di situ. Nah, bagaimana ada motivasi petani mau menaikkan produktivitas ya, kalau irigasinya tidak pernah diperbaiki? Karena ini bukan tanggung jawab masyarakat untuk perbaiki irigasi. Irigasi itu adalah tanggung jawab pemerintah ya, tanggung jawab negara untuk membangun, memperbaiki ya, memelihara. Itu tanggung jawab negara. Pertanian cukup petani cukup memanfaatkan untuk meningkatkan produksi. Jadi tolong ya, khusus pemerintah provinsi ataupun pusat, dianggarkan itu irigasi Sibado, perbaikannya. Itu saja Umi ya. Kasihan ya, masyarakat saya membeli padi, membeli beras saja. Dulu itu hanya bisa memproduksi beras, padi, sawah di sekitar Sirenja situ, Mbak Umi. Itu sementara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu juga sempat disampaikan ya, terkait dengan hal ini di, kalau nggak salah tuh di segmen Halo RRI ya. Dan yang menyampaikannya kalau nggak salah Pak Muhlis ya, terkait dengan irigasi di wilayah Sibado ini, yang saya nggak tahu apakah sekarang sudah mendapatkan penanganan atau kalau untuk update-nya sih sudah dilakukan ya, dilakukan artinya ada respon lah ya dari pihak pemerintah daerah dan wilayah sendiri terkait dengan permasalahan yang terjadi di pengairan atau perairan, atau bukan pengairan tapi pengairan yang ada di wilayah Sirenja ataupun Sibado ini ya. Baik, nanti kita akan mendengarkan bagaimana respon dari Kepala Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan asal dari Kota Palu. Kemudian juga akan mengajak untuk berbincang di segmen Palu Menyapa bersama dengan salah satu petani Desa Padang Tumbuh. Desa Padang Tumbuh, Tumbuh O ya, di Kabupaten Tojo Una-Una, yang nantinya pada segmen kita di jam 8.30 usai warta berita, yaitu di Palu Menyapa. Tetaplah bersama kami melalui Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
9: Dalam proses 2 hari direpetisi ulang positif.
10: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
11: Usaha menengah UMKM yang kecil tadi itu harus memang dibantu.
8: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda, komentar dan opini Anda, aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda
1: di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, kanal inspirasi.
2: Kanal.

Kita kembali lagi dalam Palu Menyapa untuk komentar dan juga opini Anda. Silakan sampaikan tanggapan dan juga komentar Anda terkait dengan topik kita, pemanfaatan lahan tidur untuk tingkatkan produksi pertanian. Nantinya juga ada beberapa hal terkait dengan pertanyaan dari pendengar kita yang akan disampaikan. Dan nantinya di sini direncanakan Kepala Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kota Palu, Bapak Lukman SPTMM, akan meluangkan waktu untuk berbincang pagi ini melalui Palu Menyapa di RRI. Dan juga salah satu petani yang ada di wilayah Tojo Una-Una, tepatnya dari Desa Padang Tumbu O, Kabupaten Tojo Una-Una. Baik, kami masih menanti atensi Anda di 0811 456 03908 atau di 455 442.

lagu yang kami hadirkan untuk kesempatan di program Palu Menyapa untuk komentar dan juga opini Anda. Ironi lahan tidur potensi besar yang belum tergali ini menggambarkan bahwa memang Indonesia itu sangat kaya.

Kita masih dalam segmen komentar dan juga opini Anda. Silahkan untuk yang ingin bergabung di line telepon 455-442 dan juga di 08-1145-603-908 ya. Baik, kami masih membuka layanan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan pagi hari ini. Sekali lagi nanti di segmen dialog ya, untuk Palu menyapa dengan topik yang sudah dihadirkan yaitu pemanfaatan lahan tidur untuk peningkatan produksi pertanian ya. Dan silahkan berikan tanggapan Anda di line telepon 455-442 dan juga di 08-1145-603-908. Oke, masih ada beberapa waktu ataupun juga beberapa menit yang kita bisa manfaatkan bersama pendengar Pro 1 terkait dengan pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, karena memang lahan tidur ini merupakan aset ataupun potensi besar ya untuk mendukung ketahanan pangan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena selama ini juga banyak lahan tidur yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Dari beberapa tanggapan yang sudah masuk ya, berharap bahwa beberapa lahan tidur ini bisa dikelola langsung oleh pihak pemerintah. Jika memang dirasa ini perlu pengembangan misalnya untuk sektor pertanian, maka dimanfaatkan untuk hal tersebut. Kemudian juga ya tidak bisa dipungkiri juga ya bahwa kebutuhan masyarakat ya akan misalnya mereka menjual dengan pihak-pihak yang membutuhkan lahan ya, misalnya untuk pembangunan perumahan misalnya, ataupun juga kebutuhan lainnya untuk pengembangan wilayah ataupun daerah. Dan ini juga tidak bisa dipungkiri pada negara Pro 1 ya, ini juga kadang-kadang permasalahan ini di salah satunya adalah soal pemanfaatan lahan tidur menjadi salah satu strategis ya, ataupun juga untuk di sisi lain untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya, di sisi lain ini juga ada kaitannya dengan pengembangan wilayah di daerah. Oke, nanti semuanya juga akan terjawab di pagi hari ini melalui sesi Palu Menyapa. Dan semoga pagi hari ini narasumber kita semuanya bisa memberikan tanggapan yang menjadi penyemangat dan juga tentunya menjadi sebuah informasi yang penting untuk masyarakat. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk segmen Palu Menyapa, dan tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi

0: Rp atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu